0: Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
2: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
3: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
2: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
2: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
5: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
5: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
0: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
0: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
1: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
2: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
2: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
3: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
2: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
6: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
7: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
8: These challenges Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
5: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
9: In practical terms, it is a combination of insolvency.
8: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
9: Costly to restore.
5: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

0: beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Masih bersama Hari Sukma yang tentunya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi juga kita sudah dengarkan Rilly dari Pro 3 yang tentunya sudah dapat banyak informasi juga dari sana. Serta juga Sukma ingin membagikan informasi untuk Anda yang dimana ini juga merupakan inovasi yang luar biasa pendengar. Pastinya kita udah gak asing lagi yang namanya Banjar. Pastinya kita semua sudah familiar ya pendengarnya dengan adanya Banjar. Dan sekarang di Banjar Warnasari Kelot, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Jemprana, sekarang membuat inovasi Banjar Smart Hub yang tentunya di sini bisa maksudnya masyarakat bisa melakukan pelayanan publik digital melalui satu aplikasi di smartphone. Warga bisa dengan mudah mengurus administrasi, mengakses layanan publik hingga melakukan transaksi keuangan harian. Iya, tentunya pendengar, inovasi teknologi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan administrasi, layanan publik hingga transaksi finansial harian warga hanya dalam satu genggaman smartphone. Iya, dan menariknya juga pendengar, selain masalah akses birokrasi, inovasi Smart Hub ini juga bisa untuk menanggulangi isu lingkungan. Iya, jadi melalui Banjar Smart Hub ini, warga yang membawa sampah yang telah dipilah ke Banjar dapat sekaligus mengakses layanan kependudukan hingga membayar pajak. Wah, luar biasa. Program ini pendengar memang menerapkan sistem insentif dan disinsentif agar tentunya pengelolaan sampah menjadi adil, mendidik, dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Iya, dan juga pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa sekali mengaksesnya pendengar secara lebih lengkap langsung di laman kami rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Ngapain sih? Kok sibuk amat?
1: Ini nih, lagi cari barang. Tadi aku dikasih sama temanku. Katanya obat itu manjur untuk ngilangin stres.
0: Wih, hebat banget tuh obat. Coba minta dikit boleh nggak?
1: Karena itu, makanya aku mau coba. Ntar nih aku masih nyariin. Nah, ini dia. Katanya ini obat mahal, makanya dapatnya cuma sedikit.
0: Eits, tunggu-tunggu. Coba aku lihat. Wah, kamu nggak tahu ini apa, Dim? Ini sabu-sabu, salah satu jenis narkoba. Wah, kamu dibohongin nih sama temanmu. Jangan-jangan dia pengedar lagi.
1: Waduh, jadi ini narkoba. Untung ada kamu, yuk. Kalau enggak, aku enggak tahu dah nasibku seperti apa.
2: Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran serta daya rangsang. Pemakaian narkoba secara berlebihan dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti menurunnya kinerja otak, hilang ingatan, halusinasi, hingga kematian. Jauhilah narkoba.
3: Bali kaya dengan tari-tarian sakral yang menggunakan sarana topeng seperti tari topeng sidekarya, tari topeng keras, tari jauk manis, serta tari calonarang. Tahukah Anda jika topeng-topeng tersebut dibuat dari pohon yang terkenal magis? Disebut dengan pohon pule. Pohon dengan nama latin Alstonia scholaris ini merupakan jenis tanaman keras yang umumnya hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun bagi masyarakat Bali, pohon pule kerap dikaitkan dengan hal sakral karena seringkali tumbuh di tempat yang juga dianggap sakral, seperti pura dan setre atau kuburan. Kayu dari pohon pule sering dimanfaatkan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai bahan dasar alat-alat yang berhubungan dengan seni sakral, seperti tapel atau topeng, kulkul atau kentongan, patung, dan lainnya, yang digunakan di pura dan kegiatan upacara agama Hindu. Karena berkenaan dengan sesuatu hal yang sakral, untuk memanfaatkan tanaman ini sebagai alat-alat seni sakral pun harus menggunakan ritual khusus dan dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sejumlah unggahan di media sosial Instagram dan Facebook mengklaim bahwa virus Hanta merupakan hasil konspirasi dan bagian dari agenda operasi intelijen global. Unggahan tersebut bahkan menyamakan kemunculan virus Hanta dengan pandemi COVID-19 serta menuduh virus ini sengaja direkayasa untuk kepentingan komersialisasi vaksin. Dilansir dari Tempo.co, benarkah virus Hanta ini merupakan hasil konspirasi? Faktanya, pendengar, dari Tempo.co melakukan penelusuran dengan mewawancarai epidemiolog serta menelaah berbagai laporan ilmiah dan media kredibel. Hasilnya tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa virus Hanta merupakan produk konspirasi, hasil rekayasa laboratorium, atau alat untuk kepentingan komersialisasi vaksin. Virus Hanta merupakan kelompok virus alami yang berasal dari hewan pengerat liar atau roden dan dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia. Penyakit ini bukanlah virus baru yang muncul pada tahun 2026. Catatan medis menunjukkan virus Hanta telah dikenal sejak tahun 1950-an dan pernah menyebabkan wabah pada Perang Korea. Virus ini juga tercatat menimbulkan wabah di Amerika Serikat pada tahun 1993. Menurut laporan yang dihimpun Tempo.co, data kesehatan internasional menunjukkan infeksi virus Hanta telah ditemukan selama puluhan tahun di berbagai negara. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffin Australia, Diki Budiman, menjelaskan bahwa potensi virus Hanta untuk menjadi pandemi global tergolong rendah. Penularannya umum terjadi melalui paparan urin, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi, bukan melalui udara seperti COVID-19. Selain itu, hingga saat ini belum ada vaksin virus Hanta yang diproduksi dan digunakan secara massal di seluruh dunia seperti vaksin COVID-19. Penanganan penyakit ini masih berfokus pada pengendalian populasi tikus, menjaga kebersihan lingkungan, deteksi dini, dan perawatan medis bagi pasien yang terinfeksi. Berdasarkan penjelasan Tempo.co, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut virus Hanta sebagai hasil konspirasi merupakan klaim yang keliru. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan virus Hanta merupakan rekayasa laboratorium atau bagian dari agenda global tertentu. Virus Hanta adalah penyakit nyata yang telah dikenal dunia medis selama puluhan tahun dan berasal dari hewan pengerat liar. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda tentunya Beranda Astacita, yang kali ini kita akan mengetengahkan topik Sekolah Rakyat Wujudkan Inklusivitas Pendidikan, selengkapnya bersama saya Hari Sukma.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Pendengar, program Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Program ini juga diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.
2: Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan agar tetap mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa perbedaan status sosial. Kepala Pusat Studi Undiknas Gung Tini Gorde kepada RRI menjelaskan, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, program ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
3: Tujuan utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan, ya. Jadi antar generasi, maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
2: Menurut Gung Tini Gorda, keberhasilan program Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama karena konsep pendidikan yang diterapkan menggunakan sistem asrama atau boarding school. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik juga harus dipastikan benar-benar kompeten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak-anak di lingkungan asrama. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan berbagai stakeholder disebut menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
3: Sepertinya kalau dibersamai dengan berbagai stakeholder, Pentahelix diajak bersama untuk mengelola atau membersamai sekolah kayak ini, saya pikir itu pasti akan lebih efektif. Siapa yang terpilih di dalam proses pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mari jadikan ini sebuah sejarah yang untuk mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya 2045 menjadi seorang pemimpin.
2: Melalui program Sekolah Rakyat, diharapkan akses pendidikan inklusif di Indonesia dapat semakin merata, sekaligus melahirkan generasi yang lebih mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Beranda Astacita hari ini dengan topik Sekolah Rakyat Wujudkan Inklusivitas Pendidikan. Informasi selanjutnya pendengar, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini diharap dapat mewujudkan inklusivitas pendidikan bagi seluruh warga Indonesia.
1: Sekolah Rakyat mewujudkan inklusivitas pendidikan dengan menyediakan akses belajar gratis dan setara bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan penyandang disabilitas. Program ini memastikan pendidikan yang merata dan bermutu melalui pendekatan inklusif di seluruh wilayah. Inklusivitas dalam sekolah rakyat diwujudkan melalui beberapa pilar utama. Pertama, fasilitas berasrama atau boarding school, menyediakan lingkungan belajar aman yang dilengkapi fasilitas memadai agar siswa dari kelompok rentan dapat tumbuh dengan nyaman. Kedua, kesetaraan tanpa diskriminasi, menjamin ruang belajar yang setara bagi semua kalangan, termasuk anak penyandang disabilitas, serta menciptakan lingkungan bebas dari perundungan. Ketiga, pendekatan pembelajaran khusus, mengadopsi kurikulum yang dipadukan dengan metode multi-entry, serta multi-exit agar sistem pembelajaran mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing siswa. Dan terakhir, penghalang hambatan ekonomi, menghilangkan biaya pendidikan agar anak-anak kurang mampu dapat terhindar dari putus sekolah dan mampu memutus rantai kemiskinan.
0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait Sekolah Rakyat Wujudkan Inklusivitas Pendidikan.
2: Saya Dawid dari Denpasar. Saya merasa dengan pemerintah menyediakan fasilitas bagi rakyatnya untuk mengakses pendidikan lebih mudah, terutama untuk mereka yang berada di kalangan bawah, itu adalah sebuah konsep yang bagus, karena di kehidupan kita sekarang, apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka besar kemungkinan akan terjadi atau merembet ke permasalahan kemiskinan struktural. Dan selain itu juga, pendidikan ini walaupun bisa didapatkan secara informal, namun saya merasa bahwa pendidikan formal itu juga sangat perlu untuk setiap warga negara, karena pendidikan formal itu akan bisa membantu warga negara, bahkan kedepannya secara tidak langsung bisa membantu negara untuk menciptakan insan-insan unggul dan memiliki penerus bangsa yang memang capable untuk negara kedepannya.
3: Saya Krisna dari Bangli. Program Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah yang baik untuk membantu memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Program ini memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun, agar program ini berhasil, pemerintah perlu memastikan kualitas pendidikan, fasilitas, dan tenaga pengajar benar-benar memadai. Jika dilaksanakan dengan baik dan merata, program ini bisa membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
4: Sera, aku dari Kota Denpasar. Ini sebenarnya lebih baik difokuskan tuh anggarannya untuk ke sekolah-sekolah yang memang udah ada. Jadi sekolah-sekolah yang udah ada ini lebih dibangun kembali, fasilitasnya itu diperbaiki, atau akses-akses untuk anak-anak yang kurang mampu ini tuh bisa diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang udah ada, daripada dibangun ulang dari awal.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Beranda Astacita. Lanjut ke informasi ke lainnya. Sekolah rakyat dinilai menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan mampu mencegah anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Pemerintah Provinsi Bali mendukung keberadaan sekolah rakyat melalui penyediaan lahan dan dukungan fasilitas pendidikan. Verifikasi data masyarakat penerima manfaat juga dinilai penting agar program tepat sasaran. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Andes Imade Arbawa, Sekretaris Disdikpora Bali.
2: Baik Pak Arbawa, berkaitan dengan sekolah rakyat, bagaimana Disdikpora melihat peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat?
3: Yang pertama, saya ingin sampaikan dulu kebijakan secara umum terkait dengan pengelolaan pendidikan, Pak Selat. Yang pertama, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa undangan pengelolaan pendidikan kan sudah diatur. Yang pertama, pendidikan dasar dari PAUD TK, SD, SMP itu menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Kemudian pendidikan menengah, SMA, SMK dan pendidikan khusus seperti SLB itu menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Kemudian pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kemudian terkait dengan sekolah rakyat ini berbeda lagi kebijakannya. Sebelum saya sampaikan terkait sekolah rakyat ini, mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
2: Kalau untuk upaya yang dilakukan agar sekolah rakyat dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, kalau menurut dinas itu seperti apa, Pak?
3: Upaya yang sudah dilakukan saat ini, kebetulan sekolah rakyat ini sebenarnya sudah beroperasi, cuma untuk di Bali masih dititipkan di Bali Mahatnya di Kediri, sebelahnya Ritang Silang Dayana. Semua dari penetapan peserta didik diawali dengan usulan dari kabupaten kota. Peserta didik ini ditetapkan oleh bupati wali kota dari masyarakat yang memang sebenarnya masyarakat tidak mampu ini. Nah, itu yang kemudian diusulkan untuk masuk sebagai yang langkah awal sekarang sebelum nanti bangunan yang ada di Karangasem jadi. Sekarang semua sudah mulai sekolah rakyat ini yang ada di Matia.
2: Kalau untuk tantangan utama Pak dalam menjalankan program sekolah rakyat yang benar-benar inklusif itu seperti apa, Pak?
3: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DTS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ini, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
2: Oke, kalau untuk dukungan pemerintah dari terhadap keberlangsungan sekolah rakyat saat ini seperti apa, Pak?
3: Kalau dari pemerintah Provinsi Bali sendiri terhadap dukungan terhadap keberadaan sekolah rakyat, yang pertama bahwa pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung keberadaan sekolah rakyat ini. Ini terbukti dengan kami dari pemerintah Provinsi Bali sudah menyiapkan lahan kurang lebih 5 hektar yang ada di Kabupaten Karangasem di Kecamatan Kubu. Nah, itu sudah saat ini sedang tahap pembangunan, mungkin sudah mendekati penyelesaian terhadap kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang menjadi leading sektor kami di daerah untuk mendukung program sekolah rakyat ini adalah teman-teman kami di Dinas Sosial Provinsi Bali, gitu, Pak Samad.
2: Untuk harapan Distripora terhadap masyarakat dan dunia pendidikan terkait pengembangan sekolah rakyat ke depan seperti apa, Pak?
3: Harapan kami terhadap keberadaan sekolah rakyat ini, kami mengharapkan tidak ada lagi namanya anak putus sekolah atau anak tidak bisa sekolah karena masalah ekonomi. Karena pemerintah sendiri sudah hadir, pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi, apalagi sekarang pemerintah pusat turun langsung untuk memastikan bahwa hak-hak dasar kita, dasar masyarakat terpenuhi, terutama di bidang pendidikan ini. Kami sangat berharap semua masyarakat memanfaatkan sekolah rakyat ini dengan baik, sehingga tidak ada anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi, seperti itu, Pak Renwar.
2: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Dr. Randes Imade Arbawa, Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Beranda Asta Cita. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan 93 gedung permanen sekolah rakyat tahap 2 selesai pada bulan Juni 2026. Gedung tersebut ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan percepatan pembangunan dilakukan agar sekolah rakyat permanen dapat segera beroperasi. Selain pembangunan tahap 2, pemerintah juga mulai menjalankan pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 3 yang dibagi menjadi tahap 3A, 3B, dan 3C berdasarkan kesiapan lahan dan persyaratan administrasi lainnya. Gus Ipul mengatakan pemerintah juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menyiapkan sarana pembelajaran digital dan jaringan internet di sekolah rakyat. Dalam proses transisi dari sekolah rakyat rintisan menuju permanen, Kemensos juga berencana merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan tahun ini. Pemerintah juga menargetkan penerimaan lebih dari 32.000 siswa baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah mengupayakan seluruh proyek pembangunan tahap 2 dapat berfungsi tahun ini. Namun ia mengakui masih ada 5 titik pembangunan yang progresnya masuk kategori zona merah. Menurutnya sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan, mulai dari masalah arus kas proyek hingga keterbatasan sumber daya manusia. Kementerian PU juga menargetkan pembangunan tahap 3A sebanyak 7 titik dan tahap 3B sebanyak 11 titik selesai pada bulan Desember 2026. Sementara pembangunan tahap 3C sebanyak 89 titik ditargetkan rampung paling lambat di bulan Juni 2027. Pendengar informasi lainnya, pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif. Hingga 24 Mei 2026, pembangunan yang melibatkan 7 BUMN karya telah berjalan di 86 lokasi dengan total 67.542 tenaga kerja yang dikerahkan

sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah. Doni mengatakan sejumlah langkah strategis juga disiapkan untuk menjaga keberlangsungan proyek hingga tahap akhir penyelesaian. Dukungan pendanaan akan terus diperkuat guna untuk membantu kelancaran pelaksanaan proyek, sementara BUMN Karya didorong lebih selektif dalam menentukan vendor dan subkontraktor agar kualitas pembangunan tetap terjaga. Doni berharap pengawalan intensif yang dilakukan BP/BUMN bersama dengan Danantara mampu mempercepat hadirnya fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas di berbagai daerah. Ia mengatakan sinergi antar BUMN tidak hanya diarahkan pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan proyek berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Beranda Astacita. Informasi selanjutnya, Ombudsman Republik Indonesia memperkuat komitmen pengawasan terhadap program prioritas nasional di sektor sosial. Menindaklanjuti kajian mendalam mengenai penguatan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat, anggota Ombudsman RI Nusran Johair bersama tim keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi menggelar pertemuan kerja dengan jajaran pimpinan Kementerian

0: Sosial RI. Bertempat di kantor Kemensos Jakarta Pusat, kehadiran tim Ombudsman RI diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kapusdiklat Kemensos Frizan Tanjung. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meninjau langsung sejauh mana realisasi atas 7 saran dan rekomendasi perbaikan tata kelola serta regulasi sekolah rakyat yang telah disampaikan Ombudsman RI kepada Kemensos pada 5 Desember 2025 lalu. Nuzran Johair menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan komitmen Kemensos dalam menindaklanjuti masukan dari Ombudsman RI guna mencegah potensi maladministrasi pelayanan publik dalam program sekolah rakyat. Berdasarkan hasil diskusi, Nuzran mengungkapkan kegembiraannya karena Kemensos telah secara substansial menjalankan proses perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Nuzran mengakui sebagai program yang baru berjalan kurang dari 1 tahun, dinamika dalam hal regulasi dan operasional sistem tata kelola merupakan hal wajar yang perlu terus disempurnakan. Ombudsman RI mencatat terdapat 8 poin catatan yang telah diterima sepenuhnya oleh pihak Kemensos untuk dilakukan perbaikan secara bertahap. Menyambut evaluasi positif tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robin Rico menegaskan komitmen Kemensos mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, Robin mengajak Ombudsman RI untuk tidak hanya mengawasi dari sisi regulasi, namun ikut terjun memantau pelaksanaan teknis di lapangan. Langkah strategis ke depan, Ombudsman RI dan Kemensos RI sepakat untuk menjalin kerjasama formal yang lebih erat. Hal ini menanggapi permintaan pihak Kemensos agar Ombudsman turut mengawal sisi pelaksanaan teknis di lapangan secara lebih dekat. Nuzran menegaskan Ombudsman RI akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengawasi program ini demi memastikan hak masyarakat miskin ekstrim terhadap pelayanan pendidikan dasar terpenuhi dengan baik. Sinergi berkelanjutan ini diharapkan dapat memastikan program sekolah rakyat berjalan secara berkelanjutan dan sempurna sesuai dengan harapan Presiden. Demikian pendengar Beranda Asta Cita, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang hari ini mungkin sedang beraktivitas atau lagi menikmati liburan ya di hari Sabtu. Ya, ada juga mungkin dari Anda pendengar yang hari ini sudah siap-siap mau jalan-jalan sama keluarga, mau cari minuman-minuman yang hits. Ya, apalagi kalau ngomongin tentang minuman hits, pastinya sekarang di Bali sudah banyak sekali ya pendengar berbagai minuman kekinian yang pastinya udah banyak perubahannya juga. Jika sebelumnya memang kita lebih familiar dengan yang namanya minuman boba, kini malah artisan milk tea yang mendapat perhatian lebih besar dari konsumen. Iya, melansir dari foodanddetik.com, artisan milk tea merupakan minuman perpaduan teh dan susu yang dibuat dengan pendekatan lebih premium. Yang biasanya pendengar minuman ini menggunakan daun teh asli berkualitas tinggi, lalu juga proses penyeduhannya khusus serta kadar gulanya yang dapat disesuaikan. Iya, pastinya ini juga pendengar udah gak asing lagi ya dengan artisan milk tea ini. Karena sekarang juga di Bali udah banyak banget store-nya yang open. Jadi bisa sekali juga ini dijadikan inspirasi ya, atau sebagai ide untuk nanti malam mau keluar atau ngedate bareng pasangan kemana. Bisa banget ke mall untuk nyari minuman atau nyari artisan milk tea ini ya untuk dicoba sesekali. Kira-kira selera Anda yang mana nih pendengar? Masih di boba atau udah beralih ke artisan milk tea? Iya, dan juga pendengar terasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 10 pagi. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini rekan saya Lili Lintang akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 3 sore nanti. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami. Saya akan kembali mengudara menyapa Anda di hari Senin nanti dari pukul 5 pagi sampai 10 pagi. Jadi tetaplah bersama kami pendengar, karena kami akan terus hadirkan untuk Anda informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan terbaik dari Pro 1.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida, juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
7: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
6: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
8: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih?
9: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.
10: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, siang hari ini Lili Linta hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 3 sore. Satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda semua pendengar. Ini lagu dari Tiara Andini ya, yang berjudul Hadapi Berdua. Memang kalau menghadapi sendiri itu rasanya jauh lebih berat ya, jadi sebaiknya dihadapi berdua atau mungkin dihadapi bersama-sama. Pendengar Lili pasti nanti akan membagikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan, musik-musik terbaik untuk Anda ya, untuk menikmati akhir pekan Anda. Kira-kira gimana nih pendengar? Apakah Anda sekarang di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini saat ini sedang berada di rumah aja gitu ya, rebahan sambil dengerin RRI Pro 1 dan Pasar, atau mungkin ada dari Anda yang masih harus bekerja? Apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pastinya semoga Anda dalam keadaan yang sehat. Karena memang akhir-akhir ini kondisi cuaca di Bali ini cukup tidak menentu ya. Karena dua hari ini cuaca di pagi hari sangat dingin, rasanya tuh kayak Kintamani gitu. Tapi kalau siang kembali panas dan nanti malamnya dingin lagi. Wah, ini bisa bikin imun tubuh tuh jadi menurun ya. Jadi pasti jaga kesehatan ya pendengar semuanya, supaya badannya sehat terus, jadi bisa menjalani aktivitas dengan lancar, bisa kerja, bisa sekolah gitu ya. Nah pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar, kami informasikan sesaat lagi kami akan ada sedikit perbaikan ya, mungkin sekitar 5 menit ya, jadi kami harus memperbaikinya dulu nih, ada beberapa hal yang harus diperbaiki di sini, tapi nanti kami akan kembali lagi ya pendengar tentunya untuk menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tiga tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar?
2: Cantik, rapi banget nih, mau kemana?
1: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Kacamata dari Afgan Pergar untuk menemani ruang dengar Anda. Emang rasanya kalau dengar lagunya Afgan tuh rasanya pengen dengerin terus ya. Apalagi dengar suaranya Afgan yang begitu merdu, rasanya tuh adem gitu didengar. Dan mungkin ada nih dari Anda pendengar yang pengguna kacamata jadi agak terpanggil ya dengan adanya lagu kacamata ini.

Pendengar mengawali informasi di Denpasar siang ini ya, pendengar, ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman rri.co.id ya. Jadi ada event, suatu event ya, ini namanya Art and Bali 2026, yang dimana ini menghadirkan 21 seniman Indonesia dan juga India, yang dimana Art and Bali 2026 ini dipersembahkan oleh Nuanu Creative City. Dan mereka kemarin mengumumkan ya, ada 21 seniman, desainer dan studio yang juga akan berpartisipasi dalam annual curated exhibition yang dimana ini bertajuk What the Body Remembers ya. Dan pameran ini, pendengar, ini dikurasi oleh Bandana Tewari sebagai lead kurator bersama Brina Pasca sebagai asisten kurator tersebut, yang dimana nanti akan dibuka pada tanggal 11 September 2026 di Labirin Art Gallery Nuanu Creative City, Bali. Dan untuk pameran ini juga nanti akan berlangsung bersamaan dengan rangkaian Art dan Bali 2026 ya, yang dimana nantinya akan mengusung praktik lintas kriya, tekstil, desain, fashion, seni kontemporer, hingga budaya material. Dan pameran ini juga dibangun melalui dua benang kuratorial utama, yakni Hand as Archive, Memory, Transmission, and Embodied Knowledge. Dan satu benang lainnya adalah Roads of Exchange, Migration, Mutation, and Becoming. Dan ada sebanyak 21 partisipan dari Indonesia dan India yang nantinya akan terlibat, di antaranya Tex Saverio, Toton The Label, Lulu Lutfi Labibi, Setia Capcili, dan juga Rao Mengo X Sanjay Gar, dan masih banyak lagi ya pendengar. Dan nantinya juga di event ini ya, memang Bali ini menjadi ruang penting bagi dialog lintas budaya, karena memang praktik ini masih membuat hidup gitu ya, melalui ritual, komunitas, dan juga kesinambungan pengetahuan leluhur. Nah, dari Direktur Art and Bali dari Kelsang Dolma ini juga menilai bahwa pameran ini tidak memisahkan antara seni, fashion, kriya, dan desain ke dalam kategori yang kaku. Dan pameran ini juga mencerminkan adanya ambisi dari Nuanu Creative City untuk menciptakan ruang bagi pertukaran budaya lintas disiplin dan juga dialog kreatif jangka panjang di kawasan ini. Karena nantinya selain pameran utama, Art and Bali 2026 ini juga akan menghadirkan presentasi galeri, diskusi publik, pertunjukan, instalasi, hingga program set responsif yang tersebar di kawasan Nuanu Creative City. Menarik ya pendengar, event yang satu ini pasti sudah tidak sabar untuk menunggu event Art and Bali 2026 ini yang nanti akan diselenggarakan mulai 11 September hingga 29 November 2026. Jadi jangan lupa untuk menantikan ya pendengar, walaupun masih agak lama gitu ya, tapi jangan sampai lupa catat di tanggal ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh.

0: bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Kebahagiaan itu bisa menular sama seperti saat kita ikut tertawa ketika orang lain tertawa. Hal ini membuat para peneliti menyarankan bagi orang-orang yang stres dan depresi untuk berteman di lingkungan yang bahagia. Menurut penelitian ini, orang depresi tidak bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, tetapi orang bahagia bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang di sekitarnya, termasuk orang yang depresi. Peneliti dari Manchester University dan Warwick University Inggris melakukan analisis terhadap 2.000 remaja SMA tentang pengaruh suasana hati antara satu dengan yang lain. Para peneliti pun melihat remaja depresi bisa pulih jika selama 6 hingga 12 bulan berada di lingkungan pertemanan bahagia. Dukungan sosial penting untuk pemulihan dari depresi, sehingga ketika orang-orang ini bersama-sama dengan orang yang bahagia, mereka bisa ikut tertawa dan ngobrol tentang apa yang dialami, ungkap salah satu peneliti, Dr. Thomas House, seperti dikutip media online.

0: lagu cantik dari Kahitna Pendekar Mengudara untuk Anda siang ini. Kalau lagu yang satu ini biasanya terpanggil para cewek-cewek nih ya, yang biasanya merasa terpanggil dengan lagu cantik gitu. Gak apa-apa ya, karena memang semua perempuan itu pasti cantik, karena kalau ganteng agak bahaya ya. Dan pendengar, kalau tadi Lili sudah menginformasikan ada event Art dan Bali 2026, ini ada salah satu event juga yang tidak kalah menarik dan tidak kalah ramai ya. Ini ada event yang dikenal dengan BBTF ya, atau Beyond Travel Fair, yang mana ini kemarin sudah resmi dibuka pada hari Kamis 28 Mei 2026 di Heritage Garden The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan pembukaan ini menandai ya peringkat kalau sudah dimulainya salah satu platform bisnis pariwisata internasional terpenting di Indonesia yang memang ini diadakan setiap tahun di Bali. Dan kali ini memang mengangkat tema Redefining Indonesia Gastronomy Journey, A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage, yang dimana BBTF 2026 ini menempatkan gastronomi sebagai bagian penting dari narasi destinasi Indonesia. Karena gastronomi ini bukan hanya sebagai pengalaman kuliner, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memahami budaya, warisan masyarakat, dan pengalaman perjalanan yang jauh lebih bermakna. Dan di tahun ini mendengar, BBTF 2026 ini menghadirkan lebih dari 407 buyer internasional dan nasional dari 44 negara yang bertemu dengan 286 seller dari 4 negara dan 13 provinsi di Indonesia. Wow, ini sangat luar biasa ya antusiasnya dan partisipasinya sangat tinggi. Dan ini juga menunjukkan bahwa adanya kepercayaan pasar global terhadap Bali dan Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus sebagai mitra bisnis yang kredibel dalam industri perjalanan internasional. Dan di pembukaan BBTF ke-12 kemarin pendengar, ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata Indonesia yaitu Widianti Putri Wardana, dan juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri yaitu Heru Hasubolo, dan juga dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster serta Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta yaitu Andika Permata. Dan pendengar, memang BBTF 2026 ini bukan hanya sekedar ruang pertemuan antara buyer dan seller, tapi BBTF adalah ruang kepercayaan, akuntabilitas, dan juga kemitraan ya. Dan melalui BBTF ini, dari pihak pemerintah sendiri juga memastikan bahwa Bali dan Indonesia ini tidak hanya dilihat sebagai destinasi yang indah saja, bukan hanya untuk jalan-jalan aja ya, tetapi juga sebagai mitra pariwisata yang terpercaya, kompetitif, dan bernilai bagi pasar internasional. Karena memang pariwisata ini harus memberikan manfaat ya, manfaat ekonomi yang jauh lebih luas. Dan dari BBTF ini membuka akses langsung bagi seller Indonesia kepada buyer yang serius, sekaligus memberikan kesempatan juga kepada pasar global untuk memahami kekayaan produk pariwisata Indonesia secara lebih utuh dari Bali hingga berbagai destinasi beyond Bali. Dan pada malam pembukaannya di tanggal 28 kemarin ya pendengar, ini ditandai dengan pemukulan lesung dengan alu disertai juga penggunaan kulkul sebagai simbol tradisional Bali yang menyerukan kebersamaan, persatuan, dan gerak kolektif. Dan malam pembukaan kemarin juga merefleksikan ya bahwa kekuatan budaya ini menjadi inti tema dari tahun ini. Dan di Marriott International Group dan The Westin Resort Nusa Dua kemarin ini juga menghadirkan adanya pengalaman gastronomi yang mana ini terinspirasi dari Megibung, yaitu tradisi makan bersama dari Karangasem, Bali Timur ya. Dan lebih dari sekedar agenda pertemuan bisnis sih sebenarnya ya, BBTF ini juga terus berperan sebagai platform untuk memperkuat narasi destinasi dan menyelaraskan arah kebijakan dan juga membangun kolaborasi industri gitu ya. Dan pendengar, BBTF 2026 ini nantinya akan berlangsung pada 28 kemarin hingga 30 Mei 2026 hari ini ya di Bali International Convention Center The Westin Resort Nusa Dua, dengan agenda utama yaitu pre-schedule appointment, pertemuan buyer dan seller, presentasi destinasi, networking session, serta berbagai kegiatan strategis industri pariwisata. Nah, sangat menarik sekali pendengar ya, event yang satu ini, dan semoga dengan adanya event ini bisa juga membawa pariwisata Indonesia, khususnya Bali, ke ranah yang lebih maju dan juga memberikan manfaat bagi banyak masyarakat dan juga pelaku pariwisata itu sendiri. Dan informasi ini juga bisa Anda baca langsung ya pendengar, ini langsung dari laman resmi kami, yaitu www.rri.co.id.
1: Desa Penglipuran kerap menjadi bahan pembicaraan setelah dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini memiliki aturan adat yang unik, di mana desa ini melarang keras laki-laki untuk berpoligami. Mereka yang melanggar aturan adat akan diasingkan di Karang Memadu yang ada di sebelah selatan pemukiman penduduk. Pelaku akan diberikan sanksi sosial, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat. Aturan adat ini ada karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau Dresta kuna. Laki-laki dididik untuk setia pada satu pasangan untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjaminnya kesejahteraan istri-istri yang dipoligami.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Waktunya kentongan.
7: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laper nih, Kak.
1: Ya udah, yuk makan. Mumpung ada nasi, ada lauk. Nah, udah sana ambil piring.
0: Nih, Kak.
1: Mau berapa sendok nasinya?
0: Terserah Kakak aja.
1: Ya udah, 1. Nah, 2. Cukup gak nih?
0: Ih, kebanyakan. Makan bareng yuk, Kak.
2: Udah ngambil nasi aja. Emangnya udah cuci tangan?
0: Iya, yuk Kak cuci tangan.
2: Itu cuci tangan macam apa? Masa dibasahin aja? Nini, Nenek ajarin ya.
1: Iya Nek, gak usah ngajarin lagi. Cuci tangan 20 detik kan? Cuci tangan di bagian sela-sela jari yang bersih dan pakai sabun dan dibilas di air mengalir. Gitu kan?
2: Nah, itu pintar. Kok tadi basahin tangan aja?
3: Yuk pendengar, mulai sekarang kita rajin cuci tangan dan kebersihan diri agar selamat dari pandemi.
4: Waktunya kentongan.
5: Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif dan berpotensi mengalami erupsi. Akibat dari erupsi adalah abu vulkanis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum membersihkan abu gunung api. Pertama, setiap orang yang melakukan pembersihan abu gunung api harus memakai masker wajah. 2. Dianjurkan juga untuk memakai kacamata daripada lensa kontak. 3. Tumbukan abu halus harus dibasahi terlebih dahulu. 4. Jangan menyapu abu kering, karena abu kering dapat menyebar dan bercampur dengan udara. 5. Pembersihan abu gunung api harus dilakukan secara khusus dan berhati-hati pada bagian tangga dan atap. 6. Perlu diketahui bahwa abu membuat bobot atap semakin besar, sehingga ketika Anda membersihkan atap, bergeraklah dengan hati-hati. Cara terakhir, membersihkan atap sebelum abu terakumulasi menjadi beberapa sentimeter.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 channel informasi dan inspirasi. Mereka masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini. Pendengar, Lili masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda semua ya, sampai nanti pukul 3 sore. Dan ini ada satu buah lagu yang sudah mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Lila featuring Nagita Slavina yang berjudul Magic. Pendengar, pernah gak sih Anda berpikir ya, kira-kira sebenarnya kegiatan di dalam lapas itu apa aja sih? Apakah seperti yang kita lihat-lihat di film gitu ya, tidak ada kegiatan, hanya diam saja? Ternyata tidak ya pendengar, karena sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh warga binaan lapas gitu. Dan salah satunya ini ada kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan lapas Kerobokan, yaitu ada pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani ini sangat penting ya pendengar, untuk menjadi upaya menjaga kesehatan gitu. Jadi walaupun berada di dalam lapas, tapi kondisi kesehatannya tetap terjaga. Dan dari lapas kelas 2A Kerobokan, ini terus memperkuat pembinaan kesehatan bagi warga binaan melalui kegiatan jasmani yang adaptif. Karena upaya ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental warga binaan memang di tengah dinamika kehidupan pemasyarakatan. Salah satu kegiatan pembinaan kesehatan yang dilakukan ini adalah kegiatan senam pagi bersama nih, yang kemarin digelar di lapangan Blok Hunian pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin, yang dimana ini diikuti oleh jajaran petugas serta seluruh warga binaan secara tertib ya. Dan dari pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2A Kerobokan yaitu Iwayan Putu Sutresna juga mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan sekaligus juga menjaga daya tahan tubuh dari warga binaan. Karena memang kesehatan ini adalah modal utama ya bagi mereka untuk bisa mengikuti seluruh program pembinaan kemandirian dan kepribadian di dalam lapas dengan optimal. Karena memang kegiatannya itu banyak ya pendengar, dan mereka pasti tetap produktif gitu.
1: Tak ingin aku berpisah sebentar saja.
0: Dan pendengar, program pembinaan kesehatan ini juga disebut sejalan ya dengan komitmen dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak dasar kesehatan warga binaan. Dan sementara itu dari Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Bali yaitu Deki Nurmansyah ini juga mengapresiasi sekali adanya konsistensi dari jajaran Lapas Kerobokan dalam menjaga kondusivitas melalui pendekatan yang humanis. Dan dari adanya pembinaan jasmani yang terukur ini juga bisa membantu mengurangi tingkat stres sekaligus membangun komunikasi yang harmonis antara petugas dan warga binaan ya. Dan diharapkan dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, nah Lapas Kerobokan ini diharapkan bisa mampu mengantarkan warga binaan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang sehat, produktif dan juga berdampak positif. Itu semua pasti yang kita harapkan ya pendengar. Jadi supaya warga binaan dari lapas ini bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat tentunya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Dan pendengar, Anda bisa membaca informasi yang tadi Lili sampaikan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, ini satu buah lagu yang sedang mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Jazz yang berjudul Berdua Bersama.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari auditorium
5: Trivia Piala Dunia RRI. Menjadi juara dunia itu luar biasa, tapi mempertahankannya seringkali seperti kena kutukan. Di FIFA World Cup ada pola aneh yang berulang. Tim juara bertahan sering gagal total di turnamen berikutnya. French National Football Team juara 1998 tersingkir di fase grup 2002. Italy National Football Team juara 2006 pulang cepat di 2010. Germany National Football Team juara 2014 tersingkir di fase grup 2018. Kenapa bisa begitu? Banyak yang bilang tekanan mental. Ada juga yang bilang taktik mereka sudah dibaca dunia. Atau mungkin semua tim lain bermain 200% saat melawan sang juara. Sepak bola bukan hanya soal skill, tapi juga momentum, mental, dan sedikit misteri. Jadi, kalau tim favorit kamu jadi juara tahun ini, jangan langsung pede untuk edisi berikutnya. Karena di Piala Dunia, tahta itu lebih sering jatuh daripada dipertahankan.

0: Sialan dari Adrian Khalif featuring Juicy Luisi. Lagu yang sangat populer ya pendengar, khususnya di tahun 2025 kemarin ya kalau nggak salah, ini lagu Sialan ini dan di cover oleh banyak sekali masyarakat. Dan pendengar, memasuki sebentar lagi bulan Juni ya, gak kerasa nanti bulan Juli, bulan Agustus. Dan sebentar lagi kita juga pasti akan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-81. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan HUT RI yang ke-81 pendengar, ini dari Pemkab Klungkung sendiri sudah matangkan persiapan menuju peringatan HUT RI yang ke-81. Dan ini bersama juga dengan TNI dan Polri, kemarin pemerintahan Kabupaten Klungkung ini menggelar rapat koordinasi pembentukan panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat Inspektorat Pemkab Klungkung ya. Dan rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung, yaitu Idewa Ketut Swetanegara, yang dimana kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan OPD, PJS Pashipers Kodim Klungkung, ya, dan juga Kabak Operasional Polres Klungkung dan unsur-unsur lainnya. Dan rapat koordinasi ini memang merupakan langkah awal yang positif dalam rangka menyatukan persepsi, koordinasi, dan juga kesiapan seluruh instansi terkait untuk mendukung kelancaran dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI khususnya di Kabupaten Klungkung. Dan dalam rapat tersebut memang dibahas sejumlah hal-hal penting, mulai dari pembentukan susunan panitia, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi, hingga kesiapan pengamanan dan pelaksanaan upacara. Dan selain itu juga ada dukungan personil serta sarana pendukung kegiatan juga menjadi perhatian bersama ya. Dan memang dari Kodim Klungkung sendiri ini mengatakan bahwa sudah siap sekali mendukung penuh pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan perencanaan persiapan yang matang ini menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan kegiatan. Wah, ini sangat positif sekali ya pendengar, walaupun masih sekitar 2 bulan lagi, tapi dari Pemkab Klungkung sudah sangat siap gitu ya untuk mempersiapkan seluruh hal-hal yang akan dilakukan untuk memperingati HUT RI ke-81 nanti. Dan semoga dengan adanya rapat koordinasi ini juga seluruh pihak bisa memperkuat komunikasi dan kerjasama juga ya, agar kegiatan nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, dan pastinya memberikan kesan positif bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Klungkung ya. Nanti kita nantikan juga ya pendengar, kira-kira dari setiap kabupaten di Bali, juga di kota ya, kira-kira bagaimana mana sih persiapan mereka dalam menyambut persiapan gitu ya rangkaian HUT RI ke-81 nanti. Dan mendengar, Anda bisa membaca juga informasi ini melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
1: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar satu buah lagu dari Lugia yang berjudul Memikat. Mendengar, pernah gak sih Anda berpikir kenapa ya antrian di kantor BPJS ini masih selalu ramai gitu ya, antriannya panjang, pagi-pagi sudah banyak sekali masyarakat yang ikut antri gitu. Kenapa masih panjang ya antriannya padahal sekarang semuanya sudah serba online dan banyak sekali sistem-sistem online yang sudah di launching gitu ya dari BPJS sendiri. Ternyata memang budaya antri dan administrasi BPJS kesehatan ini sampai saat ini masih menjadi keluhan masyarakat. Pendaftaran layanan kesehatan saat ini sudah mulai dilakukan secara online ya pendengar, dan ini memang digunakan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan, apalagi sekarang sudah banyak sekali sistem administrasi dan fasilitas yang semakin lengkap juga. Dan di tengah kemudahan ini, ternyata antrian layanan kesehatan serta proses administrasi BPJS ini masih menjadi keluhan dari sebagian masyarakat ya. Dan dari Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali atau LBH Apik Bali, yaitu Dr. Anakayu Sri Wahyuni SPKJ, ini mengatakan bahwa anggapan administrasi yang rumit ini membuat sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jadi ternyata ada beberapa masyarakat ya yang menolak untuk menggunakan aplikasi JKN gitu. Disampaikan bahwa menurut masyarakat ini ribet menggunakan aplikasi JKN, semuanya serba online, justru itu lebih ribet, apalagi bagi masyarakat yang tidak terlalu pandai dalam menggunakan teknologi ya. Dan dimanapun pasti masyarakat akan antri gitu ya. Dan dari Dr. Sri Wahyuni sendiri juga menambahkan bahwa sebenarnya masyarakat ini perlu sekali untuk memahami prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, termasuk dari sistem antrian dan jadwal layanan yang telah diatur melalui pendaftaran online. Karena sayang sekali ya pendengar, kalau sebenarnya sistem antrian dan pendaftaran ini sudah bisa dilakukan online, tapi ketika masyarakat tidak menggunakan itu dan ketika datang di kantor BPJS, mereka tidak bisa dilayani karena belum mendaftar atau nomor antriannya masih jauh gitu. Jadi kan rugi ya pendengar untuk datang ke kantor BPJS. Dan memang pemahaman ini dinilai penting ya, agar fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah ini juga dapat dimanfaatkan secara maksimal gitu. Dan sebenarnya masyarakat diharapkan bisa semakin memahami prosedur layanan kesehatan ya, agar fasilitas yang telah disediakan pemerintah ini dapat dimanfaatkan juga secara optimal gitu. Jadi memang kalau sekarang ini di era serba digital, kita harus mencari tahu dulu ya bagaimana prosedurnya, dan kita harus mulai beradaptasi gitu untuk memanfaatkan teknologi digital, karena justru itu jika dimanfaatkan dengan baik ini bisa memudahkan aktivitas kita, dan bahkan kita jadi nggak perlu nih ngantri-ngantri panjang, nggak perlu datang pagi-pagi, tapi semua bisa diakses melalui online gitu ya, kecuali hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan melalui aplikasi online gitu dan memang mengharuskan untuk datang gitu. Jadi diharapkan kesadaran bagi masyarakat juga nih untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini, yang mana ini dinilai penting juga untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ya memang kalau sekarang ini harus banyak-banyak literasi juga ya pendengar, termasuk saya sendiri juga, yang awalnya saya pikir oh bisa tinggal datang, ternyata semuanya serba online. Dan bahkan ketika datang di kantornya sendiri di BPJS maupun di kantor-kantor administrasi lainnya, ternyata masih harus melakukan pendaftaran online melalui HP lagi, ada barcode lagi. Nah itu sebenarnya kan cukup membuang waktu, yang padahal itu sebenarnya bisa dilakukan dari rumah gitu, dan pasti akan mempersingkat waktu dan tidak mengganggu aktivitas Anda ya. Nah pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, adakah dari Anda ya pendengar yang saat ini masih memiliki anak kecil dan anaknya ini susah makan gitu. Anda sudah kehabisan cara, gimana sih caranya anak yang susah makan ini jadi doyan makan gitu ya. Bagaimana sih caranya mengatasi hal ini tanpa drama? Nanti akan Lili sampaikan informasinya untuk Anda, tips agar anak tidak susah makan lagi. Tapi setelah satu lagu yang berikut ini ya pendengar, ini lagu dari Rizwan Fadilah yang berjudul Tanpa Bicara. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, pasti banyak sekali dari Anda yang menghadapi anak yang picky eater atau susah makan ya. Dan memang menghadapi anak yang susah makan ini diperlukan kesabaran yang ekstra gitu ya, dan strategi tersendiri, apalagi pastinya berbeda-beda ya setiap anak. Dan makanya karena itu penting sekali bagi setiap orang tua untuk memahami penyebab dari kenapa sih anak susah makan dan seperti apa cara mengatasinya agar kebutuhan nutrisi anak ini tetap terpenuhi dengan baik. Dan pendengar, anak-anak biasanya yang susah makan atau menjadi picky eater ini ketika usianya menginjak 1 tahun. Namun ada juga anak yang susah makan ketika usianya 2-5 tahun. Dan memang pada saat itu pertumbuhan anak ini menjadi sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan ini yang membuat akhirnya selera makan anak menjadi berkurang. Dan anak-anak jadi susah makan atau hanya mau makan sedikit saja. Nah, tapi ini ada beberapa tips and trick nih untuk moms di luar sana ya, cara untuk mengatasi agar anak yang susah makan ini jadi gak susah lagi, jadi doyan makan ya. Dan cara yang pertama adalah menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik ya. Coba nih, kreasikan makanan dalam bentuk yang lucu atau warna-warni gitu ya. Misalkan nasi dibentuk dengan karakter favorit, atau sayur yang dipotong kecil-kecil dengan cetakan unik. Nah, tampilan menarik ini biasanya lebih meningkatkan rasa penasaran dari anak ya. Dan strategi ini sepertinya sangat efektif gitu ya untuk mengatasi anak-anak agar tidak susah makan lagi ya, walaupun memang harus sedikit lebih effort gitu ya sebagai ibu untuk menyajikan makanan supaya lebih kreatif. Dan untuk strategi yang lainnya, nah ini bisa nih dengan melibatkan anak dalam memilih menu. Nah, kita bisa nih mengajak anak untuk memilih antara dua pilihan. Misal ketika memilih sayur, kira-kira mau brokoli atau wortel nih hari ini. Nah, dengan melibatkan anak untuk memilih sendiri menu makanannya, ia merasa memiliki kontrol dan lebih bersedia untuk mencoba makanan tersebut ketimbang kita yang pilihin gitu ya. Dan kegiatan sederhana seperti membantu mencuci sayur atau menyusun makanan di piring ini juga bisa loh meningkatkan minat anak-anak dalam makan. Dan berikan yang paling penting ya, hindari untuk memaksa makan. Ya, walaupun kadang memang kesabarannya agak habis gitu ya, jadi kita memaksakan anak untuk makan. Tapi justru memaksakan anak untuk makan ini bisa membuat anak jadi trauma dan justru semakin menolak ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyarankan bahwa orang tua harus menerapkan pendekatan yang responsif, yaitu dengan memberikan makanan sehat dan membiarkan anak ini nantinya menentukan seberapa banyak yang ia ingin makan gitu ya. Jadi gak boleh nih maksa, aduh kamu harus makan, marah-marah gitu ya. Wah, ini sangat berbahaya sekali nih untuk psikis anak juga. Dan selain itu pendengar, Anda juga bisa membuat jadwal makan yang teratur ya. Dengan menetapkan jadwal makan dan camilan yang konsisten setiap hari, ini bisa memberikan anak menjadi memiliki waktu gitu ya, dan tidak membuat anak jadi kenyang duluan. Dan selain itu juga ada memberikan porsi kecil nih, tapi sering. Nah, jadi kalau porsi besar memang terlihat agak menakutkan ya bagi anak-anak. Jadi sebaiknya Anda bisa menyajikan dalam porsi yang kecil dulu, dan nanti kalau masih lapar baru bisa ditambahkan. Dan selain itu pendengar, yang terakhir nih, strategi yang terakhir itu dengan memberikan tambahan nutrisi dari susu. Dan memang asupan nutrisi dari susu ini juga bagus ya untuk pertumbuhan. Jadi bila anak makin susah makan, nah ini kan pasti bisa mengganggu asupan nutrisi hariannya, dan itu bisa menyebabkan perkembangannya bisa terhambat. Nah, oleh karena itu bisa diganti nih dengan memberikan susu ya, agar asupan nutrisi hariannya tetap terjaga. Itu dia tadi mendengar 6 strategi ya yang bisa Anda coba nih di rumah agar anak tidak susah makan lagi. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi nih gimana sih caranya mengatasi anak bisa makan tanpa drama-drama gitu ya. Dan informasi tadi bisa Anda simak lebih lanjut melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup 1 butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, Jadi sesederhana itu ya Bu, satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul Bu, harganya juga terjangkau, belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Ya pendengar, memasuki pukul 12.00 WITA, kami akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.

kita berarti aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Abal Dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsch, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu ke pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang

0: Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari, saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Sudah mengudara untuk Anda, pendengar, ini lagu dari Fajar Nur yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Fajar Nur ini memang lagunya galau-galau semua ya. Dan Fajar Nur ini memang adalah salah satu juara 2 atau runner-up 1 dari Indonesian Idol 2025.

Dan pendengar, kalau tadi sempat Lili sampaikan ya mengenai soal perkembangan anak nih. Nah, biasanya kan ada anak-anak yang saat ini susah sekali makan gitu ya. Dan tadi sudah Lili sampaikan beberapa tips and trick ya, agar para moms-moms di rumah nih tidak bingung lagi nih cara apa yang dipakai untuk membuat anak tidak susah makan. Dan pendengar, selain anak susah makan nih, ada lagi nih ya sebuah hal yang pastinya mungkin akan dialami oleh beberapa orang tua ya. Dan banyak sekali belakangan ini orang tua yang mengeluh karena anaknya mengalami lambat bicara atau yang kita kenal sebagai speech delay. Dan speech delay ini adalah keterlambatan kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa hal ini disebabkan oleh kebiasaan memberikan waktu layar atau gadget ya kepada anak sejak usia yang sangat dini. Dan ini ternyata bisa menghambat perkembangan bahasa anak juga. Karena memang pasalnya anak di bawah 2 tahun itu belum bisa mencerna bahasa yang ia dapatkan dari menonton. Dan hal yang mereka tahu itu hanyalah gambar yang menarik dan suara yang menyenangkan. Dan kurangnya simulasi bahasa dari orang tua ini menjadi salah satu faktor penyumbang terhambatnya perkembangan bahasa anak. Sesaat bayangan dirimu. Namun pendengar, perlu dipahami bahwa berbicara dan bahasa ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau berkomunikasi ini adalah menggunakan bahasa yang diucapkan secara verbal dan juga melibatkan artikulasi. Sementara bahasa adalah proses mendapatkan dan memberikan informasi baik secara verbal, non-verbal maupun tertulis. Dan beri aku asa yang datang mengisi. Dan untuk anak yang mengalami speech delay ini biasanya ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk mengutarakan sesuatu secara verbal atau penggunaan kata-kata dan ucapannya sulit dipahami oleh orang lain. Karena itu, stimulasi verbal adalah hal yang sangat penting untuk distimulasikan kepada anak ya. Dan jika ditemukan adanya masalah secara fisik mengenai kenapa sih anak kesulitan berbicara, nah orang tua ini bisa untuk melakukan pendekatan-pendekatan sebagai cara stimulasi anak bicara. Jadi peran orang tua juga sangat penting ya pendengar, dan harus sering mengajak anak ini untuk berbicara gitu, atau meskipun hanya satu arah untuk menceritakan apa yang sedang kita lakukan, tapi ini sangat penting nih untuk kita mengajak anak kita bicara gitu ya. Dan gunakan juga gestur menunjuk saat merujuk pada sebuah benda sambil mengucapkan benda yang dimaksud. Lah, Anda bisa melakukan cara ini untuk menunjukkan bagian tubuh, mainan, warna, atau hal-hal yang dilihat ketika sedang berjalan. Dan cara lain, Anda juga bisa membacakan buku cerita bergambar atau dongeng gitu ya, atau juga bisa menyanyikan lagu yang mudah untuk dilantunkan. Karena dengan memberikan kesempatan anak untuk menjawab atau merespon pertanyaan dari orang lain, ini akan memberikan perhatian penuh kepada anak, dan ini bisa membuat anak jadi lebih terbiasa dengan kata-kata yang biasanya kita ucapkan. Dan selain itu pendengar juga perlu ya untuk membiasakan anak untuk berinteraksi dengan anak-anak sebayanya yang memiliki kemampuan bicara dan berbahasa yang baik, supaya bisa menstimulasi nih anak-anak dalam berbicara. Dan juga bisa Anda tanyakan sesuatu, beri dia pilihan, berikan dia waktu yang cukup untuk menanggapi gitu ya. Jadi anak juga bisa terlatih nih ya intuisinya seperti apa. Sama jumpa dirimu, tahu kau hanya milikku, jalan bergandengan. Dan pendengar, jangan lupa untuk terus memantau ya perkembangan anak. Dan pastinya jangan lupa untuk memenuhi asupan nutrisinya gitu ya. Karena makanan yang sehat, nutrisi yang cukup, ini juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya pendengar. Dan kalau berbicara mengenai soal nutrisi gitu ya, pasti kita tidak asing juga dengan suplemen. Nah, biasanya orang-orang seperti kita nih yang sudah dewasa pasti sangat membutuhkan suplemen ya, karena memang suplemen ini penting untuk kita menjaga daya tahan tubuh agar tidak cepat sakit gitu ya. Tapi ternyata pendengar, ada bahaya dari konsumen suplemen sekaligus, bisa dari keracunan hingga overdosis. Kira-kira bagaimana bahaya dari konsumsi suplemen sekaligus? Nanti Lili akan sampaikan ya setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Halo, aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya pendengar, sesuai janji Lili tadi ya, bahwa Lili akan menyampaikan informasi nih mengenai bahaya dari konsumsi suplemen sekaligus ya. Dan ternyata memang ini membahayakan ya pendengar, walaupun kita berpikir vitamin itu penting ya, suplemen itu penting untuk tubuh kita. Tapi ternyata kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, bahkan sekaligus dalam satu teguk gitu ya, ini sangat berbahaya. Karena memang kemarin ada salah satu konten kreator TikTok ini sempat menjadi sorotan ya, karena mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Mengutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id, pendengar, dokter ini mengingatkan ya bahwa dampak buruk dari mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan ini nyata gitu. Karena minum belasan suplemen sekaligus ini tidak bagus bagi tubuh karena bisa menyebabkan overdosis. Disampaikan juga oleh dokter Arya kepada RRI ya, bahwa interaksi antar obat dan beban organ ini misal overdosis, ini beberapa vitamin yang larut lemak gitu. Dan dia juga menyontohkan bahwa interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium ini justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Selain itu kemudian beban pada ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dan dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Dan semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, itu akan mengganggu bagaimana ginjal dan hati dalam mengeluarkan zat limbahnya ya, dan efek sampingnya mual bisa terjadi. Dan tentunya walaupun memang banyak anggapan banyak suplemen maka lebih sehat, itu adalah mitos ya pendengar. Dokter Arya menegaskan bahwa ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh kita. Misal jika kita kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Jadi tidak melulu dipenuhi dengan vitamin gitu. Namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, nah diperbolehkan nih untuk minum vitamin atau suplemen yang sesuai dengan resep dokter.

Sementara terkait klaim jarang sakit, namun jika sakit lama gitu ya sembuhnya, nah Dokter Arya sendiri menyebut bahwa itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Nah oleh karena itu diingatkan kembali untuk para pendengar juga ya untuk menjaga pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan saja, jangan berlebihan ya pendengar. Dan yang pastinya tidak hanya minum suplemen tapi harus berolahraga dan makan yang sehat ya. Karena percuma dong kalau kita makan banyak vitamin tapi kita tidak menjaga pola makan, tidak istirahat dengan cukup dan juga tidak berolahraga.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan
1: tetangga
0: emosi.
1: Tetangga yang beda keyakinan, asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, enggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSI KMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

0: sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Karena kalau pemerintah bergerak sendiri, tata kelola apapun itu pasti tidak akan.
1: Berbicara servis di rumah sakit, ya memang dari SDM memang perlu ditingkatkan, karena yang saya lihat sih di beberapa rumah sakit umum terutama yang perlu ditingkatkan itu adalah servis dari SDM.
2: Selamat siang. Penanganan sampah butuh kolaborasi seluruh pihak. Kualitas pelayanan kesehatan tingkatkan kenyamanan perempuan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali soal pemerintah kota Denpasar menegaskan penanganan sampah membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi kunci untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga.
4: Permasalahan sampah di Bali hingga kini masih menjadi tantangan serius, terutama di tengah meningkatnya volume sampah rumah tangga dan aktivitas usaha masyarakat. Pengelolaan sampah yang optimal dinilai tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pemerintah, tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Perwakilan sekaligus penata layanan operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Kadek Mahendra, menegaskan penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak akan berjalan maksimal apabila hanya dilakukan oleh salah satu pihak.
0: Sebenarnya, sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Karena kalau pemerintah bergerak sendiri, tata kelola apapun itu pasti tidak akan berjalan. Sama pun demikian, jika masyarakat juga berjalan sendiri, tidak akan sampah itu terkelola dengan baik. Jadi di sini sampah ini bukan hanya milik pemerintah. Sampah ini bukan hanya milik masyarakat, tapi kita semua.
4: Lebih lanjut, Kadek Mahendra menjelaskan, pemerintah pusat hingga daerah saat ini terus mendorong pengolahan sampah berbasis sumber dengan menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga maupun tempat usaha. Menurutnya, pemilahan sampah menjadi langkah mendasar agar seluruh proses pengolahan sampah dapat berjalan lebih optimal.
0: Apapun teknologinya nanti, pemilahan sampah itu wajib. Karena apapun teknologinya, kalau misalkan sampah di sumber itu tidak dikurangkan atau tidak dikelola dengan baik, sama saja. Karena ketika ada pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang baik dari rumah, dari sumber, dari tempat usaha, otomatis pengolahan sampah di fasilitas pun akan lebih optimal. Jadi harus bekerja sama untuk mengurusi sampah ini.
4: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Bali. Kesadaran memilah dan mengolah sampah sejak dari sumber dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi beban penumpukan sampah di fasilitas pengolahan akhir. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, kapasitas TPA Bengkala yang semakin kritis mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkala dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkala Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
6: Ada SLH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala. Sesuai dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
5: Menurutnya, TPA Bengkala nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
6: Jadi kami menghimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng, dimanapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya. Karena sampah yang ada di lahan yang kita miliki tidak memadai untuk dilakukan seperti kegiatan-kegiatan open dumping. Nah, rencana ke depan ini dari Pak Kadis dan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol landfill. Jadi ke depan seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill.
5: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidre juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha. Untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kuliner tradisional Bali dinilai berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain memperkuat identitas budaya, kuliner lokal juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
4: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
7: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
4: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
7: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
4: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Kualitas pelayanan kesehatan dinilai berperan penting dalam mendukung kenyamanan perempuan saat berobat. Di tengah semakin mudahnya akses terhadap fasilitas kesehatan, mutu pelayanan juga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh penanganan yang optimal.
8: Servis di rumah sakit ya memang dari SDM memang perlu ditingkatkan karena
9: pelayanan yang nyaman dan responsif dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung akses kesehatan bagi perempuan. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan yang semakin memadai, kualitas interaksi antara petugas kesehatan dan pasien juga berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat saat menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Dr. Igusti Ayudhya Wirti Srikandi menilai peningkatan kualitas pelayanan masih perlu dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Menurutnya, aspek pelayanan menjadi salah satu hal yang dapat terus diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan pasien.
8: Dan memang kalau kita berbicara servis di rumah sakit, ya memang dari SDM memang perlu ditingkatkan. Karena yang saya lihat sih di beberapa rumah sakit umum terutama, yang perlu ditingkatkan itu adalah servis dari SDM-nya yang kadang-kadang juga membuat pasien tidak nyaman ya.
9: Meski demikian, Diah Werdi Srikandi menilai secara umum akses layanan kesehatan bagi perempuan di Bali sudah cukup baik. Keberadaan rumah sakit, puskesmas, serta berbagai program kesehatan telah mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan di berbagai daerah.
8: Kalau untuk akses sih semuanya sudah bisa terlayani sih kalau untuk perempuan, kalau tidak ada kendala sarana dari apa kesehatan, rumah sakit, puskesmas itu juga sudah tersedia semua di kabupaten.
9: Diah Werti Sri Kandi berharap peningkatan kualitas pelayanan dapat terus dilakukan seiring dengan penguatan fasilitas dan program kesehatan yang telah tersedia. Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh layanan kesehatan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga nyaman dan berkualitas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bali mengakselerasi program cek kesehatan gratis mulai dari bayi hingga lanjut usia. Capaian layanan screening kesehatan gratis itu saat ini mencapai 247.138 jiwa.
10: Cek kesehatan gratis di Bali bulan Mei capaiannya sudah dari 5,46% sudah menjadi 8,9%.
11: Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Saat ini program prioritas tersebut digenjot pemerintah Provinsi Bali, di mana sebelumnya capaian program cek kesehatan gratis CKG di Bali memang sempat mencatatkan tingkat partisipasi di bawah rata-rata nasional. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewo Madipuspa dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan, Dinas Kesehatan saat ini fokus pada akselerasi cek kesehatan gratis dengan target sasaran mulai dari bayi hingga masyarakat lanjut usia. Ia menjelaskan hingga triwulan pertama Maret 2026 capaian cek kesehatan gratis di kisaran 247.138 jiwa atau 5,46% di bawah target nasional 8,4%. Dewo Puspa mengatakan sejumlah strategi dilakukan pemerintah untuk menggenjot partisipasi masyarakat mengikuti CKG, salah satunya sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah maupun layanan publik. Ia menyebut langkah tersebut membuahkan hasil dengan capaian partisipasi masyarakat pada Mei 2026 di kisaran 8,9%. Dewo Puspa meyakini capaian program cek kesehatan gratis akan terus meningkat seiring dengan upaya jemput bola untuk memastikan masyarakat melakukan screening kesehatan setahun sekali.
10: Pelan tapi pasti capaian CKG di Bali dengan bantuan teman-teman di paskes pelayanan primer di puskesmas di 120 puskesmas Bali, capaian di Provinsi Bali cenderung meningkat dari bulan ke bulan.
11: Dewo Puspa mengungkapkan layanan cek kesehatan gratis melayani pemeriksaan kesehatan bagi bayi, anak usia sekolah, lansia, dan kelompok khusus seperti ibu hamil. Ia menjelaskan cek kesehatan untuk anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun biasanya dilakukan setiap tahun ajaran baru meliputi screening kesehatan telinga, mata untuk mendeteksi rabun jauh dan kesehatan gigi. Sedangkan lansia difokuskan pada pemeriksaan kesehatan umum dengan tambahan deteksi risiko penyakit geriatri atau kemunduran fungsi tubuh. Khusus untuk ibu hamil, pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.
10: Mulai dari bayi, sasaran kami adalah bayi baru lahir, balita dan anak usia prasekolah, lalu anak usia sekolah 7-17 tahun, dewasa 18-59 tahun, dan 60 tahun ke atas.
11: Cek Kesehatan Gratis CKG menjadi program prioritas Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang disesuaikan dengan siklus hidup atau usia, mencakup pengukuran tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, kolesterol, pemeriksaan gigi, mata, telinga, hingga screening kanker dan tuberkulosis. Layanan ini bisa diakses di puskesmas, klinik, atau laboratorium kesehatan yang diprioritaskan untuk bayi, anak, dan usia dewasa hingga lansia. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Transformasi pola konsumsi masyarakat yang semakin peduli terhadap isu lingkungan mendorong UMKM mengembangkan produk kreatif berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing usaha sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.
12: Pengembangan produk kreatif berbasis keberlanjutan semakin menjadi strategi penting bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam meningkatkan daya saing di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan aspek lingkungan. Founder Membumi Project Putu Surya Triana Dewi kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, melalui inovasi produk yang mengedepankan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis, UMKM tidak hanya menciptakan peluang usaha baru, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
13: Dalam perkembangannya, Membumi ini menjadi workshop edukasi, dan juga kami melakukan berbagai inovasi produk yang base-nya dari tanah liat.
12: Dewi menjelaskan bahwa pengembangan produk dilakukan melalui proses riset sederhana mengenai kebutuhan pasar, tren gaya hidup berkelanjutan, serta potensi bahan baku yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan produk yang dihasilkan mampu bersaing sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan.
13: Jadi ada dua jenis produk yang kami miliki. Yang pertama itu adalah workshop edukasi. Jadi kami memberikan berbagai workshop yang base-nya itu di sustainability, seperti misalkan hand building atau mari main tanah yang menggunakan tanah liat. Kemudian juga ada eco printing, terus kemudian juga ada membatik.
12: Dewi menyebut pelaku UMKM berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memilih dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Perubahan pola konsumsi tersebut diyakini dapat menjadi pendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer Hino dan truk Mitsubishi Fuso terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di KM 99 hingga 100 Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Insiden tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.
14: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan besar terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 99-100, Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Peristiwa yang terjadi pada Jumat kemarin sore, sekitar pukul 18.00 WITA ini, melibatkan truk kontainer Hino dan truk Mitsubishi Fuso. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, kecelakaan diduga terjadi akibat salah satu truk keluar dari jalurnya. Peristiwa bermula saat truk kontainer Hino berplat nomor P8401UW yang dikemudikan Muhammad Wahyudi, 36 tahun, asal Jember, Jawa Timur, bergerak dari arah timur atau arah Denpasar menuju barat arah Gilimanuk. Setibanya di lokasi kejadian, kondisinya lurus dan datar. Truk kontainer Hino tersebut tiba-tiba bergerak ke kanan dan masuk jalur berlawanan. Pada saat yang bersamaan, datang truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi H8678OH dikemudikan Sarmanto, 58 tahun, asal Kendal, Jawa Tengah, dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan hebat di jalur sebelah kanan dari arah timur pun tidak dapat dihindarkan. Meskipun benturan antar kendaraan besar ini cukup keras, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun satu orang mengalami luka ringan, yakni Muhammad Wahyudi, supir truk Hino, mengeluhkan sakit pada bagian perut dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Sarmanto, supir truk Fuso, dilaporkan selamat. Kerugian material ditafsir mencapai 10 juta rupiah akibat kerusakan fisik pada kedua kendaraan. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Jembrana telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi guna penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab pasti truk kontainer tersebut mengambil jalur kanan. Pihaknya juga mengimbau kepada para pengemudi untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan dan patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, saat ini sedang berlangsung rapat kerja provinsi atau Rakerprov KKI Bali di Aula Lantai 3 PLN UP3 Bali Selatan. Apa saja hasil Rakerprov KKI Bali tersebut, kami telah terhubung bersama reporter Putu Nirawati. Nira, silakan laporan Anda.
15: Ya baik, selamat siang, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Langsung dari Aula Lantai 3 PLN UP3 Bali Selatan, dapat kami laporkan baru saja usai dilaksanakan rapat kerja provinsi Rakerprov KKI Pemprov Bali pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Rakerprov ini dimulai tepat pada pukul 10.00, kemudian baru saja berakhir, di mana ada sekitar 26 program kerja yang dibahas untuk periode kepengurusan Sang Ketua Umum Wayan Dinuswardana periode 2026-2030. Ada beberapa hal-hal menarik dan juga program prioritas yang dibahas dalam Rakerprov kali ini, di mana yang pertama adalah prestasi menjadi harga mati untuk dapat diwujudkan oleh Sang Ketua Umum Pemprov KKI Bali, di mana dengan adanya 71 dojo yang tersebar di seluruh Bali, diharapkan permasalahan anti tersebut dapat tetap berjalan dengan optimal. Kemudian program atau terobosan anyar yang dicoba dilakukan oleh kepengurusan Pemprov KKI Bali Mata Bakti 2026-2030 ini adalah membentuk koperasi KKI Bali, di mana koperasi tersebut juga diizinkan dalam ADART dan juga sah secara aturan sebagai sumber pendanaan lain untuk dapat menguatkan dan juga mengokohkan organisasi KKI Bali. Kemudian yang tidak kalah penting adalah event rutin, di mana dalam kepengurusan di bawah komando Ketua Umum Wayan Binu Suandana adalah event kejuaraan provinsi atau kejurprov juga akan tetap dilaksanakan, termasuk UKT dan juga Gratuku yang tetap menjadi program prioritas. Dan pendengar program Satu RRI Denpasar, banyak masukan-masukan dan juga aspirasi yang telah disampaikan oleh masing-masing utusan dan juga dari Ketua Umum Tengkap-Tengkot KKI Sebali yang hadir pada hari ini, termasuk juga dari Ketua Majelis Sabuk Hitam Kyoshi Adi Ganggas dan Ketua Dewan Guru IGD Ariane dan juga Sekum KKI Bali Sesi Aditya Putratama yang memimpin secara langsung jalannya sidang pleno selama rapat kerja provinsi ini. Dan saat ini para peserta satu persatu sudah mulai bubar dan diharapkan 26 program kerja yang telah dibahas tadi dapat segera direalisasikan demi kejayaan dan juga kemajuan organisasi KKI Pemprov Bali. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
2: Baik, terima kasih rekan Putu Nirawati yang melaporkan langsung dari Rakerprov KKI Bali di Aula Lantai 3 PLN UP3 Bali Selatan. Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Penanganan sampah butuh kolaborasi seluruh pihak. Kualitas pelayanan kesehatan tingkatkan kenyamanan perempuan. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
16: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol,

RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di 105,2 MHz Pendengar Pro 1. Masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini ya. Dan Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Pendengar, Anda tetap bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa ya mengikuti kami di sosial Instagram, di media sosial kami di Instagram, salah satunya di @RRIPro1 Denpasar, dan juga ada di Facebook ya, @RRIPro1 Denpasar juga. Atau kalau Anda mau streaming juga melalui laman www.rri.co.id juga bisa banget ya pendengar. Nah pendengar, memasuki pukul 1:30 ya kalau di sini. Nah kalau jam segini ini biasanya udah waktunya makan siang, atau mungkin udah pada selesai makan siang gitu ya, udah tinggal rebahan ngantuk-ngantuk habis makan gitu ya. Nah kira-kira kalau pendengar sendiri menu makan siangnya hari ini apa nih gitu? Apakah masih makan daging kambing gitu ya, atau daging sapi? Karena kemarin kita habis merayakan Idul Adha gitu ya, pasti identik sekali dengan mengkonsumsi daging. Banyak sekali hidangan berbahan daging yang biasanya dikonsumsi oleh pendengar juga ya, kalau di dekat-dekat hari Idul Adha gini, seperti sate, gulai, hingga tengkleng gitu ya. Tapi ternyata ahli gizi masyarakat yaitu Dr. Tan Shot Yen juga mengingatkan nih bahwa masyarakat tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi daging kurban. Emang enak sih ya, tapi kalau daging ini dikonsumsi terlalu banyak ya, walaupun daging merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh, tapi kalau konsumsinya berlebihan tanpa pola makan yang seimbang, ini justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Karena tubuh manusia ini tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah ya. Jadi kalau saat ini pendengar masih makan menu-menu Idul Adha gitu ya, tapi sebaiknya ini dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan ya. Dan masyarakat juga sebaiknya menerapkan pola makan yang seimbang dengan komposisi yang sederhana. Lauknya bisa macam-macam gitu ya, tapi tetap harus seimbang gitu. Dan daging kurban sendiri juga tidak langsung diolah sekaligus dalam jumlah besar ya, karena sebaiknya daging ini dibagi untuk beberapa hari agar konsumsi juga tetap terkontrol. Dr. Tan sendiri juga menepis anggapan bahwa daging kambing menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi. Ia menilai bahwa kondisi tersebut lebih sering dipicu oleh pola makan yang tidak terkontrol dan kebiasaan makan berlebihan. Jadi sebenarnya mitos ya, karena menjadi masalah adalah ketika orang yang memiliki hipertensi tidak terkontrol, mereka nggak cek tekanan darah berapa, lalu tiba-tiba makan banyak daging. Wah, itu yang membuat jadi darah tinggi ya. Dan sebenarnya penderita hipertensi ini masih bisa loh menikmati hidangan daging selama tekanan darah terkontrol dan tidak konsumsi dalam jumlah yang terlalu besar ya, jadi ya sewajarnya aja. Dr. Tan juga mengingatkan masyarakat nih untuk membatasi konsumsi jeroan dan bagian daging berlemak tinggi, karena bagian daging tanpa banyak lemak itu sebenarnya lebih aman dikonsumsi dibanding bagian yang mengandung lemak jenuh tinggi. Dan sebaiknya semua jenis sayur dan buah-buahan pada dasarnya memang baik dikonsumsi juga bersama daging ya, tapi ingat untuk memilih panganan yang sehat yang dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi tubuh. Jadi walaupun enak, tetap harus dijaga ya pendengar, jangan makan daging berlebihan.
1: Gojek?
2: Iya, Mbak.
1: Bli, tolong antar saya, Bli.
2: Iya, Mbak. Ini pakai helmnya ya.
1: Itu apa namanya? Pakai pakaian adat Bali dan bawa keris.
2: Oh, itu pecalang namanya, Mbak. Sebagai petugas keamanan adat Bali yang ikut mengamankan Bali bersama polisi loh, Mbak.
1: Kok mereka ada di depan gereja?
2: Nah, kalau di Bali, pemandangan seperti itu sudah biasa loh, Mbak. Kalau kita berbeda agama, tapi dalam acara keagamaan selalu saling menjaga. Saat ada perayaan Idul Fitri, pecalang juga ikut bertugas menjaga keamanan. Kalau hari raya Hindu, umat lain juga ikut bersilaturahmi loh, Mbak.
1: Oh iya, aku pernah lihat juga di medsos saat ada acara kematian, berbagai umat ikut hadir dan bahkan ikut menggotongnya.
2: Itulah indahnya kebersamaan, toleransi masalah hati. Mari kita jaga keindahan hati kita untuk selalu bertoleransi.
1: Stop, stop. Sampai di sini saja, Bli.
2: Oke.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu yang sudah mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Fabio Acer featuring Semi Simorangkir yang berjudul Bisakah. Emang lagunya bawaannya agak galau gitu ya. Tapi biasanya emang kalau siang-siang gini habis makan, pengennya rebahan, main HP gitu ya. Tapi kalau pendengar sendiri kira-kira menu makan siangnya apa nih? Kalau mungkin bukan makanan yang mengandung daging-daging kambing, daging sapi, karena kemarin habis Idul Adha gitu ya. Mungkin ada dari Anda pendengar yang sekarang lagi habis makan nasi Padang gitu ya.
1: Jangan dekat atau jangan
0: datang. Kita emang sering makan nasi Padang ya pendengar, tapi Anda pernah gak sih berpikir kenapa sih nasi Padang ini identik dengan porsi yang besar? Karena memang nasi Padang ini identik dengan sajian porsi yang besar gitu ya. Nasinya banyak, lauknya beragam, udah lengkap dengan sayur, sambal, dan kuah-kuahannya gitu ya. Dan pastinya ini mengenyangkan. Ketika kalian udah lagi lapar banget gitu ya, pasti rasanya langsung kepikiran, okay, makan nasi Padang aja gitu. Karena sangat mengenyangkan gitu dengan harga yang cukup terjangkau gitu. Tapi ternyata pendengar Pro 1, fenomena ini bukan hanya sekedar strategi dagang gitu ya, tetapi ini juga berkaitan dengan masyarakat Minangkabau gitu. Ada tradisi erat yang melekat gitu. Jadi dari tradisi masyarakat Minangkabau, ternyata nasi Padang ini memang identik dengan porsi yang besar dalam rangka untuk menghormati tamu dalam masyarakat Minangkabau. Jadi ini sejenis budaya ya, karena dalam tradisi Minang, tamu ini dianggap sebagai orang yang harus dimuliakan. Dari tradisi tersebutlah yang membuat makanan disajikan melimpah agar tamu merasa puas dan dihargai. Nah, dari konsep tersebutlah yang kira terbawa ke rumah makan Padang di Indonesia, sehingga porsi yang diberikan memang cenderung banyak.
1: Tapi hatiku selalu berpihak lagi pada.
0: Nah, selain untuk budaya menghormati tamu, pendengar, ternyata tradisi merantau orang Minangkabau ini juga mempengaruhi konsep penyajian makanan. Banyak sekali perantau Minang yang membuka rumah makan Padang di berbagai daerah sebagai sumber penghidupan. Jadi untuk menarik pelanggan dan menjaga reputasi, mereka ini memberikan porsi yang besar agar pelanggan merasa puas dan ingin kembali lagi. Dan ternyata strategi ini terbukti efektif nih pendengar, hingga rumah makan Padang yang bisa kita lihat ya tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan sudah sangat terkenal di mancanegara. Porsi besar pada nasi Padang ini ternyata juga berkaitan dengan solidaritas masyarakat, pendengar. Karena dahulunya, pemilik rumah makan Padang ini sengaja memberikan nasi yang lebih banyak agar pembeli bisa makan bersama di rumah bersama keluarga. Karena biasanya identik dengan dibungkus ya. Dan tradisi ini muncul pada masa-masa sulit, saat itu masa sulit ekonomi, dan menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat kecil. Fenomena nasi Padang kalau dibungkus katanya lebih banyak. Ini bahkan menjadi semacam budaya populer di Indonesia ya. Banyak orang yang percaya kalau rumah makan Padang ini sengaja menambahkan porsi karena pembeli yang biasanya beli nasi bungkus ini tidak menggunakan fasilitas seperti piring. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan penghargaan kepada pelanggan karena mengurangi pekerjaan mencuci peralatan makan. Tapi memang dari sisi kuliner, lauk dari khas Minang ini memang dirancang untuk disantap bersama nasi dalam jumlah banyak ya pendengar. Dan masakan seperti rendang, gulai, ayam pop, dendeng ini memang memiliki cita rasa yang kuat dan gurih gitu, kayak rempah ya. Jadi kombinasi rasa tersebut memang membuat orang cenderung ingin makan nasi yang lebih banyak agar lebih seimbang gitu dengan rasa lauk yang intens. Karena kalau makan lauknya aja tuh rasanya mungkin agak enek gitu ya. Jadi memang tidak hanya soal rasa, tapi penyajian nasi Padang ini juga terkenal melimpah karena memang banyaknya pilihan lauk yang dihidang di sekaligus di dalam meja gitu. Dan dalam metode hidang ini, pelayan nantinya akan membawa berbagai jenis lauk untuk dipilih pelanggan, dan tradisi ini menciptakan kesan yang mewah dan berlimpah. Jadi identitas porsi besar memang semakin melekat pada nasi Padang. Nah, itu dia tadi pendengar beberapa hal ya yang menyebabkan kenapa sih nasi Padang ini identik dengan porsi yang besar. luar. Nah, kalau dari pendengar sendiri gimana nih? Apakah masih menjadikan nasi Padang ini sebagai pilihan yang paling tepat ketika Anda ingin makan banyak gitu ya? Atau pilihan ketika Anda lagi ngerasa lapar banget gitu ya? Nah, tapi memang nasi Padang ini menjadi salah satu makanan yang sangat populer, disukai oleh masyarakat Indonesia, bahkan hingga bule-bule mancanegara gitu ya, sangat suka dengan masakan nasi Padang ini.
2: Hey Dip, ngapain sih? Kok sibuk amat?
3: Ini nih, lagi cari barang. Tadi aku dikasih sama temanku. Katanya obat itu manjur untuk ngilangin stres.
2: Wih, hebat banget tuh obat. Coba minta dikit boleh nggak?
3: Karena itu, makanya aku mau coba. Ntar nih aku masih nyariin. Nah, ini dia. Katanya ini obat mahal, makanya dapatnya cuma sedikit.
2: Eits, tunggu-tunggu. Coba aku lihat. Wah, kamu gak tahu ini apa, Dim? Ini sabu-sabu, salah satu jenis narkoba. Wah, kamu dibohongin nih sama temanmu. Jangan-jangan dia pengedar lagi.
3: Waduh, jadi ini narkoba? Untung ada kamu, yuk. Kalau enggak, aku gak tahu dah nasibku seperti apa.
4: Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran serta daya rangsang. Pemakaian narkoba secara berlebihan dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti menurunnya kinerja otak, hilang ingatan, halusinasi, hingga kematian. Jauhilah narkoba.
5: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
6: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
7: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video yang beredar di media sosial mengeklaim Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program bantuan pemerintah bagi para pekerja yang telah pensiun. Dalam narasi yang beredar disebutkan para pensiunan berhak menerima dana bantuan sebesar Rp130 juta. Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan tersebut juga diminta mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tercantum dalam unggahan. Dilansir dari Kompas.com, benarkah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan bantuan sebesar Rp130 juta untuk para pekerja yang telah pensiun? Mari kita cek faktanya. Tim cek fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan. Wajah Syafri dalam video tampak kaku dan pada beberapa bagian terlihat berubah sehingga tidak konsisten dengan tampilan aslinya. Temuan tersebut mengindikasikan adanya manipulasi visual pada video yang beredar. Penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV. Video asli merupakan rekaman pidato Syafri Syamsuddin pada acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Syafri saat itu menyampaikan capaian penguasaan kembali lahan negara oleh pemerintah. Setelah disimak secara utuh, tidak ditemukan pernyataan Syafri mengenai program bantuan dana sebesar Rp130 juta bagi para pekerja yang telah pensiun. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan perangkat pendeteksi AI menunjukkan bahwa suara Syafri yang terdengar menawarkan bantuan dana dalam video tersebut merupakan suara hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Berdasarkan penjelasan tim cek fakta Kompas.com dapat disimpulkan bahwa video yang mengeklaim Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan bantuan sebesar Rp130 juta bagi pekerja yang telah pensiun merupakan informasi tidak benar. Video tersebut merupakan konten hasil manipulasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengubah isi pesan dalam rekaman asli. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting, ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.

0: Bulu Selunglung Sebayantake Paras Paros Sarpenaya merupakan konsep kerukunan hidup antar umat beragama di Bali dapat dikatakan terjalin dengan baik. Hal ini bisa terwujud karena asas menyama beraya yang melandasi kehidupan sosial sangat kuat di masyarakat Bali.
1: Sistem kerabatan di Bali terkumpul menjadi satu yang disebut dengan sukedukan. Sukeduke, kedadian, harus persemetonan. Itu yang menyebabkan orang Bali itu menganggap siapapun yang datang adalah merupakan saudara. Jadi diajak melakukan persaudaraan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar satu buah lagu dari Harry Styles yang berjudul As It Was. Pendengar, kita akan sedikit membahas informasi dari dunia internasional ya. Pendengar, ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Kali ini datang dari Cina. Sepertinya Cina ini memang tidak ada habisnya untuk membuat suatu gebrakan atau inovasi teknologi gitu ya. Dan ini ada dari negeri Cina ini telah membangun pusat data bawah laut untuk dukung inovasi AI. Wah, berarti di Cina inovasi AI ini memang sangat digunakan dengan baik ya. Dan Cina sendiri ini terus memperluas penggunaan artificial intelligence dengan menghadirkan berbagai inovasi baru yang menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan. Dan salah satu terobosan terbarunya adalah pembangunan pusat data bawah laut atau underwater data center di dekat kawasan Lingang, Shanghai. Fasilitas senilai 226 juta US dollar ini ya, ini berada sekitar 35 meter di bawah permukaan laut dan diklaim menjadi pusat data bawah laut pertama di dunia yang menggunakan listrik dari pembangkit angin lepas pantai. Teknologi ini dibuat untuk menjawab kebutuhan komputasi AI yang semakin besar sekaligus mengurangi konsumsi energi dari pusat data konvensional. Pusat data tersebut menampung hampir 2.000 server termasuk klaster GPU milik China Telecom dan Lingwise yang digunakan untuk memproses pekerjaan AI, layanan 5G hingga anotasi data skala besar. Dan sistem pendinginannya ini memanfaatkan suhu alami dari air laut sehingga tidak memerlukan pendingin industri berukuran besar seperti data center di daratan. Mendengar, efisiensi energi menjadi salah satu keunggulan utama dari fasilitas ini. Karena menurut laporan media Cina, pusat data tersebut mampu mencatat tingkat power usage effectiveness ini di bawah 1,15, yang mana ini lebih rendah dibanding rata-rata industri global yang berada di kisaran 1,5. Karena memang semakin berkembangnya AI, ini membuat kebutuhan listrik pusat data di berbagai negara melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Nah, oleh karena itu, banyak perusahaan teknologi dunia mulai mencari solusi yang lebih ramah lingkungan agar penggunaan AI tidak memperparah konsumsi energi global. Dan ternyata pendengar, selain lebih hemat listrik, lokasi bawah laut ini dipilih juga karena dinilai membantu menjaga suhu server tetap stabil sehingga umur perangkat bisa lebih panjang. Sebenarnya konsep serupa ini sebenarnya pernah diuji beberapa perusahaan teknologi global, tetapi Cina ini menjadi salah satu negara pertama yang mengoperasikannya dalam skala besar untuk kebutuhan AI komersial. Ya, seperti kita tahu ya pendengar, bahwa Cina ini memang sedang agresif nih dalam memperkuat dominasi teknologi termasuk di industri robotik dan AI. Dan dari International Federation of Robotics sendiri mencatat pangsa pemasok robot lokal Cina ini naik dari 30% pada 2020 menjadi 57% pada 2024 seiring meningkatnya otomatisasi di berbagai sektor industri. Luar biasa sekali pendengar ya, memang kekuatan Cina ini dalam teknologinya sangat luar biasa sekali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Dis Korea dari Krisya Pendekar sudah mengudara untuk Anda semua. Pendengar masih di informasi seputar internasional nih. Memang beberapa hari yang lalu ya, dari Presiden Indonesia sendiri yaitu Prabowo Subianto ini kemarin melakukan kunjungan ke negara Prancis gitu ya. Dan ternyata ada oleh-olehnya nih. Nah, dinyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membawa pulang investasi sebesar 62,5 triliun dari Prancis. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia High Level Business Council ini menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Dan kesepakatan kerjasama ini difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Semua ini bukan sekadar harapan. Disampaikan oleh Kepala BKPM yaitu Rosan Ruslani bahwa kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia ini terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif. Dan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto dan juga Presiden Republik Prancis yaitu

Prancis. Dan untuk total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23.199 triliun. Aduh, sampai susah ini ya bacanya.

Nah, menurut Rosan sendiri, keberadaan Dewan Bisnis ini akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. Dan forum Dewan Bisnis ini akan mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi ya. Dan pada kunjungan kenegaraan ini, Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025 kemarin, tercatat ada sebanyak 27 MOU yang ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar US$ atau sekitar 196,39 triliun. Nah, berdengar dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDF Internasional akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral dan semakin optimis ya bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis ini akan semakin kuat dan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha juga menjadi kunci menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nilai yang tidak kecil ya pendengar, dan semoga dari kunjungan kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Prancis ini benar-benar menghasilkan hasil yang bermanfaat untuk Indonesia.

Dan mendengar kalau ngomongin soal Perancis, nanti masih ada informasi lagi nih yang akan Lili sampaikan. Dengar-dengar nih katanya diaspora Indonesia mendukung bahasa Perancis untuk diajarkan di sekolah di tanah air. Kira-kira gimana? Nanti akan Lili sampaikan, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini dan juga lagu dari Anmes yang berjudul Ku Mau Dia.

0: beda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Ya. Semakin hari semakin bingung dengan berita medsos. Tidak masuk akal.
2: Hei, jangan bingung-bingung. Itu artinya kamu tambah waras.
1: Loh, orang bingung kok dibilang tambah waras? Aku jadi semakin bingung nih.
2: Tenang, tenang. Sekarang aku jelaskan.
1: Gimana itu?
2: Begini, kau bisa merasakan bahwa berita itu masuk akal dan tidak masuk akal, berarti pikiranmu itu masih waras. Kan banyak orang tertipu berita hoax yang tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal, dipercaya lagi dan disebarluaskan. Mulai sekarang, kita stop hoax dalam pikiran waras kita. Jangan percaya berita yang tak masuk akal, apalagi disebarkan. Awas, kita jadi tersangka penyebar berita bohong.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu

0: trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
0: Nah kan.
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
0: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

cinta menggoda dari Krisya mendengar sudah menggoda untuk Anda. Pendengar, masih berbicara seputar informasi internasional ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Perancis ya. Dan ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi www.rri.co.id bahwasanya diaspora Indonesia nih katanya mendukung bahasa Perancis diajarkan di sekolah di tanah air. Berat yang kurasa karena kamu aku tetap bertahan meskipun dari diaspora Indonesia ini mendukung ya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia ini belajar bahasa Prancis. Karena dari diaspora Indonesia sendiri yaitu Angga Prima yang merupakan juga ilmuwan mengatakan bahwa belajar bahasa ketiga ini dapat memberi stimulus bagus untuk otak gitu. Dan belajar bahasa lain selain Indonesia dan Inggris ini sangat didukung sekali karena pada akhirnya otak siswa ini bisa menjadi lebih aktif, fleksibel, dan terlatih dalam tugas kompleks ya. Dan bahasa ketiga seperti Prancis ini nantinya bisa meningkatkan kemampuan otak agar berfungsi dengan baik. Lalu waktu yang dibutuhkan agar mahir bahasa Prancis ini dari Angga sendiri menegaskan bahwa tergantung dengan ketekunan untuk belajar. Ia mencontohkan apabila rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung selama 5 hari, maka dalam waktu 6 bulan akan langsung terlihat hasilnya. Dan kemampuan juga akan meningkat jika belajar 5 hingga 6 jam dalam sehari. Hanya butuh waktu 3 bulan untuk mahir. Selanjutnya jika fokus, maka dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun akan mahir langsung berbahasa Prancis. Lalu apakah belajar bahasa Prancis itu sulit? Dari Angga sendiri menyampaikan bahwa setiap bahasa memang memiliki kesulitan tersendiri. Dan kalau untuk bahasa Prancis sendiri ini ada ketentuan gender atau jenis kelamin yang memang mempengaruhi kata sifat dan sandang ya. Dari konjungsi kata kerja juga ini berubah bentuk tergantung pada subjek dan juga waktu atau tenses. Dan kreatif demikian, bahasa Inggris sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Prancis sehingga jika memahami Inggris seharusnya akan menjadi lebih mudah. Kira-kira kalau pendengar sendiri gimana nih, setuju nggak sih kalau misalkan bahasa Prancis ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia gitu ya? Karena kan yang biasanya wajib kita pelajari ini adalah bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah ya di daerah masing-masing. Kira-kira kalau ditambah bahasa Prancis, pada mendukung nggak ya? Karena memang sekarang rasanya tidak cukup ya kalau hanya bisa bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia saja di tengah dunia yang semakin kompleks, yang semakin berkembang, memang kita perlu nih sebenarnya untuk belajar bahasa yang lain lagi gitu ya. Walaupun memang bahasa Prancis ini tidak mudah ya pastinya, apalagi bagi kita yang masih jarang mendengarkan, biasanya cuma mungkin nonton dari film atau series gitu ya. Tapi sepertinya ini menjadi salah satu hal yang menarik pendengar untuk bisa kita pelajari pelan-pelan ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
3: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
2: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
3: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
2: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
3: Prosesnya ribet nggak, Bay?
2: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
3: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
2: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

teka-teki dari Raisa, pendengar mengudara untuk Anda semua. Ini memang lagu yang cukup lama ya pendengar, tapi pasti semua sudah banyak yang tahu nih satu lagu ini, karena memang ini sangat populer ya. Pendengar, tidak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 14.53, yang mana ini sesi Denpasar siang ini harus berakhir ya. Sedih sekali kita harus berpamitan dulu nih sampai di sini, tapi jangan khawatir pendengar, karena setelah ini akan ada rekan saya Santi Ari yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini. Dan besok juga masih akan bertemu dengan saya lagi ya, Lili Lintang, di jam yang sama di Denpasar siang ini. Dan pendengar, Lili ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar dari tadi siang atau bahkan dari tadi pagi ya, yang gak pernah berhenti nih untuk mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Semoga dimanapun Anda berada ya, selalu dalam keadaan yang sehat gitu ya, dan selalu dalam keadaan yang bahagia, sejahtera juga, dan pastinya lancar dalam menjalankan segala aktivitasnya. Nah, berikan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu ya dari Denpasar siang ini. Dan ini satu lagu ya untuk Anda. Ini lagu dari Hindia, Everything You Are. Sampai jumpa pendengar.

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.

0: hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Iya, berharap cinta tentunya dari Ada Band sudah mengudara pendengar untuk Anda di sore hari ini. Dan selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI di pasar dimanapun Anda berada. Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk tentunya bersama saya Santiari di sore hari ini. Saya akan menemani Anda tentunya hingga selama 5 jam ya, hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar juga di hari ini nanti pada pukul 4 sore kita akan ada Dialog Green Radio dengan topik yang sangat menarik juga. Jadi sayang untuk Anda lewatkan pendengar. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kita mendengarkan satu lagu dari Admes dengan judul Andai Kau Datang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
1: Tak, berkas ini cepet email ke bos ya. Ih, Tata, denger gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya, doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Masih di 105,2 MHz, tentunya pendengar Anda masih bersama saya, Santiari. Pendengar, satu informasi saya sajikan tentunya untuk Anda. Kali ini datang dari dunia hiburan, di mana drama Korea terbaru Reborn Rocky resmi tayang perdana di Viu dan JTBC pada Sabtu 30 Mei 2026. Serial bergenre fantasi, balas dendam, dan misteri ini merupakan karya Kim Sun-ok, ditulis oleh Hyo Jin-min, dan disutradarai oleh Go Hye-jin. Lansir dari AsianWiki, pendengar, drama tersebut dibintangi oleh Lee Jun-hyung, So Hyun-jo, Lee Jung-myung, dan John Hye-ji, juga Jin Gu. Dan Reborn Rocky ini diadaptasi dari novel web The New Employee Chairman Kang. Dan drama ini juga mengisahkan bahwa Kang Yo-ho ini ketua Choi Sung Group, yang dikenal dengan sebagai sebutan dewa bisnis di Korea Selatan. Cerita ini juga berfokus pada Hwang Jun-hyun, ini seorang pemain sepak bola FC Choi Sung yang bercita-cita bermain di Liga Premier Inggris. Sepertinya menarik ya pendengar, apakah Anda tertarik tentunya untuk menonton drama Korea ini yang akan segera tayang di hari ini 30 Mei 2026 tentunya. Informasi ini saya kutip dari rr.co.id. Selengkapnya kembali kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Bintan Radita dengan judul Apa Lagi.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Ya, itu dia satu lagu Buktikan dari Dewi Santa juga Fit Alam Warbak ya. Buktikan apa nih pendengar di sore hari ini tentunya. Dan kembali saya sampaikan informasi pendengar dari dunia hiburan juga nih, bahwa bioskop Tanah Air Indonesia akan kembali diisi oleh film bergenre horror. Kali ini MD Pictures dan Umbara Brothers Films ini siap merilis film berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Wow, dan film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini diadaptasi dari film Korea Selatan Gonjiam Haunted Asylum. Dan film ini terkenal sebagai salah satu film horor Korea yang berhasil menarik perhatian penonton. Dan film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini menceritakan tentang beberapa konten kreator Indonesia yang disebut para pencari hantu. Mereka berkolaborasi nih dengan dua kreator konten kakak beradik, yakni Soul Sister, dan dua orang yang sudah lama tinggal di Korea Selatan. Mereka pun nekat melakukan pelusuran langsung di rumah sakit terbengkalai paling angker di Korea Selatan, tentunya demi meraih 3 juta penonton live streaming. Penasarankah Anda dengan film ini pendengar? Jadi siap-siap untuk menontonnya ya, apalagi bagi Anda yang emang suka dengan film horor gitu. Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini, yang tentu saja saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kembali kita dengarkan satu lagu dari The Massive dengan judul Pergilah Kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
2: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
3: Jangan bergerak! Diam!
4: Apa ini?
5: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
5: Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Masih di 105,5 MHz bersama Sentiari. Ya, Laksana Surgaku sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda pendengar. Anda juga pasti tidak asing ya dengan yang namanya garam gitu. Garam adalah bumbu dapur yang paling mendasar biasanya, yang wajib ada di setiap masakan untuk memberikan rasa asin gurih. Namun belakangan ini pendengar, garam laut atau sea salt ini menjadi populer dan kerap dianggap lebih premium dibandingkan dengan garam meja biasa. Dan sebenarnya yang membedakan sea salt dengan garam meja itu biasa adalah apakah memang sea salt ini lebih sehat tentunya. Dan sea salt juga diproduksi secara alami pendengar melalui proses penguapan air laut atau air dari danau yang asin. Itu pendengar sedikit informasi mengenai sea salt ini yang dikatakan memang lebih kaya akan mineral. Yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga saat ini perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
5: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
6: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
5: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
6: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
5: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labi.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, di sore hari ini kita akan kembali berjumpa tentunya pendengar dalam Dialog Green Radio bersama saya Santi Ari. Tentunya kita akan berdialog selama kurang lebih 50 menit ya, hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di hari ini saya tentunya tidak sendiri pendengar, sudah hadir narasumber kami dari Forkopery PDHI Bang Bali, ada Ibu Derha Gusti Ayu Ketut Dewi Latrini. Selamat sore Ibu.
4: Selamat sore Mbak Santi, selamat sore pendengar Pro RRI Denpasar.
3: Iya, Ibu gimana kabarnya, baik hari ini?
4: Astungkare, dalam keadaan baik dan sehat. Kami harapkan juga pendengar Pro RRI semua, Pro 1 dalam keadaan sehat walafiat.
3: Iya, astungkare sehat ya Ibu ya. Iya. Dan di sebelah Ibu Dewi sendiri juga sudah ada Bapak DRHI Ketut Suwardito MSI. Selamat sore Bapak Suwardito.
5: Selamat sore, Assalamualaikum. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang budiman, semoga juga para pendengar dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini.
3: Begitu
5: juga Mbak Santi.
3: Terima kasih Bapak ya. Tentunya semua kita dalam keadaan sehat ya, tentunya semua yang ada di sini maupun pendengar Anda yang ada di rumah. Karena topik kita kali ini juga sedikit melimpir tentang kesehatan nih ya. Ini kita di sore hari ini akan membahas terkait dengan ancaman penyakit streptokokusis di balik lezatnya lawar barak. Lawar barak ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah lawar merah nih pendengar. Nah, mungkin bagi orang Bali sudah enggak asing nih dengan lawar barak ini, karena biasanya hampir ada ya di setiap upacara ataupun hari-hari keagamaan, kumpul keluarga gitu ya. Kalau orang Bali nggak makan lawar itu rasanya kayak ada yang kurang. Tapi kita akan tentunya menanyakan nih pendapat dari narasumber kita yang ada di sini gitu ya, Ibu Dewi dan juga Pak Suwardito. Kalau dari pandangan saya sendiri kan Lawar ini memang sangat lekat ya dengan masyarakat yeah. Bali. Kalau dari Bapak dan Ibu sendiri sebenarnya bagaimana sih posisi dan juga makna kuliner nih di balik Lawar Bali ini bagi masyarakat Bali sendiri? Boleh Bapak atau Ibu duluan nih, silakan.
5: Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya sore hari ini. Ya, kami sedikit gambarkan tentang di balik lesatnya Lawar Merah atau Lawar Barak kalau di bahasa Balinya itu. Mm-hmm. Ya. Itu pertama biasanya digunakan untuk upacara keagamaan.
3: Okay.
5: Mecaru, mm-hmm. manusiaannya, budayanya mm-hmm. dan lain sebagainya ya. Yang kedua juga digunakan untuk disuguhkan untuk para tamu dan hidangan untuk keluarga.
3: Mm-hmm.
5: Ya. Sampai tiga, yang ketiga juga untuk kuliner. Ada juga yang memperjualbelikan lawar merah atau lawar barak mm-hmm. tersebut ya. Memang di Bali ini terutama yang agama Hindu Bali ya, memang lawar barak ini tidak lepas dari sarana dan prasarana upakara.
3: Iya. Yeah.
5: Nah, ya. Mm-hmm. Terkait dengan terutama terkait dengan babi. Ya. Itu Mbak Santi.
3: Iya, dan tentunya kita akan nanti mengerucut ke sana juga ya Bapak ya. Yeah. Dan di sampingnya boleh Ibu Dewi memberikan pandangan juga Bu terkait posisi lawar ini seperti apa sebenarnya masyarakat?
4: Masyarakat kita di samping keperluan upacara dia merasakan sudah bertahun-tahun bahkan mungkin beratus-ratus tahun bahwa ada kenikmatan tersendiri dari lawar bara itu.
3: Mm-hmm.
4: Cuman dalam situasi saat seperti ini, mobilitas yang tinggi menyebabkan daging babi berbeda dalam keadaan yang dulu dan sekarang.
3: Okay.
4: Jadi kalau dulu mungkin babinya itu bebas dari penyakit A, B, C mm-hmm. yang menular kepada manusia, sekarang tidak bisa. Dengan adanya mobilitas yang tinggi, perpindahan mm-hmm. ataupun pakan dari luar, jadi tidak terkhusus dari daerah itu, menyebabkan banyaknya beberapa penyakit yang berbahaya
3: yeah.
4: yang terkandung di dalam daging babi tersebut.
3: Oke okay, ya, dan salah satunya akan kita bahas di sini yeah. tentunya Ibu ya, terkait yeah. dengan streptococcus yeah. gitu. Yeah. Berarti memang pola penerima itu kualitas kuantitas ya, kuantitas konsumsi lawar di Bali ini sangat besar ya berarti Ibu ya, mulai dari untuk upacara kemudian juga untuk diperjualbelikan gitu ya.
4: Yeah. Memang dalam segi upacara apalagi menjelang Hari Raya Galungan jadi kita masih amat menggunakan lawar bara ini sebagai salah satu sarana upacara upakara
3: yeah.
4: keagamaan.
3: Mm-hmm.
4: Namun kalau sekarang kami di dalam hal penyuguhan ataupun UMKM ataupun resto-resto kecil yang menjual lawar bara niatnya
3: mm-hmm.
4: lebih menyadari mungkin masyarakat sudah mengetahui akan bahaya di balik lawar merah
3: mm-hmm.
4: tapi mereka kurang menyadari
3: yeah.
4: jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa semakin menggugah
3: yeah.
4: Akan bahaya yang ada di balik lawar nikmatnya lawar merah ini.
3: Benar
4: atau lawar
3: black
4: ini.
3: Ya, dan langsung saja mungkin ya Ibu ya, masih kita akan lebih mengerucut terkait dengan penyakit streptococcus ini sendiri gitu yang memang menjadi ancaman ternyata di balik dari lawar barak ini. Kalau dalam mungkin boleh dijelaskan secara gambaran keseluruhan gitu dulu Ibu, penyakit ini streptococcus itu seperti apa sebenarnya Bapak Ibu?
5: Ya, terima kasih para pendengar Pro 1. Dalam hal ini penyakit streptococcus itu disebabkan oleh bakteri
3: mm-hmm.
5: kalau di bahasa kedokteran hewannya itu gram positif
3: okay.
5: kalau dikasih perwarnaan dalam diagnosa ini ke
3: mm-hmm.
5: Dilihat secara mikroskopik elektron itu warna ungu
3: mm-hmm.
5: streptococcus ini ke mm-hmm. Menyebar ke manusia itu bisa menyebabkan radang otak atau meningitis
3: okay.
5: kalau di manusia. Kalau di mm-hmm. babi,
3: mm-hmm.
5: di babinya sendiri bisa tanpa gejala.
3: Mm-hmm.
5: Yang kedua bisa juga dia radang sendi
3: mm-hmm.
5: atau kulit kemerahan. Bisa mm-hmm. juga dia meningitis atau kepincangan atau kejang. Itu yang pada babi.
3: Okay.
5: Kalau pada manusia yang lanjutnya ini ke bisa menyebabkan tuli permanen.
3: Mm-hmm.
5: Ya. Sensori neural ya, artinya pendengarannya terganggu
3: mm-hmm.
5: itu kejadiannya bisa dari akut, subakut sampai kronis. Bisa gejalanya 2 sampai 3 hari. Bahkan ada sampai 14 hari menimbulkan gejala.
3: Oke. Okay.
5: Demikian Mbak Santi.
3: Iya. Pak Suwardika, saya mohon maaf, saya ingin lebih mengulik lagi ini terkait dengan kemunculan dari penyakit ini sendiri gitu ya. Berarti awal mula munculnya ini tuh karena sebuah virus kah, dan apakah tadi memang sudah ada di hewan babi saja atau ternyata hewan lain itu juga ada, Bapak?
5: Selama ini memang di yang parah itu di manusianya.
3: Oh, di manusianya. Ya.
5: Lalu di babinya bisa tanpa gejala, bisa juga dengan gejala. Ya, seperti itu.
3: Oke, mungkin ya. Ibu Dewi mau menambahkan?
4: Oh iya. Jadi Streptococcus suis seperti namanya, maaf dok ya, kita lengkapi, saya lengkapi. Ya. Itu disebabkan oleh Streptococcus. Nah, suisnya itu babi. Jadi yang Streptococcus suis itu disebabkan oleh bakteri. Jadi bersifat zoonosis.
3: Okay,
4: jadi penyakit zoonosis adalah penyakit yang menular menular dari hewan ke manusia.
3: Okay.
4: Jadi kalau babinya sakit kemudian memakan daging babi yang tidak dimasak secara sempurna atau tidak diolah secara baik dan benar, dalam hal ini pematangan selama 71 lebih dari 70 derajat selama 15 menit atau daging itu benar-benar matang, itu menyebabkan bakteri-bakteri itu menular ke manusia. Jadi bisa ke manusia. Dan itu pada manusia menimbulkan gejala yang kita sering sebut penyakit meningitis Streptococcus suis kalau istilah kedokteran umumnya. Jadi itulah yang sering terjadi, menimbulkan radang otak yang akhirnya mungkin demam tinggi sehabis makan daging babi yang mentah, salah satu caranya itu. Jadi pusing kepala yang luar biasa pada manusia. Jadi di pelayanan pusat kesehatan pasti ditanyakan apakah ada latar belakang pernah di makan daging babi mentah. Jadi itulah salah satu penularan penyakit Streptococcus ini ke manusia.
3: Oke, seperti itu penularan.
5: Saya tambahkan sedikit.
3: Boleh, silakan Bapak. Ya.
5: Untuk penyebaran dari infeksi bakteri ini, bukan virus. Bakteri. Kalau meningitis sendiri itu ada juga disebabkan oleh virus, ada juga oleh jamur. Kalau jamur itu berarti ketahanan kekebalan tubuh kita sudah menurun, itu biasanya ringan. Kalau virus juga seperti kalau di Bali, bahasa Balinya gendongan. Itu yang paling dikatakan ringan lah ini berbagai jurnal. Yang paling berbahaya itu Streptococcus suisnya. Ini yang menimbulkan meningitis. Lalu dari mana asalnya bakteri tersebut? Bisa juga dari sumber pakan atau memang dari daging yang tercemar. Seperti itu. Bahkan dia bakteri ini mampu bertahan hidup di daerah tonsil atau amandel di babi tersebut. Dia bersifat sebagai flora, dikatakanlah menetap di sana. Jadi flora normal lah. Memang di sana di babinya sendiri tidak ada gejala apa-apa. Namun bisa menimbulkan menular ke manusia. Ada dua jalurnya di sana. Yang pertama bisa kontak dengan luka jika penanganan kita dalam hal menyembelih babi dan lain sebagainya, daging babinya yang sudah terinfeksi atau bahkan sudah sembuh dari penyakit Streptococcus menyentuh tangan kita yang kena luka. Kita tanpa memakai sarung tangan bisa juga seperti itu, sampai menyebar di darah. Hanya kita disebut kalau di bahasa kedokteran hewannya itu septikemia, berarti sudah gejala panas atau menyebar ke seluruh aliran darah. Nah, itu dengan kontak langsung. Bisa juga melalui jalur yang kedua, melalui foodborne disease. Nah, itu istilah kerennya itu foodborne disease atau keracunan makanan. Dalam hal ini saya sendiri juga mengalami hal tersebut. kena streptococcus Swiss. Setelah kita mengkonsumsi, mungkin karena saya senang dengan lawar komoh, kalau yang di Karangasem disebut lawar komoh, lawar merah, atau dengan daging, ada juga lawar flek. Ya, kalau di Gianyar mungkin disebut lawar flek. Kalau kita disebut lawar barak. Ya, itu berisi darah yang diseduh dengan air 70 derajat Celcius, air mendidih, ya, itu dijadikan lawar merah. Setelah 2-3 hari, kalau pada diri saya itu tidak tenaga kurang bagus, ya kadang itu sampai berlangsung sampai 14 hari, baru timbul gejala kepala berat, muntah, kadang gemetar. Gitu. Pada babi awalnya bisa sendinya bengkak, bisa juga kepincangan. Kalau lanjut infeksi tersebut, bisa mulai kelumpuhan atau berbaring dia babinya itu.
3: Okay. Yeah,
5: berlangsung sampai 14 hari. Yeah. Yeah, mungkin itu Mbak Santi. Yeah.
3: Iya. Ibu ada yang mau ditambahkan Ibu tadi?
4: Jadi saya kira sudah lengkap mengenai Streptococcus Swiss pada babi. Jadi pada dasarnya penularannya melalui kontak langsung seperti itu, melalui tangan terluka, kemudian melalui makan daging atau produk yang tidak dimasak dengan baik dan benar.
3: Okay.
4: Sehingga bakteri itu masih hidup, kemudian masih aktif, kemudian masuk ke manusia melalui makan, itulah yang menularkan. Jadi ada beberapa faktor, beberapa orang yang berisiko terhadap Streptococcus Swiss ini.
3: Okay. Ibu Dewi, mohon ditahan dulu boleh? Kita akan jeda dalam beberapa menit, nanti kita akan lanjutkan terkait dengan beberapa orang yang beresiko tadi, Ibu. Oke, pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Bagi Anda yang tertarik tentunya ingin memberikan pertanyaan, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 dan kami juga live streaming pendengar di Facebook Pro 1 dan Pasar. Anda bisa meninggalkan jejak komentar di sana tentunya.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi. Toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin, menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.
7: Waktunya kentongan. Pemakaian masker menjadi salah satu standar pencegahan virus COVID-19. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Masker disarankan harus menutupi hidung hingga dagu. Tidak longgar dan tidak lebih digunakan dari 4 jam. Khusus untuk masker kain, setelah pakai, dicuci menggunakan sabun. Penggunaan masker sangat penting untuk menjaga apabila kita bersin tidak menular ke orang lain. Begitu juga saat orang lain bersin tidak menular ke kita. Kepatuhan warga Indonesia untuk mematuhi standar pencegahan COVID-19 akan membantu mempercepat pemutusan wabah ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan.
9: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Kita kembali tentunya dalam dialog Green Radio di sore hari ini dengan Ibu Dewi dan juga Pak Su di Suardito tentunya Bapak. Ya, ya Pak, Ibu, kita lanjutkan dialog kita tentunya tadi sempat terjeda gitu ya terkait dengan ada beberapa orang-orang yang ternyata memiliki resiko lebih terkait dengan penyakit ini gitu. Tapi sebelum itu Ibu, saya ingin mengkonfirmasi, berarti ketika memang daging ataupun darah babi ini itu benar-benar dimasak dengan suhu yang telah ditentukan, berarti apakah itu benar-benar menjamin dia akan aman dari bakteri ini, Bu?
4: Ya, berdasarkan penelitian dan kemudian sudah diakui bahwa dengan pemasakan yang benar, jadi pemanasan di atas 70 derajat selama 15 menit. Jadi itu mampu membunuh bakteri streptococcus. Nah, kalau kita kan memasak enggak mungkin Bu ya pakai apa namanya termometer setiap hari kan. Nah, jadi kita tahu indikasi daging yang matang itu bagaimana. Jadi kalau daging yang awalnya merah kemerahan itu pink, jadi kalau kita rebus sudah menjadi putih warnanya. Ataupun kaldunya. Kalau kaldu kita ini apa atau kita rebus jadi bening kaldunya, enggak masih kemerahan, itu menandakan bahwa daging babi itu sudah mengalami proses pematangan secara baik dan benar.
3: Oke, siap.
5: Yang tambahkan sedikit,
3: boleh?
5: Ya itu dalam hal pengolahan makanan, tidak dari pemanasan, memasak 70 derajat Celcius minimal 10 sampai 15 menit. Dan yang kedua tentu juga dalam hal penyembelihan hewan babi, apalagi menjelang ini hari raya Galungan, ya bulan Juni, makanya dialog interaktif seperti ini kita menyampaikan ke masyarakat, bukan dalam hal menakut-nakuti dan lain sebagainya, melainkan ini suatu awareness, penyadaran terhadap masyarakat, tidak seperti zaman dahulu tahun 80-an bahkan 90-an, ya kita masih aman-aman saja mengkonsumsi hal tersebut. Namun dewasa ini sudah jadi sering kejadiannya seperti itu. Dalam hal juga pengolahan dagingnya itu yang setelah disembelih, kita harus memisahkan juga daging yang sudah matang, sudah direbus, dan daging yang baru disembelih atau ditoreh itu. Ya, yang kedua mungkin di sini terutama peralatan, dalam hal ini alat-alat dapur dan lain sebagainya, harus dipisahkan antara makanan atau daging yang telah diolah dengan daging yang masih mentah.
3: Oke.
5: Begitu juga dalam hal penyimpanan, harus dalam keadaan kering beku, minimal di freezer lah daging itu, atau di cold storage, biasa seperti itu untuk penyimpanan daging dalam waktu jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan kita ke depannya. Namun dalam hal perlakuan, setelah kita menyimpannya, tentu saja juga harus daging tersebut mengalami pemanasan atau dimasak juga, seperti saya terangkan tadi, seperti Bu Dokter Latrini tadi menerangkan hal tersebut. Demikian juga sanitasi dan tempat kita makan atau tempat kita mengkonsumsi makanan tersebut, lingkungan juga harus tetap, kebersihannya tetap terjaga. Mungkin itu, Mbak Santi.
3: Oke, ya, Bapak. Dan berarti memang walaupun sudah dimasak gitu, apabila memang daging yang sudah dimasak dengan benar, kemudian juga disatukan tempatnya dengan yang belum matang, itu berarti juga ada kemungkinan ya, Ibu ya, menjadi
4: Tetap ada kemungkinan menularkan atau terkontaminasi dari daging yang mentah.
3: Okay.
4: Jadi kemungkinan kan menempel kuman bakterinya. Jadi dia ikut pada daging yang terbaur jadinya, bakterinya tetap mengalami perkembangan bakterinya. Jadi bagaimanapun harus dipisahkan dan tetap mengkonsumsi daging yang sudah dimasak.
3: Iya benar, ya. Itu kuncinya.
5: Oke. Itu yang tambahkan sedikit dalam hal pemisahan atau penggabungan kembali, kalau dia masih panas ya tentunya juga daya ganas bakteri itu juga berkurang. Yang penting kalau dia dalam keadaan sudah dingin, siap untuk kita dikonsumsi, itu kontak, apalagi daging yang tercemar itu mengalami kontak dengan daging yang sudah diolah, makanan olahan daging, terutama daging babi, ya tentu saja kita harus waspada.
3: Oke, siap tentunya ya. Kuncinya adalah benar-benar menjaga sterilisasi di sini ya. Benar-benar harus bersih gitu. Oke, Bu Dewi, kita lanjutkan tadi sempat tertunda juga terkait dengan resiko-resiko orang terkait dengan penyakit ini. Mungkin boleh diterangkan, Bu?
4: Terkait dengan streptokokus yang bersifat zoonosis, menular dari manusia ke dari babi ke manusia ini, kita di Bali banyak memelihara babi, jadi kemungkinan itu besar. Jadi orang-orang yang memungkinkan nanti kemungkinannya terpapar ada beberapa orang, misalnya peternak itu sendiri, kemudian pemotong daging atau apa yang di rumah potong hewan babi,
3: tukang jagal,
4: kemudian pengolah daging, pengolah daging dalam pengertian ibu-ibu rumah tangga di rumah juga, kemudian mungkin UMKM yang mengolah daging babi menjadi urutan misalnya, itu perlu memperhatikan apakah kulit babi, jadi sangat perlu memperhatikan protap-protap nanti. Dan yang lagi satu adalah mereka yang mengkonsumsi daging tidak matang, jadi itulah orang-orang yang memungkinkan terpapar streptokokus ini.
5: Jadi tambahkan sedikit.
3: Boleh, Bapak.
5: Bu Santi. Bagi yang terpapar bukan hanya itu saja, Bu. Mbak Santi.
3: Iya.
5: Saya tambahkan di sini petugas laboratorium juga. Terutama laboratorium tipe A yang mengerjakan preparat untuk penumbuhan bakteri. Itu juga risiko terpapar dari streptococcus suis ini juga sangat besar. Paling tidak dia menimbulkan ketulian.
4: Infeksi
5: seperti itu. Dan yang uniknya lagi, Mbak Santi, di sini bukan setiap yang mengkonsumsi daging atau lawar barak yang terpapar streptococcus suis itu menimbulkan meningitis. Itu sangat tergantung dari sistem kekebalan tubuh seseorang.
3: Imun tubuhnya
5: Imun tubuhnya. Dari sekian banyak, misalnya kita megibung seperti tradisi di Karangasem. Misalnya satu lingkaran, satu gibungan itu bisa sampai 4 sampai 7 orang. Tidak semuanya itu bisa terpapar oleh streptococcus suis tersebut. Ada yang beberapa itu sangat-sangat tergantung dari sistem imun seseorang itu.
3: Iya. Yeah.
4: Tapi lebih baik dihindari, Dok, ya.
5: Iya.
4: Ya, Mas Andi, lebih baik dihindari daripada
5: daripada
4: awalnya kita kira kita tidak kena, ternyata
3: benar.
4: Tujuan kami jadi lebih baik menghindarilah,
3: mencegah ya,
4: mencegah
3: terjadi hal itu.
4: Kalau kita sudah tahu itu berbahaya, jadi lebih baik kita hindari.
3: Iya, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang mencegah nih, Pak Ibu, kalau dari peternak dan jagal babi sendiri, langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk memastikan diri mereka tidak terkena bakteri ini?
4: Jadi kalau pada peternak, jadi kan kalau bakteri pada dasarnya ini Streptococcus suis ini adalah flora normal, jadi dia tumbuh normal di tonsil. Jika dia memang mengalami penurunan imunitas pada babi, dia akan ke sistem ke aliran darah, kemudian sampailah kepada pencernaan. Jadi nanti ada kotoran-kotoran yang mungkin mengandung bakteri. Makanya nanti dicegah seperti menghindari hal tersebut. Kadang-kadang karena bakteri ini tidak terdeteksi, Mbak Santi. Jadi mari kita peternak bekerja membersihkan, baik peternak skala rumah tangga maupun besar. Kadang-kadang ibu-ibu di rumah tangga lalai, tidak memakai sepatu, turun ke kandang membersihkan kotoran, menyapu. Jadi pakailah sepatu boot, kemudian pakailah sarung tangan. Jadi ini untuk yang peternak. Jadi bisa dihindari. Kalau misalnya demikian juga pada pengolah daging, ibu rumah tangga, jika memang ada luka yang terbuka, pakailah slop plastik atau apa, menghindari. Kita tidak tahu kondisi babi yang kita olah itu apakah ada streptococcus atau tidak. Karena memang secara kasat mata kadang-kadang tidak teridentifikasi. Nah, itu kemudian juga apa namanya, di rumah potong juga pakai slop tangan. Dan salah satu kemudian untuk pengkonsumsi, kata kuncinya, makanlah daging babi yang sudah dimasak,
3: yang benar-benar matang.
4: Nah, kata-kata benar-benar matang ini, Mbak Santi, kadang-kadang ada yang artinya matang itu unsur merahnya hilang, putih jadi daging. Kadang-kadang babi guling, luar terbakar panas lama, tapi di dalamnya itu masih ada unsur merahnya. Mari kita goreng lagi, terpaksa kan? Memang juicy-nya hilang atau apa, tapi kita
3: demi kesehatan.
4: Ya, betul, demi menjaga kesehatan. Betul, Mbak Santi.
3: Pak, Bapak ada tambahan lagi?
5: Saya tambahkan di sini, selain itu alat pelindung personal, APP, namanya kalau di istilah kita. Demikian juga untuk kita harus sering-sering cuci tangan dalam hal ini, perlakuan seperti ini. Yang ketiga, mungkin dalam hal ini kalau sudah keluar kandang, sudah selesai memotong, kita mandi dan ganti baju. Demikian biar tidak pencegahan dini terhadap penyebaran dari bakteri tersebut, sehingga tidak mencemari yang lain. Mungkin ini perlu ditekankan. Ada dua hal di sini.

0: lain yang tidak ada, yang kurang sehat, atau babi yang normal, sementara yang babi yang sudah sakit mungkin tidak ada nafsu makan, namun ada lain leleran dari hidung dan lain sebagainya itu. Ya, itu mungkin di mencemari lingkungan kandang itu penerapan biosecurity dengan disinfektan.
1: Okay.
0: Kalau di orangnya ya kita sedini mungkin dengan pensuci amaan, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, cuci tangan, ganti baju, keramas dan lain sebagainya. Ya, itulah pola-pola pola hidup bersih.
1: Iya, nah, benar. Ya. Mawas diri ya gitu ya. Oke, menarik sekali tentunya Bapak dan Ibu, dan juga masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputar ada beberapa mitos-mitosnya di masyarakat terkait dengan pengolahan babi. Namun kita akan lanjutkan sebentar lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama, yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan, yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Vaksin adalah zat yang sengaja.
1: Permisi Bu.
2: Iya Mbak.
1: Bu, saya besok mau pulang kampung. Saya mau nemui orang pintar di kampung saya Bu.
2: Hah? Orang pintar?
1: Itu Bu, saya mau minta penangkal corona. Saya tuh khawatir kok Bu dengan virus corona sekarang ini. Apalagi katanya sekarang sudah ada varian baru Bu.
2: Kan sekarang sudah ada vaksin yang akan diberikan gratis untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin.
1: Oh.
2: Setelah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kebal dari virus corona.
1: Emangnya aman ya Bu?
2: Prosesnya sudah mengikuti tahapan pengembangan vaksin kok Mbak, sehingga aman bagi masyarakat. Tapi meski sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
0: Nah, jadi Mbak nggak perlu pulang kampung untuk ketemu orang pintar. Mama nih, baru orang pintar yang sebenarnya.
1: Iya.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Prosatu dimanapun Anda berada. Kita masih ada dalam dialog Green Radio tentunya bersama dengan kedua orang narasumber kita di sini, Ibu Dewi tentunya dengan Bapak Suwardito. Kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu Bapak. Oke, tadi sangat menarik sekali tentunya ya topik ini dan tentunya sangat penting untuk kita sosialisasikan.
4: Betul.
3: Mengingat juga kita ini mendekati hari raya galungan gitu ya.
4: Yeah.
3: Di mana akan ada pemotongan babi tentunya sesuai dengan tradisi masyarakat. Oke. Tapi sebelum saya ingin mempertanyakan terkait dengan mitos-mitos di masyarakat ini, sebelum itu saya izin memastikan Ibu, apakah memang penyakit streptokokusis ini itu tadi kan bisa menyebabkan hepatitis, kemudian juga ada ketulian gitu. Nah, apakah dampak berbahaya dari penyakit ini bisa sampai menyebabkan kematian, Ibu?
4: Bukan hepatitis, itu meningitis.
3: Oh, meningitis.
4: Meningitis. Radang otak. Kalau memang dia akut, lama ini di manusia, ya menyebabkan kematian yang cepat dalam hitungan jam, bahkan 2-3 hari.
3: Oh.
4: Ya bisa. Kalau terlambat penanganan.

0: Ya, dengan gejala yang saya katakan tadi, misalnya kepala berat, seperti berisi batu yang besar di kepala, berat. Terus badan demam tiba-tiba, muntah, nah itu patut diwaspadai seperti itu. Dan tentu saja diingat dalam catatan harian di hati kita, di pikiran kita, apa pernah kita mengkonsumsi lawar atau daging babi yang setengah matang atau yang masih mentah, di lawar plek. Nah, seperti itulah. Itu juga harus diingat. Ya, kalau memang pernah mengkonsumsi seperti itu dalam waktu 2-3 hari sebelumnya, bahkan sampai 14 hari, ya kita harus segera pergi ke unit-unit layanan kesehatan terdekat atau ke UGD terdekat, karena ini berlangsung cepat sekali. Ya, begitu ditangani, kalau terlambat dalam hitungan menit, kita bisa tidak sadarkan diri dan bisa masuk di ICU, itu di manusia.
1: Pada manusia.
0: Kalau pada di babi, ada juga seperti itu, demam, kejang, kadang sendi. Namun kematian pada babi 40-60% dari populasi seluruhnya. Kalau terkena streptokokosis di babi, yang sangat berbahayanya itu di orang.
2: Di manusia lebih besar ya.
0: Lebih fatal.
2: Lebih fatal ya untuk terkait.
0: Makanya itu dikatakan bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Itu perlu kewaspadaan kita dalam hal mengkonsumsi daging babi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita berhenti mengkonsumsi daging babi, kan?
2: Nah, ini menjadi pertanyaan besar.
0: Ini pertanyaan besar kita semua, terutama kita sebagai umat Hindu Bali, dengan adanya kasus seperti ini, apa kita berhenti? Ya, tentu saja saya pribadi sebagai narasumber dalam hal ini, tentu saja tidak. Kan itu. Karena daging babi itu memang bagi saya pribadi ini ya memang enak.
2: Dan juga menjadi bagian dari budaya dan tradisi ya di sini.
0: Bagian dari budaya tradisi secara turun-temurun. Sedikit-sedikit ada acara, terutama acara keagamaan yang dikaitkan dengan adat. Nah, pasti dah minimal babi guling. Ada lawarnya disuguhkan seperti itu. Nah, alangkah enaknya atau bagusnya suasana ada lawarnya, menambah hidup suatu suasana.
1: Karena lawar itu kan bagian dari kegotong royongan masyarakat Bali. Cuman sekarang dok, kalau bisa dirubahlah lawarnya. Kan yang lawar mateng ya, jangan pakai lawar. Karena ada nilai-nilai, banyak nilai-nilai dari lawar ini. Di balik upakara aja, upakara itu ada rasa gotong royong, kebersamaan, menikmati bersama, rasa apa namanya di masyarakat. Jadi bukan berarti harus stop konsumsi daging babi. Bagaimanapun daging babi mengandung zat-zat yang kita butuhkan, protein banyak kandungannya. Jadi sehat kalau dikonsumsi secara benar
2: dan pengolahannya benar.
0: Yang penting kita rubah cara sentuhan dalam hal cara pengolahan daging babinya.
2: Benar sekali. Pak Ibu tadi ngomong tentang lawar nih, kita spesifik nih. Ada di masyarakat gitu pandangan bahwa dalam pembuatan lawar kita misalnya menggunakan base genep. Nah, itu ada pandangan di masyarakat kalau kita sudah menggunakan base genep itu berarti kita sudah bisa membunuh kuman-kuman yang bakteri di dalamnya. Itu benar atau mitos itu sebenarnya, Bu?
1: Saya beranggapan mungkin menonaktifkan sementara. Mitos, karena apa? Kalau dulu tidak pernah terjadi kasus seperti ini, karena dulu belum ada penyakitnya. Kalau sekarang pakai bumbu genep tidak mampu, karena bagaimanapun terbukti banyak kasus-kasus streptococcus, meningitis streptococcus Swiss di Bali. Jadi sepanjang tahun ada catatannya itu dari kedokteran umum bahwa selalu dalam setiap acara keagamaan kadang-kadang masyarakat masih walaupun dia tahu tapi ya nggak apa-apa, belum tentu kena, ya itu.
2: Nah, itu.
1: Tapi kalau kena, nah itu masih banyak ada laporan sepanjang tahun ada kasus meningitis leptococcus Swiss pada manusia. Jadi ini jadi kita harapkan tetap pada silakan nikmati daging babi tapi matangkan dengan benar. Jadi aman dikonsumsi, dok.
0: Yang tambahkan
2: dikit. Silakan, dok.
0: Jadi tidak ada jaminan untuk kesehatan kita bahwa dari bumbu, kalau di Bali itu kan jumlahnya 21 bumbu. Ya, termasuk garam di sana masuknya, ya 21 jumlahnya. Saya sendiri sudah bumbu basa genep itu juga terinfeksi seperti itu. Bahkan menularnya bisa sampai ke ganti katup jantung.
2: Parah sekali.
0: Begitu, ya, Mbak Santi, ya. Itu pengobatannya kalau di rumah sakit 14 hari, bisa berlanjut sampai 28 hari kalau merembet ke jantung. Selain itu meningitisnya sudah sembuh meningitisnya, bisa lanjut ke katup jantung. Ya itu yang parahnya seperti itu kalau di manusia.
1: Karena dia sifatnya melalui peredaran darah mengalirnya. Jadi penularannya sistemik. Jadi semua organ bisa diserang. Cuman yang paling sering ya mungkin tuli yang paling sering. Tapi seperti dokter Swardito ini, kebetulan dia sampai katup jantungnya malah udah jantung besar jadinya.
2: Lagi-lagi pada kondisi orangnya itu juga ya.
0: Tergantung daya tahan tubuh.
1: Daya tahan tubuh betul. Karena pada saat konsumsi beliau tuh 7 orang, dok, ya. Hanya dokter orang yang kena. Jadi lebih baik kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Benar.
0: Ya, makanya saya katakan seperti itu. Karena saya sendiri mengalami dari 7 orang yang mengibung. Saya sendiri yang mengalami hal tersebut. Jadi ya tergantung sistem imun, sangat-sangat tergantung sistem imun seseorang itu.
2: Iya, dan pastinya kita semua harus aware terhadap hal itu ya. Harus
0: kalau
2: sadar.
0: Memang itu ganas, kan harusnya semuanya, secara teorinya kan semuanya. Ya, jadi hanya saya aja. Kebetulan kondisi saya waktu itu ya kurang fit lah.
2: Iya, tentunya. Dan semoga tidak ada yang bernasib sama juga ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk itu penting sekali ada pencegahan seperti ini. Kita bukan berarti tidak mengonsumsi lawar lagi, tapi kita mengonsumsi lawar dengan cara yang lebih aman tentunya ya, terkait dengan hal itu. Oke, dan Ibu, kita akan jeda sekali lagi. Nanti kita akan langsung pada pesan yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu bagi pendengar di rumah. Kita jeda dalam beberapa menit ke depan dulu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, berkat Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pasar, karena informasi dan inspirasi dalam dialog Green Radio. Dan tentunya dengan topik ancaman penyakit streptokokusis di balik lezatnya lawar barak. Dan Bapak Ibu, ternyata ada pertanyaan nih yang ada di live streaming kita tentunya di Facebook kita. ini dari Arya Sila. Saya Sila dari Denpasar, izin bertanya untuk kedua pembicara. Nah, untuk pertanyaan untuk Bapak Dr. Ketut, di mengenai gejala pada manusia, Dok. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang terlanjur makan daging babi yang kurang matang, berapa hari kita harus waspada menunggu gejalanya muncul? Dan tanda-tanda paling awal yang harus kita langsung dibawa ke rumah sakit itu seperti apa? Boleh silakan Bapak Dr. Ketut.
0: Terima kasih Bapak Arya Sila telah mendengarkan kami. Ya, kami menjawab hal tersebut, bagaimana gejala di manusia, di orang setelah mengkonsumsi lawar barak atau lawar merah tersebut ya. Pengalaman saya pribadi kejadiannya itu tanggal 22 Maret 2025. Itu menjelang Nyepi. Terus tanggal 25 Maret 2025 tenaga saya seperti lesu, lemah gitu, dan sedikit terus menerus mau tidur saja tiap hari ya. Itu berlangsung selama 2 minggu. Setelah tanggal 4 April 2025, sekitar jam 13.00 siang itu, kepala saya berat, terus muntah, badan gemetar, demam tiba-tiba, kuduk saya ini di pundak seperti kekakuan masuk leher itu, makanya segera dibawa ke UGD yang di Balimed yang ada di Karangasem itu, sampai itu kejadiannya. Setelah 3 hari mengkonsumsi lawar komoh kalau di Karangasem, ya, ini lawar cair bercampur darah dan lawar merah, 3 hari tenaga saya lemas. Terus hari setelah 14 hari saya muntah, langsung ke Balimed. Setelah mendapat penanganan dari dokter interna, masuk ke ruang perawatan, itu dikasihlah penurun panas. Tiba-tiba saya menjelang 10 menitnya, bukan tiba-tiba, menjelang 10 menit ke depannya nih, ke saya mengalami pingsan, tidak sadarkan diri di ICU selama 4 hari.
2: Itu ya kurang lebih terkait
0: kurang
2: dengan
0: lebih seperti itu. Itu yang kejadiannya yang dikatakanlah kronis. Kalau yang akut ya 2-3 hari kalau terlambat penanganan, ya memang berakibat fatal. Mohon maaf, bisa mengakibatkan kematian.
2: Iya, benar sekali. Iya, terima kasih dokter Ketut sudah menjawab tentunya. Dan Bapak Ibu, kita sudah lebih 1 menit tentunya, tapi ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab secara singkat, Ibu. Kalau kita belanja ke pasar tradisional, ada tidak ciri-ciri fisik yang jelas bisa kita lihat untuk membedakan daging babi yang sehat dan juga yang terkena bakteri ini, Bu? Silakan.
1: Nggih. Kalau mengkhusus pada streptococcus tidak bisa ya.
2: Tidak bisa.
1: Tapi kita lihat daging itu yang namanya ada daging asu. Kalau daging kalau nasional asu, aman, sehat, utuh dan halal. Nah kalau karena babi non halal ya. Jadi aman dia bebas dari bakteri, bebas dari mikroba atau kotoran. Utuh, dia punya bentuk yang utuh. Kemudian sehat. Jadi kelihatan warnanya merah, segar, kemudian tidak berair, itu tanda daging yang sehat. Jadi kalau mengkhusus kepada ini terkontaminasi bakteri ini enggak, tapi Ibu bisa lihat dari kekenyalan dagingnya, warnanya, kekenyalannya, jadi dia ditekan tetap kembali, kemudian tidak berair. Itu salah satu menandakan daging yang memang layak dikonsumsi. Mungkin masih ada waktu, Mbak?
2: Sudah lebih 2 menit, mungkin kita izin untuk mengakhiri dialog ini, Ibu. Nanti kalau misalnya ada pendengar yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa personal ke Ibu ataupun Bapak, nanti kita jembatani ya. Dan tentunya terima kasih untuk Ibu Dewi dan juga Pak Suryito sudah berbagi banyak informasi bersama kami di sini.
0: Semoga bermanfaat.
2: Iya, tentunya, dan semoga pendengar apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Untuk itu saya akan mengakhiri dialog ini dengan selamat sore.
0: Selamat sore.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta, SAG MM, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Hera. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang...
1: Adi Selha dan terkait peninjau DPA yang kita miliki di Desa Bengkalu sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan yang menyampaikan bahwa DPA-nya harus ditolak.
2: Ya, selamat sore. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal. Mulailah kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bengkalu. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara. Kuliner tradisional Bali dinilai berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain memperkuat identitas budaya, kuliner lokal juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
4: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
0: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya, itu hampir merata. Dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
4: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
0: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
4: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Indonesia memiliki potensi gastronomi yang luar biasa. Potensi itu diyakini bakal menjadi daya tarik kepariwisataan yang besar.
5: Gastronomi Nusantara adalah seni dan budaya kuliner Indonesia yang mencakup sejarah, filosofi, bahan baku, hingga teknik pengolahan. Lebih dari sekedar makanan, ini adalah identitas budaya yang mencerminkan keragaman suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Kekayaan kuliner Indonesia didorong oleh 5 elemen esensial. Pertama, rempah-rempah. Penggunaan bumbu kaya rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lengkuas yang menjadi komoditas sejarah dunia. Kedua, teknik tradisional. Metode memasak unik seperti menggulai, mengukus, dan menyangrai. Ketiga, kearifan lokal. Keterikatan erat dengan alam dan warisan turun-temurun. Keempat, filosofi sosial. Makanan sebagai simbol kebersamaan, ritual adat, dan penghormatan. Dan kelima, keberagaman geografis. Setiap daerah memiliki ciri khas, mulai dari hidangan bersantan pekat hingga makanan mentah seperti lalapan. Beberapa hidangan Indonesia yang telah mendunia dan menjadi identitas gastronomi bangsa meliputi, pertama, rendang asal Sumatera Barat. Daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah. Gado-gado dari Jakarta. Salad sayuran tradisional dengan siraman saus kacang. Sate, potongan daging berbumbu yang dibakar. Soto, sup berempah dengan variasi khas di berbagai daerah. Serta tempe, makanan fermentasi kedelai yang diakui sebagai warisan budaya. Saat ini gastronomi telah menjadi daya tarik utama dalam pariwisata Indonesia.
2: Berikut suara masyarakat terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara.
6: Aku Cynthia dari Denpasar. Menurut aku, makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya dan identitas daerah. Dan dari makanan itu, orang bisa tahu ciri khas suatu tempat, mulai dari bumbu, cara masak, sampai tradisinya. Contohnya di Bali, banyak orang yang bilang belum mangkap ke Bali kalau belum tes kriuk, atau coba baby guling, atau ayam betutu. Dan menurut aku, itu jadi bukti kalau makanan tradisional itu bisa bikin orang lebih kenal sama budaya Indonesia dan jadi daya tarik yang dikenal dunia.
7: Aku Tegar dari Nusa Dua. Menurutku pribadi, kuliner lokal sangat bisa dan berpotensi menjadi daya tarik wisata atau bisa dibilang pariwisata gastronomi di Indonesia karena keanekaragaman kuliner kita itu sangat menarik. Kalau diperhatikan lagi, sebenarnya kuliner lokal pun sudah menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia karena memang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan kuliner kita. Bahkan banyak tersebar luas di media sosial di mana wisatawan-wisatawan mengabadikan momen-momen mereka menikmati kuliner yang ada di Indonesia.
8: Namanya Julia Stini, asalnya dari Ayani, Denpasar. Iya, karena kan kalau bumbu Bali itu kan beda dengan masakan-masakan daerah lainnya. Karena kalau bumbu Bali itu kan dia lebih otentik rasanya. Jadi dia memiliki citra khas beda dari makanan wilayah lain. Dilestarikan itu sangat perlu karena untuk kedepannya agar masakan Bali lebih banyak dikenal oleh masyarakat di luar daerah Bali.
2: Mendengar pemerintah terus mendorong pengembangan wisata gastronomi di Bali melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi daerah, mendukung pakar pariwisata berkelanjutan, sekaligus memperkuat promosi kuliner Indonesia. Lantas seperti apa potensi wisata gastronomi di Bali, kesiapan SDM pariwisata, serta ketersediaan bahan pangan pendukungnya? Berikut perbincangan Ayu Rini bersama Presiden Bali Chef Community Putu Ambara Putra.
9: Oke, Pak Putu Ambara Putra, berbicara tentang gastronomi, apa sejatinya yang harus kita pahami antara gastronomi dan kuliner? Karena selama ini kan kalau berbicara tentang makanan pasti kita mengarahnya ke kuliner, Pak. Apa sejatinya, Pak, gastronomi, Pak?
10: Ya, sekarang ini yang lebih terkenal itu kan sekarang wisata kuliner ya. Jarang orang bisa memahami apa itu gastronomi. Nah, pertanyaannya apakah gastronomi itu sama dengan kuliner? Kalau kita melihat kuliner itu adalah proses penyiapan makanan. Dari persiapan, membeli barang, menyajikan, mengolah, sampai menjadi makanan. Itu kuliner, aktivitas pengolahan makanan. Sedangkan gastronomi itu adalah pengetahuan yang mengungkap bagaimana sebuah makanan itu punya sejarah. Dari mana makanan itu berasal, dari mana makanan itu diolah, kemudian ada unsur kaitannya dengan budaya, kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian di sana lebih fokus di gastronomi itu untuk kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Kemudian yang paling penting itu adalah sustainable-nya. Sustainable artinya keberlanjutan. Dari satu makanan ini bisa terus berlangsung atau tidak, atau bahannya tidak ada. Sudah beberapa bahan-bahan yang ini sudah tidak ditanam lagi. Inilah yang disebut dengan gastronomi. Kuliner adalah bagian dari gastronomi, sebagian kecilnya. Kemudian ada wisata gastronomi sekarang. Jadi orang akan melihat sejarah makanan dari amana asal mula makanan ini, kemudian untuk apa, apa hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan kearifan lokal, kemudian kandungan gizinya, kemudian keberlanjutan. Nah, itu yang disebut dengan gastronomi.
9: Kalau untuk gastronomi ini sendiri kan mengungkap tentang sejarah makanan, dari mana asal usulnya, dan apa kandungan yang terdapat. Nah, pemerintah saat ini menggenjot itu di Bali, Pak. Seberapa siap Bali, Pak, dengan wisata gastronomi ini, Pak?
10: Kalau dari sumber daya, bahan baku, atau istilahnya bahan baku untuk menjadikan wisata gastronomi itu, Bali itu sangat luar biasa. Bali itu dikenal dengan pariwisata budaya, budayanya yang luar biasa, upacaranya yang banyak. Kemudian kalau sekarang pemerintah menggalakkan wisata gastronomi, itu harus beberapa stakeholder daripada pemerintah, praktisi kuliner, sejarawan, budayawan, ahli gizi, ahli pertanian, itu ngumpul satu, membuat suatu desain untuk membuat contoh wisata gastronomi yang baik. Saya rasa dengan gerakan seperti itu tidak cukup wisata gastronomi dikerjakan oleh praktisi kuliner saja, karena di sana ada sejarahnya, kemudian ada budayawan dari unsur upakara, agama, kemudian dari ahli gizi, ahli pertanian, sehingga potensi untuk berhasil itu sangat luar biasa kalau ini digarap dengan serius.
9: Kalau untuk gastronomi sendiri yang layak diangkat di Bali, apa saja contohnya Pak? Dan daerah mana yang cocok untuk menjadi proyek percontohan wisata gastronomi ini?
10: Kalau dilihat di daerah, hampir semua daerah punya kearifan lokal, punya kuliner. Tapi sekarang daerah pariwisata yang sudah paling maju di Bali itu adalah di Gianyar, di Ubud. Adatnya, budayanya, upacaranya, kemudian kulinernya juga beragam. Kemudian kesiapan daripada tempat pendukung, sarana, restoran, tempat-tempat kuliner yang baik, itu juga didukung dengan baik. Alangkah baiknya daerah Ubud dibagikan sebagai contoh proyek pilot project, karena SDM mumpuni di sana. Kemudian sumber daya kuliner banyak, sumber daya upacara dan sebagainya, dan pertanian sudah cukup banyak. Sehingga kalau dikerjakan dengan baik, itu akan menjadi contoh pilot project yang baik untuk Bali secara umum. Karena di setiap daerah tentu punya, tapi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk di sana itu yang paling lengkap di Ubud.
9: Pak Putambara, sebagai seorang chef profesional, apa harapan Bapak dengan adanya pengembangan wisata gastronomi di Bali?
10: Ya, tentunya kami dari praktisi kuliner sangat berharap hal ini bisa segera terwujud, karena dengan adanya wisata gastronomi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang benar tentang suatu makanan. Bagaimana makanan itu tidak cuma bisa dinikmati, tapi kita tahu sejarahnya makanan tersebut. Dan itu memberikan edukasi kepada generasi muda, kepada kita, bahwa Indonesia, Bali itu banyak punya warisan kearifan lokal kuliner yang tidak kalah dengan negara lain. Jangan sampai apa yang kita, kekayaan kuliner kita ini hilang disusupi dengan masuknya, dengan masifnya masuk kebudayaan kuliner dari negara lain. Anak-anak lebih familiar dengan masakan Jepang. Mereka nggak tahu kuliner tradisional Bali, tradisional Indonesia. Nah, dengan adanya wisata gastronomi ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bisa melestarikan kuliner Nusantara. Dan kami praktisi sangat menyambut baik dan juga bisa nanti bisa berperan aktif juga bisa membantu supaya terwujudnya wisata gastronomi di Bali.
9: Baik pendengar, demikian perbincangan saya bersama Presiden Bali Chef Community Iputu Ambaraputra.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Kapasitas TPA Bengkale yang semakin kritis mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
1: Ada SLH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale. Sudah dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 peduli.
12: Menurutnya, TPA Bengkale nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
1: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng dimanapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya. Karena sampah yang ada di lahan yang kita miliki tidak memadai untuk dilakukan seperti kegiatan-kegiatan open dumping. Nah, rencana ke depan ini dari Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol landfill. Jadi ke depan seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill.
12: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidre juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha. Untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis atau MBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
13: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
14: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPBG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personel BGN dalam praktik tersebut.
15: Terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
14: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
16: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat pertalidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan MBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
14: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
2: P Pendengar Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk renovasi situs budaya ikonik di Singaraja. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aset sejarah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
17: Pengurangan anggaran ini, pengusaha jadi hal-hal mana yang menjadi fokus.
12: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, turun langsung meninjau kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, plafon hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
17: Asungkare karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, pengusaha jadi hal-hal mana yang menjadi fokus. Mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini. Karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
12: Menurut Sukarmen, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
17: Di salah satu menjadi urgen kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung, penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimalkan juga. Ya, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih. Wah lah gitu.
12: Sementara itu, Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 mulai dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ajang olahraga pelajar ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet muda di Bali secara berkelanjutan.
18: Polisi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan.
19: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Porjar Bali 2026. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distikpora Bali Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan evaluasi pelaksanaan sebelumnya dilakukan untuk memperbaiki sistem pendataan dan tata kelola penyelenggaraan kegiatan olahraga pelajar. Persiapan tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak guna mendukung kelancaran pelaksanaan Porjar.
18: Dan kami saat ini berkolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Bali dalam penyiapan aplikasi.
19: Bayu menambahkan pemanfaatan sistem berbasis data menjadi salah satu fokus dalam persiapan Porjar Bali 2026. Aplikasi yang disiapkan diharapkan dapat membantu proses pendataan atlet pelajar dan mendukung pelaksanaan olahraga pendidikan secara lebih terintegrasi. Selain itu, proses sosialisasi dan seleksi atlet juga mulai dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota di Bali.
18: Dan kami melihat persiapan atlet pelajarnya sangat luar biasa. Mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh.
19: Bayu lebih lanjut mengatakan kesiapan atlet pelajar mulai terlihat melalui berbagai kegiatan seleksi dan uji tanding yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Bali. Pengalaman bertanding tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis maupun mental atlet saat mengikuti Porjar Bali 2026. Reporter RRI Denpasar, Rista Pradnya, melaporkan.
2: Ya, berdasarkan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal, Buleleng kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bangkala. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

ini. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Awi genamastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo budaya, witek tong tien, salam kerukunan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia beserta segenap jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kita semua bisa hidup berdampingan, yang semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai, dan tetap mempererat tali persaudaraan kita dalam kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Om Santi, Santi, Santi.

0: Om sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
2: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
3: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
3: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Anda menemukan jalan buntu, maka carilah jalan yang lain. Percayalah, jalan itu ada. Jika ada satu batasan menghalangi Anda, jangan terhenti karena satu penghalang, sebab pintu menuju solusi dan tujuan itu masih banyak.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz.

satu lagu dari Adele dengan judul When We Were Young sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita sudah memasuki waktu malam juga nih. Langit di studio nih sudah, dari studio saya pantau ini sudah gelap tentunya. Pendengar, bagi Anda yang masih di dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai di tujuan juga, jangan ngebut-ngebut ya. Dan tentunya tetap mendengarkan Pro 1 RRI dan Pasar. Dan pendengar, mumpung kita sudah mendekati waktu makan malam nih, sudahkah Anda menyiapkan menu makan malam untuk malam hari ini? Tentunya harus yang sehat dan juga bergizi ya pendengar, dan juga dilengkapi dengan buah-buahan nih, karena buah-buahan itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Dan untuk menjaga kesehatan, salah satunya untuk kesehatan jantung nih pendengar, tidak hanya cukup dengan rutin berolahraga. Pola makan sehat dengan konsumsi buah kayak vitamin dan serat itu juga sangat diperlukan. Dan untuk itu ada beberapa buah yang ternyata terbukti nih mampu menjaga tekanan darah serta mengontrol kolesterol dalam tubuh. Pas banget kan, masih dalam vibes Idul Adha kemarin nih, mungkin bagi Anda yang

kebanyakan makan daging nih kemarin ya. Ini bisa menjadi salah satu solusi tentunya untuk mengontrol kolesterol Anda, bisa dengan memakan beberapa jenis buah-buahan ini. Yang pertama ada alpukat. Alpukat ini mengandung lemak tak jenuh pendengar yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat. Buah ini juga kaya akan kalium untuk menjaga tekanan darah untuk tetap stabil. Lalu yang kedua ada blueberry. Ini mengandung antioksidan antoksanin yang melindungi pembuluh darah dari radikal bebas, dan juga buah ini juga menurunkan resiko peradangan pada jantung. Dan yang ketiga ada pisang. Pisang ini merupakan sumber kalium pendengar yang sangat baik bagi tubuh. Kandungan ini membantu mengontrol tekanan darah dan juga mendukung fungsi otot jantung. Yang lanjutnya ada jeruk nih yang mengandung vitamin C dan juga serat, bagus buat pembuluh darah. Ada delima juga yang kaya akan antioksidan, bisa melancarkan aliran darah ke jantung. Dan terakhir ada apel. Ini serat larut pektin ini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Pas banget kan habis memakan daging-dagingan dan juga olahan-olahan yang banyak nih lemaknya gitu. Anda bisa mulai untuk menata pola makan yang sehat lagi. Dan lalu mendengar beberapa jenis buah yang baik untuk jantung khususnya, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Pengungkapan Hati dari Chandra Darusman feat Andin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Kemana nih kita?
5: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
4: Oke, pakai Google Maps aja.
6: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
4: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
5: 20M, bos.
4: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
6: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
4: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
5: Kita belok kiri aja, bos.
4: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
6: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
6: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
5: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
6: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

ya pendengar, masih di 105,2 MHz tentunya bersama Santiari. Satu lagu dari Febrian, Cinta Itu Gila, sedang mengudara tentunya untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, besok adalah hari Minggu nih. Biasanya di hari Minggu ada CFD namanya, Car Free Day. Itu biasanya tempat untuk orang-orang ini berolahraga, mungkin lari-lari atau hanya jalan kaki saja ini. Apakah Anda termasuk orang yang suka nih pendengar olahraga dengan jalan kaki? Karena memang jalan kaki itu merupakan olahraga sederhana yang mudah dilakukan tanpa membutuhkan peralatan khusus. Tapi meski ringan, aktivitas ini memiliki banyak manfaat fisik dan juga mental jika Anda lakukan dengan rutin. Dan menurut World Health Organization atau WHO, jalan kaki ini membantu menjaga kebugaran tubuh secara optimal, pendengar. Aktivitas ini juga efektif nih untuk menjaga kesehatan jantung serta melancarkan sirkulasi darah. Jalan kaki ini juga dapat loh membakar kalori dan juga menjaga berat badan tetap stabil. Karena aktivitas ini juga baik bagi pekerja yang sehari-hari lebih banyak duduk. Selain manfaat jalan kaki juga berdampak positif bagi kesehatan mental ini pendengar. Dan jalan santai itu mampu membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta membuat pikiran lebih rileks. Ini juga dianggap baik karena jalan kaki di pagi hari, maksudnya ya, itu dianggap baik karena udaranya masih segar. Kemudian juga paparan sinar mataharinya tidak terlalu menyengat. Sementara itu jalan kaki di sore hari juga menjadi waktu favorit karena cuacanya juga lebih sejuk. Tapi pendengar, meski menyehatkan nih, jalan kaki yang berlebihan itu juga tidak dianjurkan karena justru dapat memicu masalah kesehatan yang serius. Berjalan terlalu lama itu berisiko menyebabkan otot pegal, kemudian juga nyeri hingga gangguan pada sendi. Dan menurut Mayo Clinic Amerika Serikat, olahraga berlebihan juga tanpa pemulihan itu memberi tekanan berat bagi tubuh. Resiko dehidrasi bisa meningkat jika berjalan di cuaca panas tanpa cairan cukup. Jadi ayo berolahraga jalan kaki, tapi jangan berlebihan juga ya. Mumpung besok hari Minggu ini ya, ada banyak waktu untuk Anda di pagi hari, itu bisa dimulai dengan jalan kaki dengan cukup. Nah, itulah pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Isyana dengan judul Keep Bang You.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia dengan syarat tepat sasaran sempat beredar di media sosial Facebook melalui unggahan yang menampilkan foto Prabowo seolah-olah berasal dari pemberitaan media. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan merupakan tangkapan layar dari video pidato resmi Prabowo pada rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dan tidak memiliki kaitan dengan isu uji coba rudal Israel. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa pidato tersebut Prabowo membahas kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal, serta agenda legislatif DPR. Tidak ada pernyataan yang menyebut izin kepada Israel untuk melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia. Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang mendukung klaim tersebut. Informasi serupa juga telah dibantah dan dikategorikan sebagai hoax karena merupakan hasil manipulasi yang mencatut foto Prabowo di luar konteks sebenarnya. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran adalah hoax. Foto yang digunakan diambil dari dokumentasi pidato resmi Presiden dan tidak berkaitan dengan isu uji coba rudal. Hingga saat ini tidak ada pernyataan maupun kebijakan resmi yang mendukung narasi tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

pergi dari almarhum Fede Aldiano tentunya sudah mengudara dan masih mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan saya Santiari masih juga akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Dan pendengar, satu informasi kembali saya sajikan juga nih pendengar. Apakah Anda pernah nih memasak dengan menggunakan minyak wijen? Ya, minyak wijen memang telah lama ya menjadi rahasia yang mengubah masakan menjadi naik level. Aromanya yang khas dan rasanya yang otentik nih membuat minyak wijen itu digemari dalam berbagai kuliner. Dan untuk mengetahui itu di mana sih sebenarnya asal mula dari minyak wijen yang serbaguna ini, ternyata minyak wijen itu sejatinya adalah salah satu minyak nabati tertua yang pernah diekstrak oleh manusia. Berdasarkan catatan sejarah nih pendengar, tanaman wijen diperkirakan berasal dari Afrika tropis sebelum akhirnya menyebar ke India dan Mesopotamia, yaitu sekarang menjadi Irak ya, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jalur perdagangan kuno juga kemudian membawa biji wijen ke Tiongkok, Korea, dan juga Jepang. Dan di wilayah-wilayah inilah minyak wijen itu berkembang menjadi resep utama bumbu penyedap masakan, bahkan hingga ke Indonesia sekarang ini. Dan senyawa aromatik yang dihasilkan dalam minyak wijen ini itu membuat minyak ini dapat mengubah rasa dan juga aroma. Proses pemanggangan biji wijen ini memicu reaksi kimia alami yang menghasilkan aroma gurih, kacang-kacangan, dan juga smoky. Wah, pernahkah Anda memasak dengan minyak wijen ini? Dan apakah memang menjadi lebih lezat gitu ya ditambahkan dengan minyak wijen? Informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai awal mula minyak wijen serbaguna untuk masakan yang lezat. Dan itulah pendengar, mari kita kembali mendengarkan satu lagu dari Sherina dengan judul Pergilah Kau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung Yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
2: Apa kendalanya? Lutung.
1: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

wanita terbahagia dari Bunga Citra Lestari ya. Bahagia sekali ya. Dan memang kita harus menjadi wanita yang bahagia nih untuk mendengar Setia Pro 1, karena apapun yang kita jalani dengan bahagia gitu ya, dengan penuh semangat, asengkara hasilnya akan baik juga gitu. Tadi penyanyinya Bunga Citra Lestari, hari ini kita akan membahas mengenai bunga matahari. Jadi ada sedikit nih korelasinya. Nah, pendengar, apakah Anda salah satu orang yang suka juga nih dengan bunga matahari ini? Dan faktanya memang bunga matahari menjadi salah satu tanaman yang banyak digemari ya oleh masyarakat karena memiliki warna yang cerah dan bentuk yang indah. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, bunga matahari juga memiliki berbagai manfaat kesehatan maupun lingkungan. Bunga matahari ini dikenal dengan tanaman yang mudah tumbuh di daerah tropis dengan paparan sinar matahari yang cukup. Tanaman ini juga memiliki ciri khas bunga besar berwarna kuning yang selalu menghadap ke arah cahaya matahari gitu. Dan selain mempercantik halaman rumah, ini biji bunga matahari dapat dikonsumsi sebagai camilan sehat karena mengandung vitamin E, protein, lemak baik, dan antioksidan. Biji bunga matahari juga sering nih diolah menjadi minyak nabati yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan gak hanya itu pendengar, bunga matahari juga membantu memperindah lingkungan dan juga menarik serangga penyerbuk seperti lebah atau kupu-kupu nih. Dan kehadiran tanaman ini juga mampu menciptakan suasana asri dan cergar gitu ya di sekitar rumah maupun area pertanian Anda. Cara menanamnya pun cukup simpel ya pendengar. Siapkan benih bunga yang kualitasnya baik. Gunakan media tanam berupa tanah gembur, kemudian campur dengan pupuk kompos. Buat lubang tanam sedalam 2 hingga 3 cm. Masukkan benih, kemudian juga siram tanaman secara rutin setiap pagi dan sore hari. Letakkan tanaman di area yang terkena sinar matahari langsung, dan jangan lupa berikan pupuk tambahan untuk pertumbuhan yang lebih optimal. Jadi apakah Anda tertarik untuk menanam bunga matahari? Mungkin besok langsung di hari Minggu. Dan itu mendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Sengkapnya kita dengarkan lagu berikut dari Run dengan judul Berlalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya, masih di 105,2 MHz tentunya bersama saya Santiari di malam hari ini. Wah, ini kita waktu kita tinggal 7 menit ini pendengar sebelum akhirnya nanti saya pamit undur diri ya. Karena sudah mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, satu informasi saya sajikan untuk Anda tentunya di dalam kehidupan ya pendengar. Pasti semua orang itu dalam realitanya itu suka nih dengan pujian. Karena biasanya pujian selalu berbentuk hal yang indah yang membuat kita bahagia, tapi pendengar, ternyata adalah tidak semua pujian itu bisa membawa perasaan menyenangkan bagi penerimanya. Ada jenis pujian yang terdengar manis di awal, tetapi sebenarnya menyimpan kritik atau sindiran halus nih di dalamnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah backhanded compliment atau pujian terselubung yang sering membuat seseorang ini merasa bingung sekaligus gak nyaman nih setelah mendengarnya. Dan black-headed compliment ini biasanya disampaikan dengan nada santai dan terdengar tulus sehingga sulit untuk dikenali sebagai bentuk sindiran. Kalimat seperti kamu cantik juga ya kalau pakai makeup tebal atau hebat ya akhirnya kamu juga bisa gitu, itu menjadi contoh pujian yang sebenarnya menyelipkan kritik secara halus nih. Karena dikemas menjadi apresiasi, bagi banyak orang gak nyadar bahwa dampak setelahnya itu bisa merasa tersinggung ataupun overthinking. Fenomena ini juga cukup sering muncul pendengar dalam pertemanan, lingkungan kerja, hingga media sosial. Jadi gak jarang orang yang menyampaikan backhanded compliment ini menganggap ucapannya hanya bercanda atau tidak bermaksud menyakiti. Tapi bagi penerimanya, komentar semacam ini bisa memunculkan rasa tidak percaya diri dan membuat hubungan menjadi kurang nyaman. Dan motivasi di balik backhanded compliment ini pun beragam ya. Ada yang melakukannya tanpa sadar karena terbiasa berkomunikasi dengan cara sarkastik. Namun ada pula yang terdorong oleh rasa iri, keinginan terlihat lebih unggul atau bahkan menjadikannya bentuk perundungan terselubung agar lawan bicara merasa lebih rendah gitu ya. Dan kalau terus-menerus nih pendengar, pujian semacam ini dapat memengaruhi kesehatan emosional seseorang. Penerimanya juga bisa merasakan keraguan pada diri sendiri, merasa tidak cukup baik hingga kehilangan rasa percaya diri ya. Jadi penting banget nih untuk kita lebih peka terhadap cara bicara atau komunikasi kita dengan orang lain supaya tidak menjadi sebuah pujian yang terselubung. Dan itu pendengar, informasi terakhir yang saya sampaikan tentunya dalam siaran ini ya, dari tadi pukul 3 sore dan sekarang akan merapat ke pukul 8 malam untuk Indonesia Tengah. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id dan semoga semua informasi yang saya sampaikan hari ini berserta dengan dialog kita tadi itu memberikan manfaat untuk Anda tentunya pendengar. Dan tidak usah khawatir karena ini sudah standby sekali ini rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani malam Anda tentunya dalam pasar malam ini di Senandung Malam. Jadi yang mau request lagu boleh silakan gitu ya, pikirkan lagu apa yang mau di request. Dan itu pendengar, untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari pemerintah. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak mungkin tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini kuat 100%. Pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kabarnya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026 sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa pendengar, tadi kita di Denpasar malam ini sudah dibuka bersama Warta Berita, bersama Pro 3 Jakarta ya. Dan saat ini sudah kembali lagi tentunya di Denpasar malam ini. Dan untuk berikutnya kita akan mendengarkan bersama Tanya Jawab Agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar, yang berjudul Pandangan Hindu Terhadap Kenakalan Remaja, yang akan dibawakan oleh I Gusti Ayu Laksmi Dewi dan juga Niwayan Sri Nuryanti. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya, karena setelah nanti Tanya Jawab Agama Hindu, kita juga akan mendengarkan Sandiwara Radio yang sudah diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang dengan judulnya Di Tengah Air Yang Naik. Kalau begitu tanpa lama-lama, kita langsung dengarkan terlebih dahulu Tanya Jawab Agama Hindu. Selamat mendengarkan.
3: Denpasar malam ini.

0: Om Swastiastu. Para pendengar setia RRI Denpasar, semoga semua dalam keadaan sehat. Bahagia sekali hari ini Tiang Wayan Sri bisa kembali menyapa pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang ditemani oleh narasumber kita yang sangat cantik. Beliau adalah seorang penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Nama beliau Ibu Ayu Laksmi Dewi. Om Swastiastu, Bu Ayu.
1: Om Swastiastu, Bu Sri.
0: Punapi gatre niki?
1: Ya, astungkare ya. Keadaan hari ini sangat baik sekali ya, sesuai dengan kita pada hari ini cerah. Meskipun beberapa hari kemarin kita dapat ya hujan ya.
0: Lain sekali penampilan Bu Ayu hari ini ya. Kita bertemu kembali dalam acara ini bersama Bu Ayu. Dan pertemuan kali ini Bu Ayunya luar biasa sekali. Cantik luar biasa hari ini.
1: Terima kasih pujiannya Bu Sri. Ya pasti kalau kita perempuan kan pasti cantik ya, Bu Sri juga cantik hari ini.
0: Ya, hari ini Bu Ayu akan menyampaikan tentang pandangan Hindu terhadap kenakalan remaja. Wah, menarik sekali niki Bu Ayu. Apalagi pada saat ini dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Artinya mereka melakukan sesuatu, kalau dibilang salah kan tidak salah ya, keliru.
1: Ya, keliru ya.
0: Nah ini menarik sekali Niki. Nah dari Tiang lihat dari judulnya, nah Tiang mau tanyakan sendiri sama Bu Ayu, remaja itu seperti apa sih? Karena saat ini nikah kan sangat perlu biar remaja-remaja tahu seperti apa yang harus mereka lakukan. Kan seperti
1: ya, nikah benar-benar.
0: Iya.
1: Nah, terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya sapa dulu para pendengar. Semoga para pendengar RRI dimanapun ya saja berada selalu dalam berada dalam perlindungan Ida Sang Hyang Widewasa dimanapun saja berada ya. Kita tetap selalu mengingat kebesaran beliau sehingga perjalanan kita dimanapun kita selalu berada dalam tuntutan Dharma.
0: Benar.
1: Nah, tadi Bu Sri memberikan saya pertanyaan, mungkin ibarat kata pembahasan hari ini itu seperti saya membahas, mengulik, melihat kembali anak. Kebetulan saya di rumah punya anak remaja nih. Bu Sri kan juga sama kan punya anak remaja, udah SMP kan udah anak remaja itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak remaja seperti kita ketahui merupakan aset ya, aset masa depan suatu bangsa. Nah, di sini dewasa ini kita melihat kecenderungan berupa kesenjangan yang terlihat berupa adanya kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemudi yang lebih terkenal dengan kita sebut dengan kenakalan remaja. Baik dalam berita televisi, radio maupun di media sosial, sering kita bisa membaca tentang adanya perkelahian remaja, adanya penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, terus minuman keras, penjambretan yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun. Terus belum lagi adanya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri ya, dan juga berbagai banyak hal yang bisa kita temui di masyarakat. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, mungkin kita kurangnya pembinaan agama menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Jadi perlu adanya pembinaan moral di mana agama memiliki peranan yang sangat penting, karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Itu kan agama tetap apa ya, kita bisa bilang monoton, tidak akan berubah tuh. Nah, di mana pembinaan moral remaja melalui keluarga perlu dilakukan secara dini dari anak-anak masih kecil tuh. Nah, sedangkan kalau bisa kita lihat di dalam ajaran agama Hindu sendiri itu dalam catur asrama remaja ini masih termasuk dalam masa brahmacari asrama loh Bu Sri.
0: Oh gitu ya. Nah, tadi Bu menyampaikan tentang catur asrama. Nah, kalau menurut Ibu apa sih catur asrama menurut ajaran agama Hindu itu yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini?
1: Nah, Bu Sri, seperti kita ketahui bahwa catur asrama ini kan terdiri dari dua kata, yaitu catur dan asrama. Nah, catur sendiri itu artinya empat, sedangkan asrama ini artinya tahapan. Jadi secara keseluruhan catur asrama itu artinya empat tahapan atau jenjang kehidupan dalam ajaran agama Hindu, yang terdiri dari yang pertama brahmacari asrama, yaitu masa belajar atau menuntut ilmu, di mana merupakan tahap awal kehidupan yang dihabiskan untuk menimba ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, seperti kita ya, seperti kita berdua nih Bu Sri, kita yang tahap kedua adalah di masa grahasta asrama, yaitu masa berumah tangga atau berkeluarga, di mana seseorang membina rumah tangga, memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan berkontribusi kepada masyarakat. Terus yang ketiga, yaitu wanaprastha asrama, yaitu masa mengasingkan diri. Nah, di sini masa mengasingkan diri bukan berarti kita langsung pergi ke hutan ya. Tetapi mungkin kalau kita bisa lihat di zaman sekarang, masa mengasingkan diri itu kita mulai mengurangi rasa keterikatan terhadap hal-hal duniawi itu. Mungkin kalau dulu pasti masa grahasta, kita dulu senang shopping. Kita senang shopping, terus kita senang pergi bertamasya. Mungkin di saat kita memasuki wanaprastha asrama itu, kita sudah lebih ataupun mengurangi ya, bahasanya mengurangi seperti tadi mungkin shopping ataupun kita tamasya, kita mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus yang bagian yang terakhir, yaitu sanyasi atau biksu ke asrama, di mana masa itu kita sudah melepaskan diri dari keduniawian, di mana yaitu di seseorang itu telah benar-benar melepaskan diri dari pengaruh duniawi dan mengabdikan diri sepenuhnya pada ajaran dharma dan spiritual. Nah, terus di sini Bu Sri, seperti kita ketahui dalam masa brahmacari asrama, dalam masa kita menuntut ilmu itu, seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa ibarat kata ilmu padi. Nah, ilmu padi itu di saat padi masih muda, dia itu masih berdiri tegak
0: benar sekali.
1: Karena belum ada isinya. Tetapi di saat padi itu mulai berisi, maka dia akan semakin melengkung. Apalagi kalau sudah udah umurnya udah tua, wayah itu udah menguning, itu kan dia akan semakin merunduk. Jadi ibarat kata masa brahmacari itu kalau kita pergunakan dengan sebaik mungkin, kita belajar itu sebenarnya belajar itu tidak akan pernah habisnya ya. Tetapi di sini masa brahmacari asram itu diutamakan bagi anak-anak yang masih muda itu, remaja itu, memang fokus mereka untuk
0: belajar,
1: menuntut untuk ilmu, belajar, sehingga dengan mereka menuntut ilmu itu adalah menjadi dasar untuk mereka melangkah selanjutnya, yaitu masa grahasta asrama. Mereka akan mencari pekerjaan dengan ijazah yang mereka punya, itulah mereka harus mencari pekerjaan kan itu. Kalau di saat mereka di masa brahmacari asrama itu, mereka pergunakan menyia-nyiakan waktu
0: menyia-nyiakan waktu
1: dengan hal-hal yang tidak penting, sebenarnya kasihan banget ya, sangat mereka sekali merugikan.
0: Ya, memang benar sekali itu, seperti apa yang telah Bu Ayu sampaikan. Berarti di sini untuk kenakalan remaja seperti pada saat mereka brahmacari seperti nikah ya. Seperti apa sih menurut Bu Ayu kenakalan remaja yang mereka lakukan pada saat itu, seperti apa sih contohnya?
1: Ya, kenakalan remaja sendiri itu yaitu kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang bersifat asosial yang pastinya ya, atau bahkan antisosial, pelanggaran hukum atau perbuatan yang sudah pasti menjurus ke arah tindak pidana. maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kejahatan. Nah, di sini remaja yaitu menunjukkan suatu proses usia perkembangan di bawah kategori dewasa, baik putra maupun putri, di mana ada batasan umur gitu. Yeah. Hanya batasan umur ini kadang-kadang berubah. Mm. Dulu kan kita tahu dari umur 13 tahun sampai 21 dan itu belum menikah. Nah, di situ saat-saatnya mereka itu mencari identitas jati diri. Mereka mencari identitas itu yang sering tanpa arah, membentuk pribadi-pribadi yang goyah serta jiwa yang labil. Nah, kondisi yang seperti itulah mendorong mereka untuk menuju penyimpangan atau perilaku yang sudah pasti bertentangan dengan aturan-aturan moral di masyarakat. Ya, seperti tadi kita sudah dapat saya sebutkan sedikit, mungkin antara lain terjadi penyimpangan perilaku seksual, seperti kumpul kebo, seks bebas, ataupun pelecehan seksual tuh. Nah, semua perbuatan penyelewangan itu dari norma kelompok tertentu itu menimbulkan, sudah pasti akan menimbulkan keonaran dalam masyarakat
2: dan
1: betul, dan semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial sudah pasti, apalagi kita punya anak remaja, anak gadis, sangat-sangat kita jaga ya, baik sebenarnya remaja baik gadis maupun putra sebenarnya sama saja sih sebenarnya.
0: Iya, berarti di saat ini mereka sedang labil ya.
1: Iya, sedang labil. Masa apa kita bilang masa pubertas
0: iya,
1: itu.
0: Iya, benar. Di sini berarti mencari, mereka sedang labil ya, mencari jati dirinya, seperti apa.
1: Mereka seperti apa yang seperti kita bisa lihat benar. Seperti di media sosial itu contohnya yang dulu masih ingat enggak waktu kita sekolah? Kita dulu waktu ke sekolah kan kita ke sekolah betul-betul cuma kepang satu atau enggak kepang dua ke sekolah tanpa menggunakan bedak ya, paling cuma hand body ya. Ya, coba anak-anak sekarang coba. Kalau mereka itu kalau ke sekolah kalau tidak mau payas segala macam make up mereka pakai, mereka enggak akan keluar dari rumah bener. Itu.
0: Berarti juga ini dilihat dari media sosial yang ada atau sebagai atau banyak hal yang mereka lihat.
1: Banyak hal. Nah,
0: dari sana dapat yang lihat berarti faktor penyebab dari kenakalan remaja sendiri itu seperti apa? Salah satunya tadi kan media sosial. Apalagi yang penyebab yang lainnya? Apakah ada yang lain lagi?
1: Ya, mungkin di sini bisa kita penyebab terjadinya kenakalan remaja itu bisa kita kelompokkan menjadi dua ya.
0: Oh, ya. Ya. Apa saja ya?
1: Yang pastinya ada faktor internal dan juga dari dalam ya. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang dari luar. Nah, faktor internal itu bisa meliputi yang pertama reaksi frustasi diri.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Yaitu perasaan menyesali diri akibat tekanan mental yang tidak dapat dipikul oleh remaja, seperti tidak naik kelas, nilainya anjlok, dimarahi guru, sehingga menyebabkan remaja melakukan kenakalan tersebut. Nah, memang sih seperti sekarang kita lihat materi pelajaran saat ini tuh banyak sekali apa ya, ya namanya pemerintah pasti memberikan
0: menginginkan yang terbaik
1: memberikan kurikulum pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita zaman sekarang itu. Tapi
0: kadang anak-anak yang tidak bisa menerima,
1: tidak bisa menerima
0: secepat seperti itu ya.
1: Benar. Jadi setiap anak itu kan tidak bisa sama antara satu dengan
0: proses yang berbeda.
1: Bisa saja dia mengalami frustasi diri karena dia nilainya beda dengan teman-temannya, temannya pintar kok dia enggak. Jadinya dia merasa teman lain bisa, kenapa saya enggak? Makanya dia frustasi gitu. Itu yang pertama, Bu Sri. Terus yang kedua lagi adanya masalah yang dipendam. Ya, bukan kita orang tua saja punya masalah. Ternyata anak remaja juga punya masalah yang lebih kompleks dibandingkan kita ya. Nah, di situ masalah yang mereka pendam, tidak mau berbagi, tidak mau bercerita kepada orang tua ataupun orang-orang yang mereka apa ya, orang-orang yang mereka percayai ya. Itu tetap masalah yang dihadapi, sehingga ia mencoba-coba sesuatu yang baru untuk melampiaskan masalahnya.
0: Oh iya, bisa-bisa hal-hal yang negatif yang mereka lakukan.
1: Iya, kita kan tidak tahu kan seperti benar, itu. Benar. Emang kita bisa lihat anak-anak kita sepertinya dia di luar dia happy-happy aja. Tapi di dalamnya kan kita tidak tahu dia punya masalah apa kan gitu. Tuh. Itu yang nomor 2. Terus lagi yang nomor 3 dari faktor internal dari dalam ya. adanya keinginan dari para remaja untuk mengetahui atau mencoba-coba hal yang baru. Ya, dia mencoba-coba hal yang baru, informasi yang diperoleh dari apapun. Contoh yang seperti trek-trekan, kebut-kebutan, modif-modif kendaraan, pamerlah sama teman. Nah, kita pikir, oh anak saya ngumpul-ngumpul, pergi kemana kan gitu. Nggak taunya mereka kebut-kebutan ya, syukur-syukur pulang dengan selamat. Kalau kebut-kebutan pas hari yang tidak baik atau kita bilang hari naas pulang kecelakaan, kan kasihan, sebenarnya merusak fisiknya mereka sendiri kan, seperti itu. Terus yang keempat adalah rendahnya serada dan bakti kepada Sang Hyang Widiwasa, yang disebut kurangnya pemahaman agama yang dimiliki. Ya, itu kan dari faktor internal bahwa mereka itu, kalau kita bilang, jarang melakukan sembahyang.
2: Iya, benar-benar sekali. Kita lihat remaja sekarang memang banyak melakukan itu kan.
1: Ya,
2: mereka lebih senang dia keluar
1: kumpul sama teman-teman ya, seperti itu. Itu faktor dari dalam. Nah, yang sekarang faktor eksternal juga ada loh, Bu Sri.
2: Oh ya.
1: Ya. Faktor eksternal itu faktor pengaruh dari luar diri. Nah, seperti contohnya kurangnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Karena sibuknya orang tua, jadi anak itu merasa bahwa dia tuh kurang mendapatkan perhatian. Tuh. Terus yang kedua, kurangnya tadi pemahaman agama. Meskipun mereka dapat pelajaran dari sekolah, belum tentu mereka paham.
2: Iya, memahami.
1: Iya, memahami apa yang diberikan. Terus yang ketiga, kurangnya pengawasan dari orang tua. Ya, kita bagaimanapun kita kan pasti memberikan kepercayaan kepada anak ya. Apalagi kalau anak bilang kerja kelompok, kumpul sama teman, ya kita pasti percaya sama ya, kan.
2: Benar.
1: Saya juga percaya sama anak saya kalau pergi. Oh, saya pergi tugas kerja kelompok. Oh iya, kan itu. Meskipun kita ngantar ke rumahnya teman, tapi setelah itu kan kita tidak tahu.
2: Ya.
1: Kita percaya aja sih, semoga tidak kenapa-kenapa ya, benar-benar mengerjakan PR ya.
2: Berarti kembali ke dirinya sendiri.
1: Iya, sebenarnya benar. Terus dampak negatif dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Nah, tadi itu
2: yang tadi media itu sosial, kan,
1: ya. Kan banyak sekali. Coba kalau kita lihat media sosial bagus sih sebenarnya, tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Tergantung sekarang anak itu menerimanya seperti apa. Yang tadi seperti saya saya bilang tuh, kalau dulu kita ke sekolah itu kan polos tanpa make up. Nah, sekarang anak-anak itu kan dari contoh bahwa
2: banyak
1: mereka mereka contoh di media sosial ataupun teman-teman sekitarnya, mereka tutorial make up kalau mau kemana harus make up. Jadinya dengan sebenarnya make up bagus, tetapi kan kita harus mengkondisikan kemanakah kita mempergunakan make up itu.
2: Itulah yang terjadi sekarang ya.
1: Benar ya. Inilah kita sebagai orang tua ya, sangat-sangat luar biasa ya. Terus lagi tidak adanya media penyaluran bakat hobi. Ya, kita kan tidak tahu hobinya anak itu apa. Kalau dia ngomong, Bu, saya mau belajar menari, Bu, saya mau belajar manjat tebing. Ah, itu kan hobi. Terus hobi saya bisa karate, apa hobi berenang. Kecuali kalau anak ngomong seperti itu kan bagus ya, kita tahu apa yang dia inginkan. Ya, kalau dia cuman hobinya ngumpul-ngumpul sama teman tapi tidak bisa mengeluarkan ekspresi apa yang bakat dan minatnya. Tahu tidak kalau Bu Sri coba anaknya
2: itu bisa juga jadi penyebab ya.
1: Ya, seperti itu jadinya. Terus yang selanjutnya, kondisi keluarga yang berpengaruh.
2: Ya,
1: pasti itu ya.
2: Pasti sudah mempengaruhi.
1: Ya, kasihan sih. Ya, mudah-mudahan ya gimana ya. Yang pasti itu sangat faktor yang luar biasa.
2: Berharap tidak seperti itu.
1: Ya, benar. Terus yang terakhir, sudah pasti ya, pengaruh kawan sepermainan ya.
2: Iya, ya. benar sekali. Lingkungan.
1: Iya, benar. Ya. Kebanyakan mereka pasti ikut-ikutan dengan temannya. Kalau tidak seperti grup ataupun kelompok tersebut, kan otomatis dia tidak punya teman. Akan dikucilkan dari pergaulan itu. Tidak, maka bisa dikatakan, ih, kamu tidak trendy, kamu tidak maco. Ya, seperti
2: benar,
1: itulah. Nah, itu ada faktor dalam dan luarnya.
2: Nah, dari apa yang telah Bu Ayu sampaikan di sana, Tiang juga ingin mengetahui, dengan adanya kenakalan remaja itu, berarti kan bagaimana sih cara kita mengatasi atau menghindari kenakalan remaja itu, biar anak-anak kita tahu seperti itu.
1: Nah ya, tadi itu kan saya belum selesai, Bu Sri.
2: Masa?
1: Ya, kayaknya kita berdua semangat banget yang membahas tentang anak-anak remaja.
2: Karena kita punya anak remaja kan.
1: Benar. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Sri, bagaimana mengantisipasi ya, Pak. Ya, nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam kitab suci sendiri, kita punya dalam kitab suci, dalam Sarasamu saya, Sloka 325 dikatakan bahwa inilah misalnya orang yang tidak patut dijadikan kawan bergaul. Orang yang mengusahakan penyakit dan kesedihan terhadap orang lain, serta buruk laku, orang yang sangat alpa, orang yang kata-katanya bohong atau dusta, orang yang terikat hatinya kepada minuman keras. Keenam orang inilah yang sangat keji, itulah yang patut diindahkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa memang penting bagi anak remaja untuk memilih pergaulan di dalam kehidupannya. Itu sudah jelas ya, di dalam kitab suci saja tertuang hal tersebut.
2: Kita hindari yang itu.
1: Benar banget. Dan selanjutnya, bagaimana kita mengantisipasi dari bentuk kenakalan remaja itu, yaitu membiasakan diri atau membiasakan diri dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dalam agama Hindu disebut dengan abiasa, terus melaksanakan ajaran catur guru. Nah ya, terus kita harus bergaul yang sehat dan juga memanfaatkan teknologi secara bijak. Seperti itulah.
2: Iya. Nah, dari apa yang telah Ibu sampaikan, nah, gimana anak-anak ini biar dia tidak seperti itu? Nah, apa pesan Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda kita? Pada para remaja kita.
1: Simpel saja sebenarnya. Pesan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak remaja, saya bisa menyampaikan pesan atau mungkin sekalian menyimpulkan bahwa bergaulah atau berteman dengan orang-orang yang baik, atau dalam agama Hindu disebut dengan satsang.
2: Satsang, apa itu ya?
1: Itulah bergaulah dengan teman-teman yang baik, berkumpul. Lalu kalau ada masalah atau problem, ceritalah dengan orang tua, karena sudah pasti orang tua akan memberikan solusi yang terbaik bagi anaknya. Tuh, mungkin pesan ataupun kesimpulan bisa saya berikan, Bu Sri.
2: Gitu ya. Ya, berarti dari sini dapat yang cari pemahamannya sedikit kan seperti itu. Dengan apa yang tadi Bu Ayu sampaikan, Tiang dapat simak bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pondasi yang kuat kepada anak kita.
1: Betul.
2: Ya, dengan pondasi yang kuat, dengan kita memberikan ajaran agama kepada anak kita, semoga nantinya kedepannya anak-anak kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif kan seperti itu ya.
1: Iya, benar.
2: Karena dengan pondasi kita kuat, mengajarkan mereka paling tidak mereka bisa memilah mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak mereka lakukan. Paling tidak mereka bisa terbuka kepada kita kan seperti itu ya.
1: Iya, benar sekali.
2: Karena anak-anak zaman sekarang kan banyak dia menginginkan seperti apa tapi tidak bercerita dengan kita kan, banyak seperti itu sekarang ya.
1: Iya, mereka harus terbuka.
2: Iya. Wah, luar biasa sekali Niki Bu Ayu perbincangan kita hari ini. Tidak terasa waktu terus berjalan. Terima kasih Bu Ayu sudah bisa hadir pada hari ini. Semoga apa yang telah Bu Ayu sampaikan pada hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir di studio Bu Ayu.
1: Ya, sama-sama.
2: Semoga suatu saat nanti hari-hari kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah perbincangan kami pada hari ini. Kalau ada penyampaian kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Titiang sampaikan Pramusanti.
3: Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama ya, tanya jawab agama Hindu bersama I Gusti Ayu Laksmi Dewi dan juga Niwayan Sri Nur Yanti. Nah, tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Fitri Marlinda di sini. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama sebuah sandiwara radio yang telah diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang dengan judulnya Di Tengah Air Yang Naik. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar malam ini.
2: Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanya menjadi berita singkat. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, banjir adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari.

0: airnya makin naik, Bima. Ibu sudah tidak ingat berapa kali kita mengalami ini. Tapi rasanya setiap tahun selalu lebih parah. Tahun lalu itu hanya sampai lutut. Sekarang sudah semakin tinggi airnya.
1: Kenapa kita nggak pindah aja, Bu? Semua orang bilang tinggal di sini bahaya.
0: Karena pindah itu butuh uang, nak. Ibu nggak punya apa-apa. Ibu cuma punya rumah ini.
1: Sekolah rusak. Buku hanyut. PR nggak bisa dikerjain. Teman-teman ngetawain karena rumah kita selalu kebanjiran.
0: Bima, kamu jangan begitu, nak. Wajar kalau kamu marah. Kamu gak boleh marahnya terlalu seperti itu. Ibu juga gak ingin kita seperti ini terus. Ibu ingin hidup yang layak, nak. Tapi hidup sering tidak memberikan ibu pilihan.
2: Permisi, ada orang di dalam.
1: Bu, ada orang.
0: Ada, Pak. Pak, kami di sini, Pak.
2: Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya dari tim relawan. Air sungai jebol di hulu. Kondisi di sini sudah tidak aman.
0: Pak, kami sudah sering seperti ini. Saya rasa airnya akan surut sendiri, Pak.
2: Tidak malam ini, Bu. Prediksi cuaca akan semakin buruk, Bu. Saya tahu berat meninggalkan rumah, tapi ibu dan anak harus segera mengungsi.
1: Pak, di pengungsian ramai.
2: Ramai, nak, tapi aman. Banyak anak-anak seusiamu di sana.
0: Rumah ini satu-satunya yang kami punya, Pak.
2: Dan nyawa ibu satu-satunya yang anak ibu punya.
0: Baiklah, Pak. Kami akan ikut

0: satu-satunya penghasilan saya, Pak. Habis di bawah air.
1: Pelan-pelan, Bu Sari. Pegang tangan saya. Kita selamat dulu ya.
0: Saya bangun dari nol, Pak, warung itu, Pak. Tiap hari saya buka subuh, tutupnya malam. Sekarang tinggal lumpur semuanya.
2: Bu, mereka juga kehilangan rumah ya?
0: Iya, Nak. Kita semua yang ada di sini kehilangan sesuatu. Aduh, sebentar. Kaki ibu kram, Nak.
1: Tenang, Bu. Kita istirahat sebentar ya. Pelan-pelan saja, jangan panik. Perahu sudah dekat.
2: Bu, Bima takut.
0: Kamu jangan takut, Nak. Pegang tangan ibu. Jangan dilepas. Kita aman di sini.

0: Bu, Bima malu. Teman sekolah Bima ada di sini.
1: Tidak ada yang perlu kamu malukan, Nak. Banjir gak pernah memilih siapa yang kuat atau yang lemah.
2: Ini selimutnya, Bu.

0: Air mulai surut ya, Bu. Jalan masih rusak dan berlumpur, tapi keadaan membaik.
1: Terima kasih, Pak Arman. Bukan hanya karena Bapak sudah menyelamatkan kami, tapi Bapak juga sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
0: Kami masih akan siaga. Bantuan logistik akan terus datang. Anak-anak juga akan didata supaya bisa kembali sekolah.
2: Sekolah? Masih bisa, Pak?
0: Bisa, Nak. Mungkin tidak di gedung yang sama.
1: Terima kasih bantuannya, Pak Arman. Pak Arman sudah banyak membantu kami.
0: Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Yang membuat semuanya kuat adalah warga yang saling menguatkan.
2: Bu, rumah itu bukan cuma bangunan ya?
1: Bukan, Nak. Rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat kita bertahan, meskipun dindingnya runtuh dan atapnya bocor.

Demikian mini drama Di Tengah Air Yang Naik, diperankan oleh Winanda Aryansyah sebagai Bima, Riko sebagai Pak Arman, penulis naskah Rika Pertiwi, teknik rekaman Faisal Bin Sabri, produksi RRI Tanjung Pinang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar kembali lagi di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar tadi kita sudah mendengarkan tanya jawab agama Hindu, sudah juga mendengarkan sandiwara radio. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, tentunya di segmen Senandung Malam. Jadi bagi para pendengar yang mau cerita-cerita, ketawa ketiwi, mau berbagi cerita, berkirim-kirim sapa, salam-salam, boleh banget langsung menghubungi kami di 0896781238330 untuk di WhatsApp atau melalui telepon kami di 0361222161. Nah, kebetulan sepertinya sudah ada yang langsung masuk nih teleponnya. Jadi akan kita angkat terlebih dahulu nih yang masuk di line telepon kami. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Oh, terputus ternyata yang di line telepon. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya untuk teleponnya ya. Oke, yang di WhatsApp berikutnya sudah ada yang bergabung juga. Jadi langsung kita sapa saja. Halo, Ibu Janura. Selamat malam.
3: Selamat malam, Non Linda kecantik yang ayu.
2: Waduh, selamat malam Ibu Janura yang juga cantik sekali nih. Malam hari ini gimana kabarnya, Ibu?
3: Kabarnya sehat-sehat walafiat, segar-segar ayu, bisa bersua dengan Non Linda sekarang di udara.
2: Astaga, sehat selalu pokoknya ya, semangat masih ini ya, walaupun di
3: semangat.
2: Akhir bulan.
3: Semangat segar-ugar selalu.
2: Oke,
3: karena bersuara dapat ketawa ketiwi. Betul. Langsung berura-ura di udara.
2: Dapat ketawa ketiwi, dapat nanti kirim-kirim salam juga ya sama teman-teman.
3: Iya,
2: di udara.
3: Iya, salam-salam, ya. Kirim salam, terima salam juga gitu ya.
2: Oke, betul sekali. Itu jadi penyemangat ya Bu Janura ya.
3: Iya, semangat harus semangat berura ya, apalagi penyiar yang cantik-cantik, yang ramah-ramah sekali, senang ya.
2: Oke, siap, terima kasih loh Bu Ziar. Matur suksua.
3: Nggih, matur suksua banget, Kak Fater. Mandarayu Rajang.
2: Rajang. Oke, Bu Janura.
3: Lagunya apa sekarang, Non?
2: khusus untuk malam ini di akhir bulan kita mau lagunya bebas, mau mancanegara, bebas mau Indonesia tuh. Bebas nih.
3: Indonesia, iya, yeah. Oke.
2: Mau lagu apa Bu Janora? Ya?
3: Wonderful Tonight. Iya,
2: wonderful.
3: Malam yang indah. Iya, okay. Eric Clapton.
2: Eric Clapton, Wonderful Tonight.
3: Iya, okay. Itu senang. Halus lagunya, halus. Tak senang lagunya jingkrak-jingkrak, tak senang. Biar pagi, biar malam, pasti yang lembut, yang agak gini, yang halus, yang slow.
2: Yang buat istirahat enak sambil dengerinnya gitu ya Bu ya.
3: Iya, sambil menunggu akan memejamkan mata.
2: Betul. Oke, silakan kamu ya, salam-salamnya Bu Janera.
3: Ya, salam-salam Genuni. Ya, selamat malam Mbak Ini, Naima Ini, Bu Parida juga, Bu Resmi, Bu Nayos, gimana kabar?

0: Sip yang ada di Munjar, gimana kabar ya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung, Pak Iwan di Kendari, ya selamat malam ya buat apa Vanessa, Pak Bagas, Pak Wangku yang ada di Telunggung, Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Suadana yang ada di Tabanan, ya buat Pak Widi di Tokyo, Kenaro juga, Pak Armada juga selamat malam ya, Pak Tami di Amlapuraya, untuk semua-semuanya para pecinta Senandung Malam, silakan naik. Sudah ditunggu sama Nelinda di studio. Operatornya siapa?
1: Operatornya hari ini Pak Ian Zuitra.
0: Pak Wayan.
1: Betul.
0: Iya, selamat bertugas Pak Wayan. Ya, saya tunggu lagunya. Okay. Sambil menunggu kalau udah ngantuk saya ngebel lagi.
1: Ditunggu
0: kalau
1: nanti.
0: Kalau sudah ngantuk tidak.
1: Iya, kalau sudah ngantuk tidur ya Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Iya, ya, makasih saya tunggu. Selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali Ibu Janura. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kalau belum ngantuk boleh nengel lagi. Kalau memang sudah ngantuk enggak apa-apa, jangan dipaksa. Saya bisa langsung bobok dulu, nanti kita bertemu lagi di lain hari. Nah, pendengar, itu dia tadi penelpon pertama kita dengan Ibu Janura. Untuk yang lainnya, jika ingin bergabung masih boleh banget nih, bisa melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Oke, apakah sudah ada lagi telepon yang masuk? Kalau belum, nanti kita putarkan dulu lagunya. Oh, oke, nah sepertinya sudah ada yang masuk lagi nih. Langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, dengan Bung Rindu, dengan Bung Ruhut di Tapanuli.
1: Selamat malam, Ibu Ruhut ya?
2: Iya, di Tapanuli.
1: Bung Ruhut di Tapanuli, selamat malam Ibu Ruhut. Apa kabar malam hari ini dengan Linda di sini?
2: Oh, salam kenal buat hanya di sana. Soalnya ini baru pertama ikutan.
1: Oke. Baru pertama ya. Salam kenal nih buat Bang ya, Ruhut, Bung Ruhut. Ya, Tita Paneli. Silakan Bung Ruhut, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam buat yang lain?
2: Iya. Aku mau, ini lagunya masih bebas.
1: Lagunya masih bebas. Hari ini kita bebas. Mau lagu apa lalu nanti dicarikan?
2: Aku mau dengerin lagunya inilah darinya. Dari Ipang.
1: Ipang?
2: Iya.
1: Yang judulnya?
2: Ada yang hilang.
1: Ada yang hilang. Apa tuh yang hilang, Bung?
2: Jangan ditanya. Ada itu cuma lagu.
1: Kan jadi ingin bertanya gitu. Apa nih yang hilang malam hari ini? Oke, siap-siap. Nanti kita putarkan ya, Bung.
2: Ini apapun itu yang hilang. Pastinya yang hilang, biarlah hilang itu.
1: Yang hilang biarlah hilang, dicari dong, masa biarkan hilang.
2: Kalau susah dicari, mana mungkin itu ketemu lagi.
1: Oh iya sih, benar. Jadi ya, diikhlaskan saja gitu ya.
2: Iya betul, itu harus diikhlaskan saja. Masih banyak yang lain itu.
1: Oke, siap-siap. Silakan Bung Ruhut, kalau mau salam-salam atau mau kenalan nih sama yang lainnya juga boleh nih.
2: Atau aku di sini kan yang sudah pernah ikutin sama Bang Dharma sama Bang Wandi. Sering itu.
1: Oke, berarti sama Linda doang nih ya, baru nih ya.
2: Baru ini, makanya jadi langsung salam kenal, langsung biar dikenal dulu.
1: Oke, iya. Siap Bung. Silakan kalau mau salam-salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Linda, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati, dari kiri nanti pulangnya, soalnya ini malam minggu banyak motor yang keluyuran itu.
1: Betul, siap.
2: Iya, harus lengkap itu, jangan hati-hati malam ini nanti, iya harus lengkap.
1: Harus lengkap, betul.
2: Iya, karena ini kan kalau malam minggu, apalagi yang nyar cewek kan, kamu pulangnya hati-hati juga.
1: Okay.
2: Iya, banyak sepeda motor yang nyebut karena ini malam minggu.
1: Betul, siap, nanti kita selalu hati-hati di jalan pokoknya, Bung.
2: Iya, oke. Lanjut salamnya lagi buat Ibu Janura, Bang Candi, Bang Anwar, ada pamanku, ada juga ada Pak Widi di Tokyo, Ibu Jati juga, Ibu Farida, ada Bunda Yotelin, ada Ibu Kartika juga di Singaraja. Terus ada juga Bung Leman di Lampung. Terus ada juga Ibu Windy, terus ya jika lo sudah di sini, jadi ini yang per, yang ingat aku nama-namanya kan, saya ingat namanya itu yang saya ingat.
1: Nggak apa-apa, kalau yang nggak ingat berarti nanti dirangkul aja semuanya gitu.
2: Iya, kalau saya yang terakhir saya lupa langsung aja tema-temanya, langsung menangkap tema-temanya sudah dapat itu. Makanya Bang Nguyen bilang kita tahu itu karena saya, kalau saya bilang gitu.
1: Oke, siap. Oke, ada lagi yang mau disalamin atau sudah cukup?
2: Itu aja lah yang penting aku ingat. Gak ada lagi yang ingat.
1: Nanti kalau ada yang ingat lagi boleh masuk lagi.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Soalnya aku nggak suka yang dua kali masuknya, kasihan sama yang teman yang lain.
1: Iya, betul sekali, berbagi ya biar yang lain juga kebagian nih.
2: Iya makanya nggak, walaupun dibolehin dua kali aku nggak mau. Okay. Karena aku gini lah, harus kasih teman gitu biar bisa mendengarkan.
1: Oke, siap Bang, nanti untuk lagunya kita putarkan ya, mungkin ya, di lain hari kita berjumpa lagi ya.
2: Iya ada kan lagunya kan.
1: Ada, nanti kita putarkan.
2: Lagunya ditunggu buat Mbak Lindanya. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam, senandung rindu. Terima kasih, Horas.
1: Selamat malam, Horas. Terima kasih kembali. Wah, sangat semangat sekali ya, walaupun sudah malam nih. Bentuk Bung Ruhut di Tapanuli. Oke, nanti lagunya kita putarkan ya, Bung ya. Saat ini juga udah ada satu penelpon lagi yang masuk ke WhatsApp kami. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Tabi Pun.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Dengan siapa nih, di mana?
3: Dengan Edo di Bandar Lampung.
1: Edo di Bandar Lampung. Baru juga nih ketemu Linda ya.
3: Kak Linda ya?
1: Iya, dengan Linda nih di malam hari ini.
3: Gimana kabarnya Kak Linda?
1: Kabar baik, Bang Edo. Bang Edo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, wawai.
1: Alhamdulillah, wawai. Waduh.
3: Wawai itu siap. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Dikit-dikit ya Allah, akhirnya bisa bertemu sama Kak Linda ini.
1: Waduh. Iya nih, kita baru ketemu ya di malam hari ini ya, Bung Edo ya.
3: Betul, Edo. Biasanya sama Bang
1: Dharma.
3: Bang Dharma, sama satunya?
1: Bang Wandi.
3: Ya, Bang Wandi, benar.
1: Berarti kurang
3: suaranya
1: pas
3: Kak Linda ya? suaranya Kak Linda nih alus banget kayak air terjun tau Kak.
1: Waduh kayak air terjun mengalir gitu ya.
3: Nah iya, selalu mengalir di pikiran aku gitu loh Kak.
1: Waduh kan malam-malam masih aja yang ngegombal-gambel nih ya.
3: Tapi beneran tau Kak. Soalnya Kakak itu percaya gak sih Kak kalau dunia itu bulat?
1: Percaya.
3: Kalau aku sih enggak Kak.
1: Kenapa tuh?
3: Karena yang bulatku tekadku untuk memiliki Kak Linda.
1: Aduh. Bisa aja nih Bang Edo nih. Kayaknya orang-orang di Bandar Lampung emang pada suka banget nih ya. Gombal-gombal ria di malam hari.
3: Enggak kok Kak. Okay. Kak kalau pulang lewat mana Kak? Belakang ke depan?
1: Lewat kiri.
3: Oke, aduh kiri tuh kayak mana ya dia? Lewat belakang aja sih Kak.
1: Oh yaudah lewat belakang deh, kenapa tuh?
3: Soalnya kan kalau lewat depan berarti kan aku tuh gak kepikiran loh, berarti Kakak masih di dalam gitu.
1: Berarti masih, emang kalau lewat belakang?
3: Kalau lewat belakang berarti Kakaknya kabur dong.
1: Oh iya sih, benar sih. Kayaknya berarti lebih aman yang belakang sih.

0: Hampa Ari Lasso bisa. Nanti coba Linda cariin ya.
1: Bisa ya, Kak ya?
0: Bisa.
1: Ya Allah, terima kasih ya Kak Linda.
0: Ya sama-sama Bang Edo.
1: Salamnya buat Ibu siapa itu?
0: Ibu siapa?
1: Ibu siapa ya?
0: Siapa?
1: Kok lupa.
0: Siapa? Ibu yang mana? Bu Janura.
1: Kadang-kadang lupa sih, Kak.
0: Oke, yang mana Bu Janura? Banyak loh.
1: Pokoknya untuk semuanya aja lah. Bu Farida ya, di mana itu? Bu Farida itu
0: di Palu.
1: Palu ya. Ya, semoga selalu sehat. Ada juga pokoknya untuk semuanya aja lah, Kak.
0: Oke, siap.
1: Kalau kata orang Lampung, makai seunyin negawo.
0: Artinya?
1: Ya, pakai semuanya aja.
0: Oke, pakai semuanya aja. Dirangkul semua pokoknya salam-salamnya.
1: Iya. Oke. Pokoknya Sabang sampai Maroke deh, Kak.
0: Siap, dari Sabang sampai Maroke.
1: Iya, cuma Kak Linda yang paling oke.
0: Oke, siap. Oke, siap. Makasih.
1: Ya, terima kasih banyak ya, Kak ya.
0: Siap.
1: Kalau Kak kan kita kan Lampung ini kan ada sapaan ya, kalau aku tabi pun jawabnya tuh ya pun gitu ya, Kak.
0: Ya pun. Oke, tabi pun ya pun.
1: Saya ulang ya, Kak. Terima kasih banyak Kak Linda. Semoga Kak Linda selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati soalnya udah malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Selamat malam juga Bang Edo. Terima kasih sudah bergabung. Waduh, malam hari ini kayaknya mentang-mentang malam Minggu udah pada masih pada giat banget ya, masih pada kayaknya semangat-semangat banget gitu ya di malam hari ini. Oke, gak apa-apa. Masih semangat-semangat artinya masih ada waktu panjang sampai nanti jam 12 malam. Kita akan bersama-sama di Pro 1 malam hari ini. Nah, karena tadi udah ada 3 lagu yang harus diputarkan, Linda sudah hidup dulu ya di segmen sekarang ya. Nanti kita angkat lagi teleponnya di segmen berikutnya karena Linda mau putarin dulu lagu-lagu yang tadi sudah sempat di request sama Bu Janura, sama Bung Ruhut, sama juga Bang Edo di Bandar Lampung. Jadi setelah ini kita akan putarkan lagu-lagunya terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: pendengar, kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Senandung Malam tentunya masih bersama Linda di sini. Oke, tadi kita sudah memutarkan ya ketiga lagu yang sudah di request nih dari para penelpon. Kita akan langsung sapa nih karena sudah langsung ada yang masuk teleponnya. Jadi langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Senandung Malam. Selamat malam. Gimana kabar?
0: Kabar Astungkara baik, Ibu Kartika. Ibu Kartika gimana kabarnya?
1: Ya, Astungkara baik juga, Mbak.
0: Astungkara.
1: Ya, semoga selalu sehat ya, Mbak Linda.
0: Amin.
1: Betul. Selalu bisa siaran yang baik ya.
0: Siap. Amin, amin.
1: Mbak Linda. Malam ini lagu apa yang bisa di-request, Mbak?
0: Lagunya mancanegara sama Indonesia dicampur-campur malam ini.
1: Oh iya ya. Bisa request lagunya Judika, Mbak?
0: Judika yang apa tuh?
1: Tadi dulu. Okay. Maaf. Lagi batuk-batuk.
0: Enggak apa-apa.
1: Lagunya Judika yang bersama April Tak Pernah Sampai.
0: Tak Pernah Sampai.
1: Iya.
0: Oke, coba Linda cariin ya. Kalau mau salam-salam silakan Ibu Kartika.
1: Mari nyari lagu, mau salam-salam dulu ya, Mbak ya.
0: Silakan.
1: Yang tadi masuk itu Bang siapa namanya? Bang Ruhut gitu.
0: Bung Ruhut sama Bang Edo. Bung Ruhut yang dari Tapanuli, Bang Edo di Bandar Lampung.
1: Oh, jauh-jauh ya. Salam kenal ya, Bang Ruhut. Iya, sama saya panggil Abang aja ya. Panggil Pak. Bilang Pak apa Abang gitu.
0: Pak, Bang apa aja boleh kayaknya ya.
1: Iya, nanti kalau di panggil Bapak marah nanti. Ya Abang aja deh ya.
0: Boleh.
1: Bang Ruhut sama Bang Edo salam kenal ya. Dan selamat bergabung di RRI Pro 1 Denpasar. Tadi juga ada Bu Janura ya.
0: Betul, sudah ada Bu Janura.
1: Iya, selamat malam Bunda udah masuk. Ini di belakang saya nih ya, ada Bu Indi nih yang mau masuk mau gabung, Mbak. Masuk ya Bunda habis ini. Okay. Kemudian ada Bu Ani Gunung Talang ya. Semoga aja lagi monitor. Masuk ya Bunda, ada Mbak Linda loh. kemudian ada Bunda Rini, ada Bunda Yos juga ya. Ada Bu Gemas, gimana kabarnya ya. Yang di luar sana ada Bu Wigati juga ya. Ada Bu Farida, masuk loh Bunda. Kemudian ada Bu Ayu di Maluku, ada Mbak Viola, ada Bang Benijo, ada Bang Ramadan, Bang Anwar juga ya. Ada Bang Sandi, ada Bang Andi Yudhistira, ada Teteh Dinda juga ya. Selamat malam. Kemudian banyak loh abang-abang yang di sana tuh lupa namanya. Iya, mohon maaf ya, bukannya saya pelit sama kolingan, tapi karena lupa gitu.
0: Apa-apa.
1: Saya jarang-jarang masuk, Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Lebih sering tiduran. Iya benar, kalau capek jadi enak tidur loh. Jam ini kali ini belum ngantuk. Saya biasanya udah tidur saya. Iya beneran, Mbak.
0: Yang lupa enggak apa-apa, dirangkul aja semua gitu ya.
1: Iya. Itu ada ini masih banyak sebetulnya, ada Pak Widi Made ya di Tokyo. Mudah-mudahan lagi monitor, ada Kenaro juga. Buge Emas ya, gimana kabarnya? Ada Pak Mangku di Klungkung, ada Pekak Sanggulan, ada Pak Putu Bendese, ada siapa lagi? lupa. Ya, salamnya buat ke semuanya. Okay, aja.
0: Siap.
1: Belum saya bisa sebut namanya, mohon maaf ya. Besok kalau ingat saya pasti calling.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Linda lagunya apa, Mbak?
0: Nah, ini kebetulan lagunya kita belum ada nih yang sama April, Fit April ya yang judikanya. Mungkin judika yang lain gimana?
1: April. Kalau lagunya Cut Rani. Ya,
0: yang judulnya
1: Lumpur dan Berlian.
0: Yang
1: Lumpur dan Berlian.
0: Oke, nanti kita puterin ya.
1: Ya, ada kan?
0: Ada kalau ya.
1: Makasih banyak ya Mbak, selamat bertugas yang rapi ya Mbak. Kuliahnya hati-hati dan sampai jumpa. Terima kasih waktunya. Bye-bye Mbak, Mbak Linda.
0: Dadah, selamat malam. Terima kasih kembali Ibu Kartika sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada Ibu Kartika ya yang bergabung di malam hari ini. Buat yang lain yang mau bergabung masih boleh banget, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0896781238330 atau melalui telepon kami yang di 0361222161. Sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Apakah sudah ada yang masuk lagi? Oh, terputus sepertinya ya. Buat yang lain yang mau masuk boleh banget, dipastikan sinyalnya bagus yang melalui WhatsApp ya, takutnya terputus sama sinyalnya. Buat yang di teleponnya juga masih boleh banget nih. Wah, sepertinya sedikit gangguan nih, entah kenapa ya yang di WhatsApp. Coba buat yang di WhatsApp bisa diulang ya, atau bisa juga melalui telepon kita yang di 0361222161. Biar nanti bisa langsung sapa-sapa, salam-salam sama yang lainnya. Oke pendengar, apakah sudah ada penelpon berikutnya? Kalau belum ada nanti kita putarkan lagunya dulu. Jika memang sudah ada nanti baru kita lanjutkan. Ah, sudah ada lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Jadi langsung kita sapa. Ada orang jauh nih ya, ada Bapak Widi di Tokyo. Halo, selamat malam. Konbanwa Bapak Widi.
2: Halo, moshi-moshi.
0: Moshi-moshi, selamat malam. Apa
2: selamat
0: kabar malam hari
2: malam.
0: Ini? Selamat malam Bapak Widi di Tokyo. Apa kabar pada malam hari ini?
2: Nah, kabarnya luar biasa, sehat walafiat.
0: Astengkara sehat.
2: Fitri, gimana kabarnya?
0: Astengkara sehat Bapak. Malam hari ini sehat dan semangat selalu pokoknya.
2: Iya, syukurlah.
0: Oke, silakan Bapak Widi mau langsung request atau mau langsung kirim-kirim salamnya.
2: Ya lagunya dulu, lagunya apa ya?
0: Lagunya hari ini kita mix, boleh mancanegara, boleh Indonesia.
2: Ya Bon Jovi dah, Bon Jovi ya.
0: Bon Jovi ya?
2: Bed of Roses.
0: Bed of Roses, oke nanti kita putarkan ya.
2: Ya langsung aja salam-salamnya ya.
0: Silahkan Bapak.
2: Salamnya buat, salam yang pertama yang lagi bertugas buat Mbak Fitri, Lin. Pindah, selamat bertugas sampai tuntas dan pulang. Hati-hati di jalanan, jangan belok-belok ya.
0: Siap.
2: Kemudian yang baru turun ada Bu Kartika. Tadi dengar juga ada Bang Edo, Bang Luhut. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, Ayu Masuk di Maluku Tengah Pulau Seram, Bang Binijo di Manado, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah. Siapa lagi? Bu Jandura, Mas Andi, Bunda Yoseli, Anwar, Mas Andi, Pak Nyoman di Gianya, Pak Nyoman di Negara, kemudian ada Bu Resmi, Bu siapa lagi? Bu Ani di Gunung Tala, Pak Kram, Pak Madi Suara di Tabanan, Gek Mas di Payangan, Pak Naslo di Palu, Ligo Pindah di Lampung, kemudian ada Pak Tami di Karangasem, Cigurya di Jakarta Selatan, kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, di Hamangwati di Tigabase, Pak Putu Bendese, Mas Bro, Pak Ramadhan di Sorong, Irwan di Bandung, Kilo di Makassar, siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Pak Putu Harke ya? Pak Ahmad Irwan juga ya?
0: Pak Ahmad Irwan.
2: Kuromo di Banyuwates. Ya salamnya dirangkul jadi satu. Tambah jet aja ya, Mbak Linda.
0: Oke,
2: makasih ya. Bu Indi juga lupa ya. Bu Indi dah sebut ya.
0: Bu Indi Bu Indi masuk, belum ya? Masuk belum nih ya? Malam hari ini.
2: Ya selamat malam Bu Indi. Gabung yuk. Ya,
0: okay.
2: Makasih ya Linda.
0: Siap Bapak.
2: Sampai tuntas. Arigato gozaimasu. Rispa sayonara mata nih.
0: Sayonara. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi Bapak Widi di Tokyo. Nah, berikutnya sepertinya sudah ada yang langsung masuk lagi. Kita coba sapa yang ditelepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Iya, dengan ini aku Mbak Linda.
0: Mm-hmm.
3: Namanya bukan R, dari RL itu ya, L.
0: Oh, dari L.
3: Iya, Luhut.
0: Luhut bukan ya, maafkan.
3: Iya, iya. Salam itu tadi Bu Kartika ya, salam balik lagi.
0: Iya, Kartika ya.
3: Sama, iya, terus ada itu juga Pak Tanggulan, terus... Jadi ke Bang Keng Arok, Keng Arok ya?
0: Iya, Keng Arok.
3: Dan juga terus kadang balik juga juga Pak Widin. Jadi itu tadi yang saya bagusin tadi.
0: Okay.
3: Dari R.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk koreksinya. Mohon maaf sekali. Tadi ya, kedengarannya Ruhut, ternyata Luhut.
3: Iya, tapi bukan Luhut yang terpencetan.
0: Oke. Siap.
3: Kalau di sini merganya Luhut Pahpahan di sini.
0: Oke, siap.
3: Ya, bukan pencetan, iya. Tapi itu nama tengah saya, bukan nama depan.
0: Oke, siap Bang Luhut, tetapi, Bung Luhut kan tadi.
3: Iya, tetapi nggak apa-apa lah, yang penting nama asli bukan nama samaran ya.
0: Oke, betul sekali, iya. Bukan nama buatan ya, nama aslinya memang.
3: Iya, nama asli cuma nama tengah.
0: Betul. Iya. Bung Luhut, mau request lagi nggak atau mau ikut aja?
3: Aku, kalau bisa yang ini aja lah. Kalau bisa dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals ya, yang judulnya?
3: Ya, menanti seorang kekasih ya, judulnya.
0: Menanti?
3: Ya, menanti kekasih.
0: Menanti kekasih, coba Linda cari ya. Iwan Fals sih, menanti kekasih. Tadi salam-salamnya udah, itu. Ada lagi mau ditambah?
3: Ya, ada itu ya, Abang Ahmad Irwan juga yang di Bandung.
0: Iya, betul.
3: Iya, itu dari Ibu Kartika, betul. Jangan dipanggil Bapak. Pas dengar saya disindir-sindir ya, aku betul itu Ibu Kartika, jangan dipanggil Bapak.
0: Jangan dipanggil Bapak ya, panggil Bung atau Bang, nggak apa-apa ya?
3: Iya, mendingan Bang aja, nggak apa-apa. Soalnya kan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita itu kan manggil Abang itu, bahasa persatuan kita Indonesia.
0: Oke, siap.
3: Kalau sama cewek itu kan manggil Ibu, bahasa persatuan Indonesia juga.
0: Betul, siap. Oke, siap. Nanti untuk lagunya kita putarkan ya, Bung Luhut ya.
3: Ada. Nanti kasih ya, itu aja lah.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya-semuanya saja. Buat Mbak Lindanya, senang bertugas kembali.
0: Terima kasih. Sudah bergabung kembali tadi. Terima kasih sudah dikoreksi juga. Mohon maaf ya. Tadi kayaknya Linda agak-agak budek sedikit. Mohon maaf, ternyata Bung Luhut, bukan Ruhut ya. Oke, untuk lagunya nanti akan Linda putarkan. Untuk yang berikutnya, yang mau bergabung, tadi sepertinya sudah ada Ibu Indi tapi terputus ya. Ibu Indi bilang salam buat Pak Widi, Linda cantik, siap Ibu Indi, sudah disampaikan nih salamnya. Nah, tadi juga ada informasi ternyata dari Ibu Diahwati di Singaraja nih, Mat malam Mbak Linda. Suara radio RRI Denpasar sekarang sudah bisa didengar. Oke, berarti sudah aman ya Bu Diah ya di Singaraja sana ya untuk RRI Denpasarnya. Nanti kalau memang ada kendala-kendala yang tidak bisa didengar ataupun suaranya sudah hilang timbul, boleh banget langsung menghubungi WhatsApp-nya Pro 1 lagi. Informasikan lokasinya ataupun informasikan mendengarkannya lewat apa, lewat radio biasa ataukah lewat aplikasi RRI digital gitu ya, agar nanti bisa disampaikan sama penyiarnya ke tim teknik untuk dilakukan pengecekan lebih lanjutnya. Demikian. Oke, buat yang lain masih boleh banget yang mau bergabung, mau kirim-kirim salam, request lagu, boleh banget di telepon kami yang di WhatsApp di 0896781233830 atau melalui telepon kami yang di 0361221161. Oke, ini dari Ibu Kartika nih tadi. Halo Mbak Linda, tolong sampaikan permintaan maaf saya buat Bang Luhut karena saya salah kata karena tidak jelas pendengarannya. Terima kasih Mbak atas salamnya. Iya, terima kasih kembali Ibu Kartika untuk informasinya. Nah, Bung Luhut katanya gak apa-apa, mau panggil Bung, mau panggil Bang, gak apa-apa, yang penting jangan Bapak. Oke, kalau yang lain mau langsung telepon ke kita boleh, mau langsung WhatsApp juga boleh, atau bisa juga kalau mau yang kirim voice note ya, boleh nanti Linda putarkan voice note-nya untuk salam-salamnya, bisa di voice note kalau memang khawatirnya nanti teleponnya tidak terangkat atau gimana, boleh. Pokoknya semua boleh, mau requestnya juga boleh langsung di voice note di WhatsApp ataupun di chat, boleh banget. Oke, tanpa berlama-lama karena tadi juga sudah ada Bung Luhut sama Bapak Widi yang mau request ya. Yang tadi sudah ada requestannya dari Bapak Widi Bon Jovi yang Bed of Roses dan juga Bung Luhut yang Iwan Fals menanti seorang. Nanti kita akan putar kan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di 105,2 FM, Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Senandung Malam bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti. Pendengar, tadi kita sudah memutarkan ya lagu-lagu yang sudah di-request oleh Ibu Kartika, Bapak Widi, dan juga oleh Bung Luhur. Nah, di sini tadi ada juga yang masuk ke WhatsApp kita dari Ibu Indi. Tadi katanya sempat, tadi kan sempat terhubung tapi terputus. Terus Ibu Indi bilang, monitor dari awal setia monitor, request lagunya My Love Rosie dan Andres. Salam buat Bu Janura, Bapak Widi di Tokyo, Bu Kartika, Bu Resmi dan semuanya. Oke, siap Ibu Indi, nanti untuk requestannya pasti akan Linda putarkan. Mungkin nanti Bu Indi juga kalau masih mau join, mau salam-salam langsung di udara, boleh banget ya. Bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami di 0896781233830 atau melalui telepon kami di 0361222161. Nah, tadi juga sepertinya sudah ada info, sudah ada balasan dari Ibu Kartika nih. Coba kita dengarkan ya, karena Ibu Kartika di sini ngirimin voice note. Coba kita dengarkan bersama nih Ibu Kartika mengatakan apa.
4: Terima kasih banyak, Malinda cantik. Lagunya udah diputerin ya. Terima kasih. Dan selamat bertugas sampai tuntas. Ingat pulangnya hati-hati. Jangan berbelok-belok, nggih.
3: Oke, itu dia tadi salam dari Ibu Kartika ya. Oke, siap Ibu Kartika, sama-sama. Nanti kalau mau request lagi boleh, boleh voice note juga, boleh chat juga, nanti Linda putarin ya. Dan nanti pulangnya lurus aja, jangan berbelok-belok. Tapi nanti rumah saya belok, gimana nih Ibu nih? Oke, yang pasti tetap berhati-hati selalu di jalan ya pendengar ya. Ini buat semuanya, pesan untuk semuanya. Selalu pastikan berhati-hati ketika sedang berada di jalan. Berikutnya pendengar, kalau memang nanti masih ada yang mau bergabung, tadi yang seperti sudah Linda informasikan, bisa melalui WhatsApp di 0896781233830 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161. Bagi yang di WhatsApp boleh di chat, boleh juga di voice note, boleh juga lewat telepon, jadi bebas. Atau mau salam-salamnya udah terus mau request lagu lagi, boleh juga. Langsung infokan saja pokoknya di WhatsApp-nya Pro 1, mau infoin lagu apa dari siapa, yang judulnya apa, nanti Linda putarkan ya. Oke, sambil menunggu penelpon-penelpon berikutnya, nanti Linda akan putarkan terlebih dahulu nih lagu yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi Dan inspirasi kita akan mendengarkan serta lebih dahulu sebuah lagu dari Elvis Presley dengan judulnya It's Now or Never.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa, Nek? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen. Bro, bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

0: 105,2 FM Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Masih di Senandung Malam bersama Linda tentunya sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, tadi kita sudah dengarkan lagu requestan dari Ibu Indi. Tadi juga sudah kita putarkan sebuah lagu dari Queen dengan judulnya I Want to Break Free. Wah, itu lagu menurut Linda sih lagu legendaris banget ya. Linda pribadi suka, walaupun sebenarnya ketika lagu itu diputarkan Linda udah lahir belum ya. Oke, nah mendengar sebagai informasi juga bagi pendengar yang masih mau kirim-kirim salam, masih mau request lagu, mau bercerita ketawa KTW, masih boleh banget bergabung di telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781233830. Yang di WhatsApp boleh banget bergabung di telepon, di chat, ataupun di voice note ya. Kayak tadi Bu Kartika tuh ada voice note-nya, jadi nanti kita dengarkan bersama-sama, diputarkan di udara ya. Mau salam-salamnya di voice note atau mau request lagunya di voice note, boleh banget. Nah, sambil menunggu penelpon-penelpon berikutnya, nanti kalau sudah ada penelpon baru nanti Linda angkat. Nah, karena saat ini masih belum ada penelpon lainnya, kita akan kembali mendengarkan lagu terlebih dahulu nih. Kalau tadi kayaknya kita lagunya mancanegara ya, dari Queen, terus tadi juga dari Rosie and Andreas. Lagunya lagu mancanegara. Nah, berikutnya di sini Linda mau putarkan sebuah lagu dari Indonesia. Lagunya Krisye nih, dengan judulnya Anak Jalanan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ternyata masuk teleponnya sebelum lagunya diputarkan. Jadi langsung kita sapa saja dulu ya yang sudah masuk teleponnya. Kasihan nanti kemalaman. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Putu Bandeso Gianyar.
0: Bapak Putu Bandeso, selamat malam. Apa kabar, Bapak?
1: Iya, kabarnya sehat.
0: Sehat lagunya, ya, Astengkare.
1: Ya, lagunya sekarang apa, Kalinda?
0: Lagu Indonesia, lagu mancanegara, bebas. Lagu lama, lagu baru, nanti Linda cari.
1: Lagu Indonesia lama ya.
0: Boleh.
1: Dari Kus Plus saja, Kalinda.
0: Kus Plus yang judulnya?
1: Why Do You Love Me?
0: Why Do You Love Me?
1: Lanjut Kalinda ya.
0: Boleh, Linda cariin dulu lagunya, silahkan kalau ya, mau salam-salamnya.
1: Mungkin teman-teman kita sudah tidur semua degak atau gimana Kalinda ya?
0: Mungkin ya, karena tadi juga sudah lumayan banyak yang masuk nih di segmen-segmen sebelumnya. Mungkin sekarang sudah mulai mengantuk.
1: Ya, kalau gitu untuk Ibu Farida selamat malam, mudah-mudahan masih monitor. Ada Bu Ayu juga di Maluku, ada Bu Janura, ada Bu Anik Nuntalang selamat malam, ada Bang Sandi, ada Bu Nayos sama Pak Samnya, ada Bu Ini juga selamat malam, ada Pekak Senggolan selamat malam, ada Diawati juga, ada Bu Kartika selamat malam, Bu Kartika, ada Romo Mangku di Singaraja, mudah-mudahan monitor sehat sekeluarga, ada Gopinda, ada Bu Resmi, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi, mudah-mudahan sehat semua keluarga di sana, ada Pak Nyoman di Negaro juga, ada Gek Mas, selamat malam Gek Mas, ada Pak Made Suwardano di Sabana, selamat malam Kenaro, apa kabar, mudah-mudahan masih monitor. Ada Putri Manggis di Gianyar, selamat malam. Pak Manggu juga di Gelunggung, selamat malam. Mudah-mudahan sehat. Ya, untuk Kalinda.
0: Siap.
1: Selamat tugas tuntas, selamat malam.
0: Selamat malam. Bye. Selamat malam, bye. Siap, Bapak Putu Bandeso. Nanti kita putarkan ya lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini buat Pak Putu Bandeso. Itu dia tadi penelpon dari telepon kita. Nah, sudah ada penelpon lagi? Oke, sudah ada yang masuk lagi nih di WhatsApp kita. Langsung kita sapa saja. Halo, selamat malam Ibu Indi.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, masih monitor ya Ibu Indi ya.
2: Monitor dari awal.
0: Siap selalu.
2: Dari awal monitor setiap Pro 1.
0: Siap. Silakan Bu Indi.
2: Linda gimana kabar?
0: Kabar baik, Astengkare, alhamdulillah. Bu Indi ya, gimana kabarnya?
2: Sudah sehat. Bu Indi baru sembuh nih dari flu.
0: Waduh, baru sembuh ya, tapi sudah membaik berarti ya?
2: Sudah.
0: Okay. Asli kan?
2: Sudah membaik.
0: Siap.
2: Lagunya apa nih sekarang?
0: Lagunya bebas, mau mancanegara, mau Indonesia, all this.
2: Mancanegara. Beautiful Girl ya.
0: Beautiful Girl dari siapa nih?
2: Dari Jos Marichan.
0: Dari?
2: Dari Jos Marichan.
0: Jos Marichan?
2: Iya.
0: Oke, nanti coba Linda cariin ya. Silakan ya. Kalau mau salam-salam lagi.
2: Salam dulu buat Pak Putu Bendese. Selamat malam, thank you callingannya. Pak Widi Tokyo, moga masih menitor, Bu Kepika. Terus Bu Janura, Bu Resmi, Bu Anik Luntalang, Penijo, Andi Widistira, Pak Tami, Pak Tandi, Mas Bro Dirai. Terus Bu Janura sudah masuk tadi ya.
0: Oh, betul, tadi sudah masuk dia, pertama dia.
2: Iya, sudah pertama kayaknya ya. Masuk dan buka pintu dia, buka gembok RRI. Terus Mbak Gek Masga, Bu Parida, Bu Ayu, Bunda Yeseli. Terus Pak Mangku Romo, Mangku Klungku. Pak siapa tadi? Pak Ruhut. Bung Luhut ya.
0: Luhut, Bung Luhut.
2: Bung Luhut, selamat malam, salam kenal. Terus buat Penijo, sudah ya. Ya, buat teman-teman deh.
0: Oke, siap.
2: Operatornya siapa, Linda?
0: Operatornya malam ini ada Pak Yan Wayan Suitra.
2: Oh iya, selamat malam Pak Yan, mak tugas. Buat Linda juga mak tugas, pulangnya hati-hati. Ya.
0: Siap, Bu Indi.
2: Selamat malam, mak tugas. Thank you. Lagunya ada?
0: Ada dong. Nanti kita putarkan. Ada.
2: Thank you Linda. Selamat malam. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Selamat malam juga Bu Indi. Selamat beristirahat ya. Nanti lagunya Linda putarkan pasti. Oke. Sepertinya tadi sudah ada yang masuk juga lewat telepon lagi. Coba kita sapa dulu ya sebelum nanti lagu requestannya kita putarkan. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam. Dengan Yunus.
0: Dengan Yunus, Bapak Yunus di mana?
3: Di Sulawesi Tenggara.
0: Bapak Yunus di Sulawesi Tenggara. Selamat malam, Bapak. Salam kenal dengan Linda di studio.
3: Iya, salam kenal juga Linda. Saya sudah dua kali gabung ini.
0: Oke. Sebelumnya sama siapa?
3: Tapi sama siapa itu yang cowok itu lupa lagi namanya ya?
0: Sama Dharma atau sama Wandi kali ya?
3: Iya, kayaknya seperti itu ya. Okay. Kalau dengan Linda baru malam ini gabungnya.
0: Okay, siap.
3: Perdana,
0: iya, makanya salam kenal nih Bapak Yunus.
3: Iya. Kabarnya gimana ini Linda ini?
0: Kabar baik Bapak Sengkar, alhamdulillah. Bapak Yunus gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik juga ini di Sulawesi Tenggara ini.
0: Sulawesi Tenggara aman ya Bang ya?
3: Aman ini, aman. Sudah berapa hari lagi ini tidak turun hujan ini.
0: Waduh, berarti tapi cuacanya panas atau?
3: Panas
0: ya, oke, mantap dah. Siap, Bang Yunus silahkan mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam.
3: Lagunya apa ini?
0: Lagunya ya. Bebas Mancanegara, Indonesia, All This, New, boleh.
3: Boleh ya, kalau yang dari Westlife bisa masuk?
0: Westlife yang judulnya?
3: Apa judulnya ini? My Love kah?
0: Oh ya, My Love. Oke, ada.
3: Iya. Yeah.
0: Manja.
3: Ada ya.
0: Oke.
3: Jadi salam-salamnya dulu kalau begitu ya, Malinda.
0: Silakan, Bang.
3: Ya, salamnya buat Bung Widi ya. Terus ada Ibu Farida, ada Nasrun, ada Bung Binijo juga. Terus ada Ibu siapa tadi yang baru lewat ini ya?
0: Bu Indi
3: ya, salam kenal juga dari Yunus. Ada Luhut, ada Nasrun, dan semua-semuanya saja.
0: Oke, siap.
3: Ini sapa semua dari A sampai Z.
0: Oke,
3: itu ke Kalinda, silakan lanjut, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak, selamat malam Bang Yunus. Terima kasih, ini kita banyak yang malam hari ini Linda baru kenal ya. Salam-salam kenal pokoknya buat semuanya ya. Semakin ramai, semakin happy pokoknya Linda. Siap, nanti untuk lagunya pasti akan kita putarkan ya. Jadi pendengar tadi sudah ada 3 penelpon yang sudah ada Bu Indi, sudah ada Pak Putu Bandese, sudah ada juga tadi Bang Yunus. Jadi kita akan mau kan jadinya kelibet-libet nih Linda ngomong. Oke, kita akan putarkan terlebih dahulu. Tadi Linda mau puterin lagunya Krisye ya. Kita putarkan itu dulu baru nanti requestan yang lainnya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Senandung Malam, tentunya masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam. Tapi tidak terasa ya pendengar ya, sekarang sudah pukul 23 lebih 15 menit nih. Waktu kita masih ada sekitar 30 menitan ya. Jadi bagi para pendengar yang masih mau kirim-kirim salam, sapa-sapa, request lagu, masih boleh banget menghubungi kami di 0896781238330 untuk WhatsApp-nya, atau melalui telepon di 0361222161. Semakin malam semakin mengantuk? Enggak, Linda ternyata semakin malam semakin semangat, semakin melek nih sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, disiapkan oleh MD kami atau musik director kami. Dan malam hari ini, karena kayaknya dari tadi kita dengarnya banyak banget lagu mancanegara ya. Lagu mancanegara, walaupun sebenarnya hari ini ada mancanegara, ada Indonesia, tapi rata-rata oldies ya, lagu-lagu oldies. Nah, berikutnya di sini Linda ingin putarkan sebuah lagu yang mungkin bisa menjadi apa ya? Menjadi pengingat masa lalu, yang menjadi kenangan ya, dari Frankie dan Jane dengan judulnya Biskota. Selamat mendengarkan.

0: Ya, mendengar tadi itu sebuah lagu dari Frankie dan Jane dengan judulnya Bis Kota. Siapa sih yang masih teringat mungkin dulu pernah naik bis kota ya. Kalau Linda pribadi dulu sebenarnya zaman-zaman Linda sekolah kayaknya ya sekitar tahun 2010 mungkin Linda masih sempat naik bis kota di Jakarta ya. Itu ada bis kotanya, ada Metro Mini kalau di Jakarta, ada juga Kopaja. Nah, kalau di Bali nggak tahu. Mungkin kita akan bertanya nih ke penelpon kita yang sudah bergabung nih ya. Halo, selamat malam Ibu Janura, selamat bergabung kembali.
1: Selamat malam, Linda kecantik.
0: Selamat malam.
1: Bergabung kembali karena tidak ngantuk.
0: Karena tidak ngantuk. Bu Janura, tadi nih kan lagunya yang sebelumnya ada lagunya Bis Kota nih. Kalau dulu di Bali sendiri ada Bis Kota nggak? Kalau di Jakarta kan dulu Linda ada Metro Mini, ada Kopaja. Kalau di Bali ada nggak Bu Janura?
1: Bis Kota, kalau di Denpasar, tunggu-tunggu Bis Kota. Rasanya kalau bis nggak ada, di kotanya nggak ada. Kalau keluar kota ada bisnya dulu.
0: Bis antar kota berarti ya?
1: Di antar kota nggak ada. Paling-paling gini yang dulu saya ingat, saya tahu kan saudara Bemo yang roda tiga. Ada yang gini yang dulu. Yang pertama kali belum ada roda tiga itu apa? Nggak ada gini kan dulu saya. Kayak memang asli dari pasar. Ada nggak Bemo roda tiga sebelum ada itu? Apa ya ada biasanya dulu tidak begitu ramai lah sebelum ada Bemo roda tiga itu. Lupa. Kalau bis kota tidak ada, kalau bis luar kota ada.
0: Bis antar kota.
1: Tidak seperti Jakarta, Jakarta orang kota ramai ini kan. Saya tahu lah saya. Kalau gitu kan kadang-kadang lebih baik ya naik. Beca aja biasanya gitu.
0: Iya naik beca bener-bener.
1: Kalau biasanya lebih sering kalau Surabaya saya beca sering. Kan dapat tugas Surabaya juga sering naik beca aja.
0: Naik beca gitu. Ya.
1: Kalau Jakarta sering kalau dapat kalau Jakarta dulu kalau dari pasar Minggu ke keliling itu lah ke pasar Robo, pasar Senen kadang-kadang kalau station enggak apa namanya seperti Bemo yang kecil yang kayak gitu tapi enggak ada roda tiga.
0: Enggak ada rodanya.
1: Enggak ada roda tiga, roda empat lah gitu ya maksudnya enggak roda tiga. Apa namanya lupa saya.
0: Angkot.
1: Sering dengan tante-tante kalau keluar dia diajak ke pasar pasti gitu.
0: Emang mengenang masa lalu
1: jadi,
0: ya Bu Janura.
1: Jadi pasar Minggu kalau dulu pasar Minggu jadi asrama Brimob Bus ya. Ada bapak mana nih saya sangat.
0: Zaman-zaman
1: lupa ada ingat tidak gini lah pokoknya Denpasar tidak pernah ya dokar gitu
0: Delman dokar, betul Delman
1: ya sering lah dulu ada ya soalnya di ini keluar kota dulu paling ke Sanur kalau Sanur saya bawa mobil sendiri mobil Datsun saya bawa mobil ke sana ya dulu okay. Sering ya. Bawa mobil sendiri saya ada kadang-kadang sama arek-arek dan adik-adik gitu
0: mantap
1: ya.
0: Mantap itu malu ibu ya.
1: Ya kalau dulu memang pernah jadi driver untuk pribadi.
0: Siap. Terima kasih Bu Janura untuk
1: lagunya masih lagu macam.
0: Masih bebas mancanegara Indonesia.
1: Ya, yeah. Just the way you are ya.
0: Just the way you are-nya siapa nih?
1: Iya. Yeah. Mary Jo siapa ya penyanyi? Mary Monroe nak siapa ya penyanyi?
0: Billy Joel ya.
1: Billy Joel
0: ya. Oke, okay, nanti kita putarkan.
1: Just the way you are-nya
0: Billy Joel. Oke, nanti diputarkan Bu Janura, silakan.
1: Yeah,
0: mau salam-salam lagi? Boleh.
1: Ya, salam buat Tony Danja. Ya, ingat ada pulang hati-hati ya. Apa ada hujan di sana lagi? Enggak.
0: Enggak sih, kebetulan masih cerah nih.
1: Cerah ya, syukur ya. Yang mau hati-hati pulang ya.
0: Iya.
1: Ya, yang penting sampai di rumah gitu ingat aja. Tapi sedia payung aja lu siapa tahu hujan kan mendadak kita enggak tunggu-tunggu dia datang.
0: Betul.
1: Kalau tunggu-tunggu tidak datang.
0: Tunggu-tunggu enggak datang. Kalau lagi ditunggu malah panas gitu.
1: Iya panas itu.
0: Oke.
1: Tidak tahu dah. kita sudah bersyukur dikasih hujan. Oke, yang tidak ya sudah.
0: Siap.
1: Diterima aja.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Selalu bersyukur.
1: Makanya kita harus siap sedia dulu. Sedia sedia payungnya ya. Kalau tidak payung ya mana bisa jas hujan juga. Ya, terima kasih ya. Dan ingat hati-hati pula ya. Yang penting sampai di rumah, sampai salam buat keluarga ya. Semoga sehat walafiat, segar-segar ya. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Janera, selamat beristirahat. Nanti untuk lagunya ditunggu ya. Masih Linda putarkan untuk lagunya yang Just the Way You Are dari Billy Joel. Nah, itu tadi sedikit cerita ya dari Ibu Janera tentang masa lalu tuh. Bahkan Ibu Janera pernah jalan-jalan ke Pasar Minggu. Nah, mungkin yang sudah pernah ke Jakarta tahu ya Pasar Minggu. Kalau saya kebetulan memang orang Jakarta yang sekarang terdampar di Denpasar. Oke, pendengar, kalau ada pendengar yang masih mau kirim-kirim salam atau mau masih request lagu, kayaknya kita masih ada waktu ya, sekitar 20 menitan ya. Oh nih, tadi ada Ibu Indi juga bilang, semakin malam semakin oldies Linda. Oldies night memang oke, iya. Memang sebenarnya lagu-lagu malam ini biasanya bukan yang semakin lama itu malah semakin enak didengarnya zaman-zaman sekarang. Nah, udah ada lagi nih yang masuk, jadi langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ibu Resmi.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Selamat malam Ibu, apa
2: kabar? Sama siapa ini? Linda ya?
0: Sama Fitri Linda. Linda. Iya, betul sekali, dengan Fitri Malinda di sini.
2: Fitri Malinda, gimana kabar?
0: Astengkara baik Ibu Resmi. Ibu Resmi, gimana kabar malam hari ini?
2: Sama, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Oke.
2: Tapi agak dingin ini sekarang. Dari kemarin agak dingin ini cuaca ini.
0: Iya, betul Ibu Resmi. Dari kemarin memang kalau udah malam tuh cuacanya berasa ember gitu.
2: Iya, dingin dari kaki nih. Dari ujung kaki sampai ujung atas dingin.
0: Dingin semua. Harus tarik selimut.
2: Iya, Linda, ini sekarang lagunya lagu apa ini?
0: Lagu mancanegara, lagu Indonesia bisa, all this nih, tapi.
2: Oh.
0: Lagu-lagu lama.
2: Itu ada ya nggak ya? Lemon Tree ya dari Paul Garden.
0: Lemon Tree dari
2: Paul. Dari Paul Garden.
0: Paul Garden, coba Linda cariin dulu ya. Silakan.
2: Ya, salam-salam dulu. Tadi ada Bu Janura, malam Bu Janura, makasih sapaannya di grup ya. Good night. Terus ada Bu Indi juga, ada Bu Diawati, Bu Kartika, Bunda Yas juga. Terus ada Bu Farida ya, Bu Ani Gunung Talang, terus Bu Ayu, Mas Sohi, Teteh Dinda, Bu Wiga. Terus Bu Indi, sudah ya Bu Indi ya. Bu Indi sama Pak Widi juga, terus Anwar, siapa lagi bapak-bapaknya yang sudah naik?
0: Yang bapak-bapaknya? Tadi iya. Ada Pak Widi, ada Bapak Yunus, ada Pak Putu Bandese, ada...
2: Oh iya, Pak Putu Bandese, Pak ada, Yunus, salam kenal.
0: Ada Bung Luhut,
2: Pak Leman, Pak Luhut juga. Ya wis, kesemua-kesemuanya ya. Makasih Linda.
0: Sama-sama.
2: Gimana lagunya, ada nggak?
0: Iya, ada. Nanti ada, kita putarkan ya, Lemon ada, Tree ya? Dari Fool's Garden. Oke, nanti iya. Kita putarin.
2: Oke, okay, thank you. Good night ya.
0: Good
2: ya.
0: Night. Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, malam-malam masih pada melek ternyata ya. Kirain sudah mulai pada bobo, ternyata masih pada melek. Tadi lanjut, tadi ada Ibu Indi bilang katanya, salam buat Bu Janura Linda. Oke, Ibu Indi sudah sampaikan. Terus katanya Bu Janura naik bajai. Metro Mini, iya bajai Metro Mini itu kok di Jakarta ada memang ya. Oke, kita sudah di jam 28, masih ada satu penelpon lagi, coba kita angkat ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, mohon maaf Ibu, suaranya kecil sekali.
3: Ya, dari Purnamasari Kak, di Sulawesi Barat.
0: Purnamasari?
3: Iya, di Sulawesi Barat.
0: Di Sulawesi Kak. Barat. Halo Ibu, salam kenal. Kak, aku panggil Ibu atau Kakak nih?
3: Panggil ya, panggil Ade lah. Itu kan ada kopernya Mas Yar.
0: Oke, berarti Ade Purnamasari nih. Di Sulawesi Barat. Oke, siap. Ge Purnamasari di Sulawesi Barat nih. Salam kenal ya. Apa kabar malam hari ini?
3: kabarnya? Alhamdulillah baik. Di Sulbar ini alhamdulillah cerah juga.
0: Alhamdulillah cerah ya. Memang kayak malam ini
3: Iya.
0: cerah, tapi dingin nggak? Karena kalau di Denpasar
3: Kalau
0: nih
3: di sini
0: kebetulan
3: tuh
0: dingin banget cuacanya.
3: oh gitu, kalau di sini panas karena ini sudah berapa hari malam sudah panas matahari ya, jadi di sini tuh lagi panas juga gitu.
0: Oke, lagi panas ya berarti ya. Oke, siap siap siap.
3: Ya.
0: Nah, adik mau request lagu apa nih? Atau mau langsung kirim-kirim salam boleh?
3: Dipilihkan aja sama kakak ya.
0: Oke, siap. Nanti kita putarin ya.
3: Ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Kak Yunus, ada Abang Andi di Batam sama. Ini Abang Andi nelpon lewat seluler Kak, diangkat ya 7733 terakhir tuh teleponnya.
0: Okay. Mungkin
3: Ya,
0: tadi.
3: tapi dia lewat seluler gitu, bukan WA.
0: Bang
3: Iya,
0: Aye ya.
3: buat kakak. Abang Andi. Abang Andi Batam tuh. Iya, abangnya Purnama. Iya. Buat semuanya aja mungkin kak ya,
0: Oke,
3: kalau misalkan
0: siap.
3: ada Purnama sehari di Sulawesi Barat. Buat kakak yang bertugas, terima kasih selalu. Makasih.
0: Sama-sama,
3: Assalamualaikum.
0: waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Wah, ternyata ya masih rame ya jam segini ya. Oh, ada salam juga nih dari Bapak Widi di WhatsApp. Linda, salam sama Purnamasari Tokyo masih monitor. Makasih. Siap, Bapak Widi sudah disampaikan ya salamnya ya. Masih monitor dan sudah pukul 23 lebih 30 menit. Karena tadi sudah ada lagu-lagu yang di request. Jadi sepertinya kita akan putarkan dulu ya lagunya ya. Nanti takut nggak keburu malah nggak keputar lagunya. Oke. Tadi lagunya kita puterin dulu lagunya yang di request sama siapa tadi yang Lemon Tree Full Garden ini ya, Fool's Garden dari Bu Resmi ya tadi ya. Oke, nanti kalau untuk yang Bu Janura, Linda akan putarkan berikutnya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

arahkan dan awasi putra Anda bermain layang-layang untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan.

pernah gak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur, yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari, jaga bumi dari hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23.57. Artinya di mana saat ini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya tadi juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung ya, bergabung di Senandung Malam. Ada Bu Janura, ada Bung Luhut, ada Bang Edo, ada Ibu Kartika, Bapak Widi, ada Bu Indi, ada Bapak Putu Bandese, Pak Yunus, Ibu Resmi, dan yang terakhir ada Adik Purnama Sari di Sulawesi Barat. Sebelumnya sekali lagi Linda ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga tadi untuk lagunya sudah terputar semua ya, dan kita akan berjumpa kembali esok hari di Denpasar sore ini dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selalu dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, karena kami akan kembali hadir di esok hari pada pukul 5 pagi. Jadi, sebagai akhir kata, Linda ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan siaran hari ini Linda tutup dengan para Mas Santi Om, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini. Usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali saya Pendeta Mandena Rawati, penyuluh Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, berjumpa dengan Bapak Saudara dalam mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pejuang iman yang tangguh. Pejuang iman yang tangguh, firman Tuhan saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang diberkati oleh Tuhan, 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, setiap orang pasti berjuang dalam kehidupannya. Baik berjuang dalam ekonomi, lingkungan kehidupan masyarakatnya, berjuang dalam keluarga, dan tentunya berjuang di dalam imannya. Yang tentunya ketika kita mengatakan saya mengikut Yesus, saya percaya kepada Yesus, di situ ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang menghalau, yang mengancam. Apakah kita masih teguh, apakah kita masih kuat, apakah kita masih tangguh, ataukah kita akan menyerah? Rasul Paulus menyarankan, menyampaikan kepada Timotius, anak rohaninya yang pada waktu itu sedang melayani di Efesus. Paulus berharap Timotius mau menjadi pejuang iman yang tangguh. Karena Paulus mengetahui keadaan di Efesus banyak terjadi penyembahan-penyembahan berhala, yaitu menyembah kepercayaan-kepercayaan mereka pada saat itu, yang menurut mereka adalah seperti dewa kesuburan, dewa Artemis, ya, dan dewa kemakmuran. Samping itu juga di Efesus juga terjadi kemerosotan moral yang luar biasa, yaitu persundalan bakti yang dilakukan oleh para imam-imam perempuan di kuil-kuil. Sehingga Timotius harus berdiri teguh dan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Efesus, supaya ia tetap berdiri teguh dalam ajaran Injil dan ia tetap kuat dan setia di dalam pelayanan di Efesus. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang percaya dan memiliki iman yang tangguh, seorang pejuang iman yang tangguh, ya? Yang pertama di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, jelas di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama ada seorang prajurit. Pengalaman Paulus di dalam penjara, ya, di penjara Romawi, memberikannya kesempatan untuk memikirkan persamaan seorang tentara dan seorang Kristen. Pejuang Kristen yang digambarkan sebagai seorang prajurit berarti siap menderita, tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, dan selalu berusaha untuk melakukan apa yang berkenan kepada komandan. Kalau komandan katakan berdiri, ya berdiri. Lari, ya lari. Ya, apa yang dikatakan komandan itu harus dilakukan. Dan seorang tokoh Tertulian berkata dalam bukunya yang berjudul Address to Martyrs, dikatakan tidak ada seorang tentara yang datang berperang yang dikelilingi oleh kemewahan, yang keluar bertempur dari kamar tidur yang menyenangkan, tetapi ia keluar dari kemah yang sederhana dan sempit.
di mana ia mengalami segala macam kekerasan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Seorang prajurit yang baik adalah seorang yang berdedikasi dan yang rela menderita. Menjadi pejuang iman yang tangguh berarti yang pertama dia memiliki mental seorang prajurit. Mental seorang prajurit, dia adalah orang yang berdedikasi dan rela untuk menderita. Sudahkah kita memiliki mental seorang prajurit? Seorang prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi kepada komandannya, siap melakukan apapun yang menjadi perintah komandannya. Dedikasi berarti persembahan pengabdian, sesuatu yang dilakukan untuk tujuan suci atau bersifat pengorbanan. Itu artinya bahwa dibutuhkan suatu pengorbanan. Ketika melakukan sebuah, mengatakan dedikasi, di situ dibutuhkan komitmen, di situ dibutuhkan konsisten untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya. Dia akan menjadi orang yang konsisten, dia akan menjadi orang yang berkomitmen, sehingga di situ telah terjadi yang namanya dedikasi terhadap apa yang pimpinan katakan. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itulah yang dilakukan. Pejuang iman yang tangguh, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita lihat ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua adalah, pengertian di sini sebenarnya hampir sama dengan yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Pejuang iman yang tangguh yang kedua adalah memiliki mental olahragawan atau atlet. Dalam pertandingan olahraga ada peraturan-peraturan. Jika yang bertanding tidak taat kepada peraturan, ya, tidak taat kepada peraturan tersebut, maka ia pasti tidak dapat dikatakan sebagai pemenang. Seorang atlet pasti selalu ingin menjadi juara dan taat dalam aturan-aturan pertandingan. Seorang percaya atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga digambarkan sebagai seorang atlet, berarti memiliki disiplin yang tinggi. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh diminum, mana yang tidak boleh diminum. Sama seperti orang percaya, kita tahu firman, kita tahu firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang benar. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar, apa yang salah. Di situ dibutuhkan sebuah ketaatan penuh akan setiap firman yang diberitakan, firman yang disampaikan. Itu dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Dibutuhkan disiplin. Sama juga dengan atlet, untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang juara, untuk menjadi seorang the winner, dia dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Kapan latihan? Di situ ada diet, apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kapan latihannya? Setiap hari apa? Jelas di situ. Kalau tidak disiplin, maka tidak akan pernah menjadi seorang atlet yang benar. Jika tidak disiplin, maka tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, menjadi seorang percaya yang memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang hebat, iman yang tetap berdiri kokoh walaupun apapun yang terjadi, maka disitu dibutuhkan sebuah disiplin, ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai pejuang iman, ini digambarkan sebagai seorang atlet. Apakah kita sudah mengikuti peraturan-peraturan komandan kita? Siapa komandan kita? Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah disiplin melakukan firman? Apakah kita sudah dalam ketaatan? Itu menjadi pertanyaan. Pendengar RR yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
pejuang iman yang tangguh. Dia memiliki mental seorang prajurit. Seorang prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, mau berkorban. Kemudian yang kedua, dia memiliki mental seorang olahragawan. Olahragawan atau atlet, artinya dia disiplin berlatih dan dia benar-benar taat kepada apa yang diperintahkan komandannya. Kemudian yang ketiga adalah seorang petani. Ya, perhatikan di situ. Seorang petani, ayat 2 ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani itu digambarkan sebagai seorang petani, artinya bahwa dia memiliki mental pekerja keras. Tidak ada petani yang mau panen tepat waktu, yang mau hasilnya baik, yang mau hasilnya maksimal, yang mau menghasilkan yang banyak, mendapatkan untung yang banyak. Tidak mungkin dia hanya diam-diam saja, tidur-tidur saja, tidak mungkin. Tapi yang dilakukan, dia akan sangat rajin. Bagaimana, kapan waktu menanam, kapan dia waktu merawat tanamannya itu, kapan dia harus menengok, kapan dia harus menjaga tanamannya itu supaya benar pada saat panen dia akan benar-benar panen, mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, seorang petani yang mau berhasil harus bekerja keras. Dia bersusah payah melakukan pekerjaannya agar ada panen yang baik. Hasilnya adalah akibat dari keringat, keringat yang tercucur. Ya, karena panasnya terik matahari, dia tidak peduli, tetapi dia tetap bekerja walaupun panas, walaupun hujan badai sekalipun, dia tetap bekerja dengan penuh ketaatan. Ya, keringat lelah mereka, upaya dan ketekunannya tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan dia dapatkan. Itulah sebabnya kitab Amsal menyatakan bahwa seorang pemalas, hai pemalas, belajarlah dari semut. Ya, pemalas, seorang pemalas tidak berhasil sebagai petani. Ya, bekerja keras menjadi lelah, menjadi capek, maka berarti bekerja keras itulah orang-orang yang berjuang. Orang-orang berjuang. Paulus

Dengar RR yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita digambarkan sebagai seorang petani. Apa yang dimaksud dengan bekerja keras? Apa yang maksud dengan bekerja keras? 1 Korintus pasal 12 mengatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami makan, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia selalu bekerja keras. Ya, apapun dikerjakan untuk mendukung dan menopang pelayanannya. Mendengar RR yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menjadi pejuang iman yang tangguh tentunya tidak mudah, karena ada begitu banyak tantangan persoalan yang terjadi. Tetapi apa yang diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, miliki mental seorang prajurit, artinya memiliki dedikasi. Di situ ada kemampuan dan kesetiaan. Yang kedua, miliki disiplin untuk menjadi pemenang. Ya, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan ketaatan penuh kepada komandan. Ya, kemudian yang ketiga adalah mental seorang petani, itu bekerja keras sehingga iman yang Tuhan karuniakan kepada kita menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang setia, iman yang dipertanggungjawabkan. Dan pastinya iman yang mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sardu untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tentunya ketika kami mengikut Engkau ada banyak tantangan persoalan yang terjadi. Tuhan mampukan kami, kami mau memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tangguh sekalipun melewati badai-badai kehidupan ini Bapa. Kami belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius Tuhan, memiliki mental seorang prajurit, memiliki mental seorang olahragawan, memiliki mental seorang petani yang bekerja keras, yang penuh dengan disiplin, yang penuh dengan dedikasi dan pengorbanan. Ya Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus menolong kami Bapa, dimanapun kami berada, dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di masyarakat, dalam pelayanan, dalam segala usaha, dalam bisnis, dalam pertumbuhan perkembangan anak-anak. Ya Tuhan, kami mau memiliki iman yang tangguh dan kami mau menjadi pemenang ya Tuhan, dari segala persoalan-persoalan yang kami hadapi, sebab kami percaya bahwa Tuhan mengatakan bahwa kami ini lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pendengar RRI Denpasar dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa mereka semua mengalami jamahan dan lawatan Tuhan pada kesempatan ini. Berkati terus RRI Denpasar ini ya Tuhan, supaya terus boleh menjadi berkat, khususnya bagi masyarakat di Pulau Bali ini. Bahkan pemerintahan kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Tuhan memberkati dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan memberkati pada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan kiranya roh hikmat dan kebijaksanaan, bahkan roh takut akan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

tekite perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinang kewetu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Yes, pendengar, selamat pagi. Hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hayam Uruk 70. Untuk hari terakhir di bulan Mei ini 2026. Gimana rasa kebahagiaannya bahwa bulan ini sudah akan berakhir menuju tanggal 1 gajian. Harapan saya sih sesenang hati saya juga yang menanti besok gajian. Pagi hari ini nampak cerah banget ya. Langit luar biasa indah gitu. Hanya sedikit awan dan sisanya adalah cahaya kuning yang siap mencerahkan suasana Pulau Dewata gitu. Iya, saya sih masih menanti juga ya, kira-kira apakah ada semburat oranye nanti atau mungkin langsung langit biru. Kita lihat nanti aja ya. Nanti juga akan ada update pastinya dari BMKG untuk Anda di informasi cuaca Provinsi Bali, biar kita juga siap siaga nih apa yang bakal terjadi berikutnya. Ya, di Skoria dan Chelsea Island dengan Prahara Api Asmara, kali ini ada Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

0: Aduh mbak, harus ya minta berhentinya sepersekian detik.
1: Aduh, maaf ya sis ya. Itu loh, ada dagang sayur paku pakai kacang merah.
0: Oh, maksudnya juga paku kacang bara.
1: Mumpung ada yang jual, ayo beli yuk.
0: Aduh, itu tuh ada kafe, sana aja yuk. Ada sandwich, tea, cordon bleu.
1: Kafe di jalan desa gini pasti beli bahannya jauh. Udah pakai kendaraan, ngabisin banyak energi, nyumbang polusi pula. Mending makanan lokal gini, jelas organik, bantu ekonomi warga lokal juga.
0: Iya, tapi pakai duit mbak ya. Aku belum ke ATM ambil duit.
1: Gaya, pakai mau makan di kafe, taunya nggak pegang duit. Ganti, traktir besok naik dokar ke pasar ya.
0: Sekarang makanan desa, besok kendaraan desa. Cantik-cantik selernya jadul amat sih.
1: Ngomong apa tuh?
0: Maksudku, siap mbak cantik.
2: Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.

0: Yes, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar. Apa kabarnya nih warga Pulau Dewata pagi hari ini? Harapan saya sehat walafiat semua ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Kepala... Sebentar, ada yang harus di pause dulu. Iya, Kepala BPSDM Kemkomdigi Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya nih, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Dia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Informasi lebih detail bisa langsung aja ke rri.co.id. Anda masih bersama saya, Habsar Najwa, di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cerita di balik lagu Badai Pasti Berlalu merupakan album studio yang memuat lagu tema untuk film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977. Pada tahun 2007, album Badai Pasti Berlalu masuk ke peringkat 1 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia. Badai Pasti Berlalu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Selamat pagi. Perilaku merokok di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan. Libur panjang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Hapsari Najwa.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menekan perilaku merokok sejak dini, hari tanpa tembakau sedunia. Perilaku merokok di kalangan anak dan remaja dinilai semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya rokok konvensional, pengguna rokok elektrik juga mengalami peningkatan.
2: Pengawasan pembelian itu ya di bawah usia 21 tahun itu harus ketat, implementasinya harus ketat.
3: Upaya menekan perilaku merokok sejak dini di kalangan remaja perlu terus diperkuat. Pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses pembelian, serta promosi produk menjadi sejumlah faktor yang mendorong anak dan remaja mulai merokok. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pengda Bali, Nima Dedian Kurniasari kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 7,4% perokok aktif di Indonesia berasal dari kelompok usia 10 hingga 18 tahun. Selain rokok konvensional, penggunaan rokok elektrik juga menunjukkan tren peningkatan dan banyak ditemukan pada kelompok usia remaja.
2: Jadi kalau kita lihat kondisi perilaku merokok sejak dini di kalangan remaja dan anak itu semakin mengkhawatirkan ya. Kalau kita lihat kembali dari data survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya berusia 10 sampai 18 tahun. Dan tidak hanya dari menggunakan rokok konvensional, konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja yang merupakan kelompok dengan jumlah perokok yang cukup tinggi.
3: Dian Kurniasari menilai pemerintah perlu memperkuat pengendalian rokok melalui aturan yang lebih tegas terkait iklan, promosi, dan penjualan rokok pada remaja. Menurutnya, pengawasan pembelian rokok oleh kelompok usia di bawah 21 tahun perlu diperketat untuk mencegah anak dan remaja terpapar promosi serta memperoleh produk rokok dengan mudah.
2: Bagi pemerintah di sini ya, perlu untuk menguatkan atau punya aturan yang lebih tegas mengenai iklan, promosi, dan juga penjualan rokok pada remaja, baik itu rokok konvensional, rokok elektronik, atau produk nikotin alternatif lainnya. Kita harus melindungi generasi muda kita agar tidak terpapar iklan, promosi, gitu ya, atau iming-iming dari produk rokok ini. Dan juga termasuk pengawasan pembelian itu ya, di bawah usia 21 tahun itu harus ketat, implementasinya harus ketat. Tidak boleh hanya sekedar berbaju seragam tidak boleh beli gitu ya, tapi benar-benar dicek gitu ya, melalui pengawasan yang lebih ketat, entah menunjukkan KTP atau kartu sejenisnya identitas.
3: IAKMI Bali menekankan pentingnya edukasi mengenai bahaya rokok kepada remaja melalui keterlibatan guru, orang tua, dan edukator sebaya. Selain itu, pengawasan penjualan rokok kepada anak dan remaja harus diperketat untuk mencegah munculnya perokok baru pada usia dini. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, 31 Mei merupakan hari peringatan tanpa tembakau sedunia. Momentum ini diharapkan dapat menekan perilaku merokok sejak dini.
4: Tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau HTTS 2026 adalah mengungkap daya tarik melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Fokus utama kampanye global ini meliputi membongkar taktik industri, mengungkap strategi pemasaran modern industri tembakau yang menargetkan anak-anak dan remaja melalui produksi berperisa, kemasan menarik, dan inovasi seperti rokok elektrik atau vape dan nikotin sintetis. Advokasi kebijakan, mendorong regulasi yang lebih ketat untuk melarang perisa rokok, menindak promosi digital, dan memperketat desain kemasan produk. Edukasi generasi muda, membekali remaja dengan pengetahuan agar mampu menolak manipulasi industri dan mendapatkan akses dukungan untuk berhenti merokok. Hari Tanpa Tembakau Sedunia HTTS diperingati setiap tanggal 31 Mei untuk membangun kesadaran global mengenai bahaya kematian dan penyakit akibat konsumsi tembakau. Peringatan ini diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 1987 guna menekan prevalensi perokok di seluruh dunia. Sejarah singkat penetapan. Tahun 1987, Majelis Kesehatan Dunia mengesahkan Revolusi WHA 40.38 yang menetapkan tanggal 7 April 1988 sebagai Hari Tanpa Rokok Sedunia pertama. Tahun 1988, WHO mengeluarkan Resolusi WHA 42.19 yang secara resmi menetapkan tanggal 31 Mei sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tahun.
0: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait menekan perilaku merokok sejak dini di Hari Tanpa Tembakau Sedunia.
5: Perkenalkan, nama saya Tania, asal Badung. Menurut saya sendiri, orang tua perlu memberikan edukasi yang jelas tentang bahaya rokok. Selain itu, anak-anak juga perlu dukungan untuk mengikuti kegiatan positif seperti olahraga, seni, ataupun organisasi agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang mengajak mereka untuk merokok.
6: Utama Yasa, asal Singaraja, adik-adik dan remaja hindari merokok sejak usia dini selain merusak kesehatan dan meningkatkan risiko dari berbagai penyakit dan kebiasaan merokok juga dapat menjadi beban kondisi ekonomi karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang penting misalnya pendidikan bisa ditabung justru akan habis menjadi rokok. Karena itu pilihlah gaya hidup sehat, jauhi rokok, gunakan waktumu untuk kegiatan yang bermanfaat untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Saya Ita dari Tabanan. Menurut saya, pemerintah harus lebih menekankan mengenai aturan-aturan dan larangan-larangan pencegahan terhadap penggunaan rokok di usia dini sebelum usia 21 tahun, di mana bisa dimulai dengan pembelian rokok atau rokok elektrik juga berlaku, harus menunjukkan KTP mungkin dengan cara sederhana seperti itu. Dan bisa diperketat lagi karena saat ini banyak rokok-rokok ilegal tanpa bea cukai yang sudah mulai diedarkan di Indonesia, sehingga rokok tersebut yang lebih memungkinkan bagi anak-anak untuk dapat memperolehnya secara mudah.
0: Pendengar, upaya menekan perilaku merokok sejak dini terus menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat meningkatnya jumlah perokok pemula di kalangan anak dan remaja yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, serta memperbesar resiko kecanduan tembakau pada usia produktif. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dokter umum ahli pertama RSUP Kemenkes Ibu Kota Nusantara, Rani Pratnya Suari.
8: Ya, selamat pagi dok. Terima kasih pagi ini telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami terkait dengan menekan perilaku merokok sejak dini, dan ini juga menjadi hari peringatan tanpa tembakau sedunia. Dokter Rani, bagaimana cara menekan perilaku merokok khususnya sejak usia dini? Karena memang di sekitaran ada beberapa kasus seperti perokok di usia muda, dok.
9: Upaya untuk menekan perilaku merokok sejak dini itu harus dimulai oleh berbagai pihak. Yang pertama tentunya dari lingkungan keluarga, yang paling penting kan orang tua untuk mengajarkan anaknya tidak merokok dan memberikan edukasi sejak anak masih kecil mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Terus kemudian kita masuk ke jenjang sekolah, di sekolah juga harus memberikan edukasi sejak dini agar anak dan remaja memahami dampak jangka panjang dari rokok terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan kualitas hidupnya. Selain itu, pembatasan akses terhadap produk rokok bagi anak dan remaja serta pengawasan terhadap promosi rokok juga sangat penting untuk mencegah timbulnya kalangan perokok baru, khususnya pada anak dan remaja yang biasanya masih sangat kepo, ya bahasa gaulnya, untuk melakukan tindakan merokok ini.
8: Baik, kalau untuk hambatan yang dihadapi tenaga kesehatan khususnya dalam persoalan perokok ini seperti apa, Dok, sejauh ini?
9: Hambatan yang dihadapi sebagai tenaga kesehatan dalam persoalan perokok itu sebenarnya yang pertama kan di rokok itu ada zat adiktif atau zat yang menyebabkan kecanduan, salah satunya adalah nikotin. Nah, ketika orang itu sebenarnya tahu merokok itu bahaya, tapi karena mereka sudah terpapar zat ini dan menyebabkan ketergantungan yang tinggi, akan tetap sulit untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Selain itu, ada anggapan di masyarakat, ini biasanya untuk anak muda, remaja atau anak-anak, mereka itu akan ada fase di mana bahasanya kalau kamu nggak ngerokok, kamu nggak gaul. Jadi menjadi suatu kebiasaan yang wajar bahwa merokok itu memang wajar aja ada di pergaulan. Tenaga kesehatan juga sering menghadapi keterbatasan waktu untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang bahaya merokok kepada pasiennya, serta banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki kemampuan untuk program pendampingan berhenti merokok yang terstruktur. Kemudian faktor lingkungan seperti misalnya anggota keluarga atau rekan yang merokok juga kadang-kadang bahkan sering menimbulkan orang yang sebelumnya ingin berhenti merokok atau sedang dalam proses berhenti merokok malah merokok lagi karena pengaruh dari orang-orang terdekat di lingkungannya dia.
8: Baik, Dok, himbauan atau harapannya terkait hal ini silakan, Dok.
9: Kalau untuk harapan atau harapan dan himbauan saya sebagai dokter untuk masyarakat, sebaiknya rokok itu bukan dikurangi tapi dihentikan, meskipun pemberhentiannya itu juga bertahap agar tidak timbul efek samping yang tiba-tiba, karena pada dasarnya tidak ada penelitian yang menyarankan tingkat konsumsi rokok yang benar-benar aman bagi kesehatan. Jadi investasi terbaiknya adalah berhenti merokok, karena dengan berhenti merokok dapat menurunkan risiko berbagai penyakit serius seperti jantung, stroke, kanker dan paru, serta penyakit kronis lainnya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk lingkungan keluarga kita seperti keluarga, orang tua maupun anak-anak kita. Bagi yang belum merokok, terutama anak-anak dan remaja, jangan pernah coba rokok karena ketergantungan dapat terjadi sejak awal penggunaan. Bagi yang sudah merokok, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan bantuan serta pendampingan dalam proses berhenti merokok. Merokok itu mungkin terlihat keren di mata kita sebagai perokok, tapi jangan lupa rokok yang kita hirup selain merugikan kita juga merugikan orang-orang di sekitar kita yang bahkan tidak pernah menyentuh rokok sama sekali. Jadi stop merokok sekarang untuk investasi kesehatanmu di masa depan.
8: Terima kasih Dr. Rani telah berkenan membagikan informasi, dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan dokter umum ahli pertama RSUP Kemenkes Ibu Kota Nusantara, Rani Prajnyaswari. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
1: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, kasus tuberkulosis masih menjadi perhatian serius. Untuk mempercepat penemuan kasus dan mencegah penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendorong deteksi dini melalui program cek kesehatan gratis yang tersedia di seluruh puskesmas.
10: Estimasi kasus atau perkiraan ada kasus di Provinsi Bali itu sekitar 6.485 kasus.
11: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat upaya deteksi dini tuberkulosis sebagai bagian dari strategi pengendalian penyakit menular. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memasukkan screening TBC ke dalam program cek kesehatan gratis yang kini menyasar berbagai kelompok masyarakat termasuk pelajar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti mengatakan, hingga saat ini tren kasus TBC belum dapat dikatakan menurun karena setiap daerah masih berfokus pada pencapaian target penemuan kasus yang ditetapkan pemerintah pusat.
10: Kita diberikan target gitu. Nah, untuk Provinsi Bali, kalau kita lihat di tahun 2025 itu kita memang ditarget estimasi kasus atau perkiraan ada kasus di Provinsi Bali itu sekitar 6.485 kasus itu, seperti itu. Sama. Ya, karena di tahun 2024 juga kurang lebih 6.497. Jadi angkanya mungkin berkisar seperti itu, karena di tahun 2026 ini kita belum mendapat angka resmi dari Kementerian Kesehatan.
11: Menurutnya, estimasi kasus TBC di Bali dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 6.400 kasus per tahun. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting agar penderita dapat segera ditemukan dan mendapatkan pengobatan.
10: Ini kalau kita lihat upaya deteksi dini gitu ya. Jadi kita bersama dengan kabupaten kota, puskesmas tentunya. Dan saat ini deteksi dini untuk TBC ini sudah masuk pada CKG, cek kesehatan gratis itu. Dan kemarin juga sudah kita upayakan CKG ini ke anak-anak sekolah gitu ya, untuk melakukan kita lakukan deteksi dini utamanya untuk TBC. Jadi sudah masuk dalam cek kesehatan gratis.
11: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat, ditangani lebih dini, dan penyebaran penyakit dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, libur panjang serangkaian Hari Besar Nasional dinilai mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Di balik peluang pertumbuhan ekonomi yang tercipta, persoalan kemacetan dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
12: Karena libur panjang, ya tentu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang masuk.
13: Rangkaian libur panjang dan hari libur nasional yang berlangsung sejak akhir Mei hingga memasuki musim liburan sekolah diperkirakan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Dosen pariwisata dan akademisi Universitas Udayana, Dr. Niketut Arismayanti menilai kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan bagi infrastruktur dan lingkungan. Menurut Arismayanti, kemacetan lalu lintas masih menjadi persoalan utama di sejumlah kawasan seperti Canggu, Seminyak, Kuta, Uluwatu, Ubud, hingga akses menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kondisi ini dipicu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang terus meningkat dengan kapasitas jalan yang terbatas, ditambah minimnya kantong parkir yang memperparah kepadatan lalu lintas.
12: Jadi penyebab utamanya karena libur panjang, ya tentu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang masuk. Nah, ini baik itu mobil pribadi dari luar pulau, bus pariwisata yang besar, kemudian juga lonjakan kendaraan sewaan dengan kapasitas jalan raya yang sempit. Nah, selain itu juga minimnya kantong parkir.
13: Arismayanti menegaskan upaya menjaga keberlanjutan pariwisata Bali memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengamanan di titik rawan kemacetan, serta peningkatan pengelolaan sampah perlu terus dilakukan.
12: Seperti kita ketahui kan, Bali sekarang lagi berperang dengan sampah, jadi bisa mengatur jadwal pengangkutan sampah lebih intensif, terutama di malam hari, pagi hari, jadi sebelum aktivitas wisata dimulai.
13: Arismayanti berharap momentum meningkatnya kunjungan wisatawan dapat diiringi dengan perbaikan tata kelola destinasi, sehingga Bali tetap mampu menawarkan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, pengembangan produk kreatif berbasis berkelanjutan semakin menunjukkan peran strategis di UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip usaha ramah lingkungan dan bertanggung jawab.
8: Integrasi antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan semakin menjadi pendekatan strategis dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui konsep tersebut, pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga berupaya menghadirkan dampak positif terhadap berlanjutan lingkungan. Founder Membumi Project, Putu Surya Triana Dewi, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, salah satu inisiatif yang mengusung pendekatan UMKM yang mengembangkan produk kreatif dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan.
14: Warisan tradisi yang bisa kita miliki itu bisa diketahui oleh generasi sekarang kalau misalkan kami membandrol workshop dengan harga yang terlalu mahal gitu. Jadi kami lebih mungkin dibanding workshop lainnya, kami lebih ramah di kantong Itu startingnya dari 75 untuk.
15: Dewi menambahkan dalam proses produksinya, Membumi Project berupaya memanfaatkan material yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibandingkan bahan konvensional. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah menjadi bagian dari strategi usaha yang diterapkan untuk mendukung praktik ekonomi berkelanjutan.
14: Semoga kedepannya Membumi ini makin bisa bertumbuh, bisa memberikan edukasi kepada lebih banyak orang, kemudian juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan ekonomi dan edukasi di daerah setempat kami. Kemudian kami bisa meregenerasi lebih banyak pengrajin.
15: Membumi Project berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui keputusan konsumsi sehari-hari. Kesadaran kolektif tersebut diyakini dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan promosi kuliner tradisional Bali. Namun, pelaku usaha tetap harus beradaptasi dengan teknologi agar mampu bersaing di tengah tren pemasaran digital.
16: Perkembangan teknologi informasi mengubah cara wisatawan mencari referensi kuliner selama berlibur. Jika sebelumnya promosi mengandalkan brosur dan rekomendasi langsung, kini wisatawan lebih banyak menemukan destinasi kuliner melalui platform digital. Perubahan perilaku ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha kuliner lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Dr. I. Gustika Desutawa kepada RRI mengatakan, media sosial menjadi salah satu media yang mampu mengangkat popularitas kuliner lokal. Bahkan, lokasi kuliner yang jauh dari pusat keramaian tetap mampu menarik kunjungan wisatawan karena promosi digital.
17: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, TikTok, Facebook, gitu-gitu tuh, Instagram, gitu sekarang. Tidak lagi kayak dulu pakai flyer gitu.
16: Gustika Desutawa mengakui pelaku usaha kuliner tradisional masih menghadapi sejumlah tantangan dalam era digital. Selain tingginya persaingan dengan produk yang dipasarkan secara daring, makanan tradisional umumnya memiliki daya tahan yang lebih singkat, sehingga membutuhkan inovasi dalam pengemasan dan distribusi.
17: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, TikTok, Facebook, gitu-gitu tuh, Instagram, gitu sekarang. Tidak lagi kayak dulu pakai flyer gitu. Tetap ada flyer, tapi ya flyernya di-upload di platform media sosial.
16: Peningkatan kemampuan digital para pelaku usaha kuliner menjadi kunci memperluas pasar gastronomi Bali di tingkat nasional maupun internasional. Dengan promosi yang konsisten dan inovasi produk yang berkelanjutan, kuliner tradisional Bali diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing pariwisata daerah. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Sementara itu, kecelakaan maut terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Kecamatan Melaya Jembrana. Insiden tragis ini merenggut nyawa seorang ibu rumah tangga, sementara anak balitanya berusia 5 tahun kini dalam kondisi kritis.
18: Kecelakaan maut terjadi di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Kecamatan Melaya Jembrana pada Sabtu siang kemarin sekitar pukul 10.00 WITA. Insiden tragis ini merenggut nyawa seorang ibu rumah tangga, sementara anak balitanya yang masih berusia 5 tahun kini dalam kondisi kritis. Kapolsek Melaya, Kompol Iputu Suarmadi menjelaskan kecelakaan lalu lintas ini melibatkan sepeda motor Honda PCX bernomor polisi DK2391FCK, sebuah truk trailer bernomor polisi L9084UR, serta satu sepeda motor misterius yang langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat truk trailer yang dikemudikan Setiono Mariono, 47 tahun asal Jombang, melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Di jalur lurus marka putus-putus tersebut, sepeda motor PCX yang dikendarai Abdullah, 30 tahun, bersama istri dan anaknya melaju dari arah yang sama dan mencoba mendahului truk. Naas saat bersamaan sebuah sepeda motor lain yang tidak dikenal juga mencoba mendahului. Kedua motor tersebut kemudian bersenggolan. Motor PCE jatuh ke arah kiri dan penumpangnya istri pengendara malang terlindas ban belakang kanan truk trailer. Sementara motor yang tidak dikenal jatuh ke kanan dan langsung kabur meninggalkan TKP. Dampak dari kecelakaan tersebut sangat fatal bagi keluarga asal Jember, Jawa Timur ini. Istri pengendara meninggal dunia seketika di lokasi kejadian akibat luka berat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSU Negara. Sedangkan anak korban Ahmad Sio Langgang Pradana, 5 tahun, mengalami luka sangat parah. Bocah Malang ini ditemukan dalam kondisi pingsan, wajah lecet-lecet dan pergelangan tangan kirinya remuk. Saat ini korban sedang berjuang melewati masa kritis di RSU Negara setelah dirujuk dari Puskesmas Melaya. Sementara pengendara motor Abdullah berhasil selamat dalam kondisi sadar dan hanya mengalami luka ringan, namun harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan sang istri. Kasus kecelakaan maut ini kini telah dilimpahkan dan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jemberana untuk penyelidikan lebih lanjut termasuk memburu pengendara motor misterius yang kabur. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, rapat kerja Provinsi Rakerprov KKI Provinsi Bali merumuskan berbagai program prioritas. Muara program tersebut untuk perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan prestasi atlet KKI di Pulau Dewata.
19: Rakerprov KKI Bali, KKI Pengurus Provinsi Bali 2026 pada hari ini secara secara resmi.
20: Rapat kerja Provinsi Rakerprov KKI Pengprov Bali berlangsung lancar dalam suasana kekeluargaan di Aula Lantai 3 PLN UP3 Bali Selatan Sabtu 30 Mei 2026. Rakerprov tersebut dibuka dan dipimpin langsung Ketua Umum KKI Pengprov Bali Iwayan Gendo Suwardana, didampingi Ketua Majelis Sabuk Hitam Kiyoshi Ardi Ganggas, Ketua Dewan Guru IGD Ariana, dan Sekum Aditya Putratama. Seusai Rakerprov, Ketua Umum KKI Pengprov Bali Iwayan Gendo Suwardana mengapresiasi semangat dari peserta terutama Pengkap Pengkot KKI Sebali dalam menyampaikan aspirasinya. Banyak usulan dan permasalahan yang dibahas serta dirumuskan untuk perbaikan kinerja pengurus dan upaya peningkatan prestasi atlet KKI Bali.
21: Ada beberapa kemudian yang kita putuskan tadi di Raker, ada yang kita minta waktu. Tapi secara garis besar kan programnya sudah jelas. Hampir berimbang antara program-program untuk perbaikan atau optimalisasi tata kelola organisasinya, manajemen, dan peningkatan prestasinya itu hampir berimbang.
20: Terobosan anyar yang segera dilakukan yakni membentuk koperasi KKI Bali yang muaranya membangun kemandirian pendanaan organisasi. Ia berharap dalam 4 tahun kepemimpinannya sudah terbentuk pondasi yang kuat untuk mendukung pendanaan organisasi.
21: Pengprov itu bisa membangun unit usaha. Salah satunya ada koperasi. Kemudian kita melihat potensi itu ada, soliditasnya ada, solidaritasnya juga kuat. Dan ke depan kan organisasi ini harus berani untuk coba membangun kemandirian termasuk di dalam pendanaan ya, berbasis anggota.
20: Berbicara soal peningkatan prestasi, Wayan Gendo juga meminta 71 dojo yang tersebar di Bali dapat melaksanakan pemasalan atlet dengan maksimal. Pengurus KKI di kabupaten kota juga diminta memantau keaktifan dojo di masing-masing wilayahnya. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali mendorong pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan sejumlah sektor yang dinilai masih memiliki peluang besar sebagai sumber pendapatan daerah. Mulai dari sektor kelautan hingga destinasi wisata berbasis alam. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
22: Selamat pagi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali mendorong pemerintah Provinsi Bali melakukan kajian menyeluruh terhadap potensi objek retribusi baru guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah sektor dinilai masih memiliki peluang besar yang belum tergarap optimal, mulai dari sektor kelautan hingga destinasi wisata berbasis alam. DPRD menilai pemerintah perlu lebih adaptif terhadap perkembangan pariwisata, dinamika ekonomi global, serta perubahan pola kunjungan wisatawan dengan membuka peluang retribusi baru yang lebih relevan dan fleksibel. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Bali, Nyoman Budi Utama, ketika menyampaikan laporan akhir Dewan terhadap perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rapat paripurna DPRD Bali. Dikatakan, DPRD menilai kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah provinsi dapat menghasilkan sumber pendapatan baru melalui aktivitas wisata bahari.
2: Dorong penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan visioner di bidang kelautan guna mendukung pengembangan potensi bahari Provinsi Bali.
22: Budi Utama mengatakan potensi tersebut perlu didukung investasi pada infrastruktur dan aspek keselamatan, seperti pembangunan kantor layanan terpadu, kapal patroli, serta ambulan laut di kawasan wisata Bahari Bali. Selain itu, DPRD juga mendorong kajian terhadap objek wisata berbasis air lainnya, seperti danau, sungai, air terjun, wisata tubing, dan berbagai destinasi wisata tirta yang saat ini semakin diminati wisatawan. Sekian, Parlamentaria.
0: Parlamentari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Perilaku merokok di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan. Libur panjang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti ragam informasi lainnya juga di FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital. Selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
0: Dan berikut kami sampaikan dinamika olahraga bersama Putu Nirawati.
4: Dinamor, dinamika olahraga.
23: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam dinamika olahraga edisi Mei 2026, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Bali bersiap menjadi tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Bersama saya Putu Nirawati, inilah dinamika olahraga selengkapnya. Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni 2026. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mariotto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga. Para atlet judo Pulau Dewata telah menuntaskan perjuangannya di kejuaraan nasional judo bertajuk Kapolri Cup 2026 di Samarinda. Pejudo Bali dalam ajang ini membawa dua bendera yakni mewakili tim Polda Bali dan PJSI Bali. Alhasil, tim judo Polda Bali berhasil meraih juara umum ketiga dengan koleksi 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sedangkan tim PJSI Bali mengantongi 1 emas dan 2 perak. Ketua 2, Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Bali, Agus Putranyana mengatakan perjuangan seluruh atlet sudah cukup maksimal. Pria yang juga ketum Pengkot PJSI Denpasar ini juga memberi apresiasi untuk tim PJSI Bali. Meski jumlah atlet yang dikirim sangat minim, namun 1 emas dan 2 perak yang dihasilkan tim menjadi modal yang bagus menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT. Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan. Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Madi Suci Astuti. Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026, Imade Oke Artane mengatakan, persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas. Atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat PT KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional Kejurnas Pengurus Besar PB Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil, 3 orang berhasil naik podium. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengprov KKI Bali, Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Denpasar. Dikatakan, 3 atlet KKI Bali yang meraih medali tersebut, masing-masing Igede Arya Puja Adnyana menyabet emas Komite U21 plus 84 kg putra, Igusti Agung Brahmantra Gayat Warsanta meraih perak Komite U21 min 84 kg putra, dan Niketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Komite min 54 kg kadet putri. Wayan Gendus Wardana mengatakan dari hasil 3 medali tersebut, di luar dugaan atau yang berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Wayan Gendus mengatakan, meski 3 medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, termasuk memulai langkah melaksanakan TC jangka panjang. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Lantikan dilakukan langsung Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman di Gedung Wiswasaba Kantor Gubernur Bali Jumat 15 Mei 2026. Marciano Norman mengapresiasi prestasi Patriot Olahraga Bali di tingkat nasional. Bahkan ia mengakui Bali menjadi provinsi terbaik di luar Jawa yang mampu konsisten berprestasi dalam setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON. Seusai pelantikan, Ketua Umum KONI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giriprasta menegaskan siap menjalankan tugas sebagai nakoda tertinggi olahraga Bali. Sejumlah program telah disiapkan termasuk perbaikan venue olahraga, salah satunya Gor Ngurah Rai. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan tugas berat pengurus KONI yang baru dilantik untuk mengembalikan posisi Bali ke peringkat 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT. Terkait perbaikan venue olahraga, Gubernur Wayan Koster mengatakan telah menggandeng pihak ketiga untuk revitalisasi Stadion Ngurah Rai. Ia menargetkan sebelum habis masa jabatannya sebagai gubernur pada tahun 2029, Stadion Ngurah Rai mampu disulap menjadi sport center. Pendengar Dinamika Olahraga Pro 1 dan Pasar, sampai di sini Dinamors edisi Mei 2026. Sampai jumpa dan salam olahraga.
4: Demikian Dinamika Olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati,

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di hari penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
1: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh